0: Yes.
1: Bagus ya Mas. Ih, aku enggak nyangka kayak Gita Gutawa tadi suara aku loh.
2: Jangan diulang boleh?
1: Hah?
2: Enggak usah diulang lagi barusan.
0: Enggak boleh gitu.
1: Okay. Kenapa sih?
0: Sama perempuan hari ini kita harus saling menghormati.
2: Oh iya iya iya.
0: Karena
2: diulang lagi.
0: Kita harus menghargai, lebih menjunjung nilai-nilai wanita hari ini. Karena hari ini sahabat suara, hari Rabu tanggal 26 Agustus memperingati hari kesetaraan perempuan.
1: Awas lu ya hari ini bertiga nih bapak-bapak
0: ya. Kalau
1: mau
0: apa nih boleh deh.
1: Gue awas lu ya.
0: Ibu mau apa deh boleh deh hari ini deh.
1: Kentut boleh.
0: Boleh. Ibu mau pup boleh deh.
1: Boleh pup sekarang.
0: Tapi iya sekali jangan balik lagi ya.
2: Biar kita bertiga doang.
0: Iya.
2: Tetap aja.
1: Berarti yang ke-flash bukan cuma kotoran doang
0: sama ibu-ibu nih.
1: Iya betul.
0: Hari kesetaraan perempuan adalah Women's Equality Day, diperingati pada tanggal 26 Agustus setiap tahunnya. Perayaan ini hadir untuk merayakan perjuangan para aktivis dalam memperoleh hak-hak atas perempuan.
1: Tuh kan, emang perempuan, karena dulu perempuan tuh kayak enggak diakui,
0: iya,
1: gitu loh.
0: Masa jahiliyah perempuan tuh kayak enggak ada nilainya loh.
1: Iya, sama kayak kalian tuh yang di ruang siaran ini tuh suka zolim sama aku.
0: Kebalik nuh, adanya kamu yang menzolimi kita-kita di sini, kasih kentut
1: iya?
0: Lah.
1: Oh iya. Seperti itu.
0: Suara cempreng bikin kuping pengang.
1: Oh begitu.
2: Humming.
0: Humming.
1: Aduh. Oh berarti aku sudah mendapatkan hak-hak perempuan itu.
0: Iya, kamu udah dapat. Kita yang malah hilang hak-haknya. Sahabat suara, karena hari ini sekali lagi hari kesetaraan wanita atau hari kesetaraan perempuan.
1: Iya.
0: Silakan di jam pertama ini jam 7 ke jam 8 kamu boleh request lagu yang penyanyinya itu perempuan, boleh band tapi vokalisnya cewek.
1: Betul. Ya.
0: Atau diva.
2: Betul.
0: Atau apalagi
1: ya, pokoknya penyanyi solois perempuan.
0: Solois boleh.
1: Boleh ya.
0: Grup juga boleh, yang cewek semua boleh.
1: Oh gitu, yang cewek siap. Boleh.
0: Gas.
1: Seperti yang pertama ini kita akan putarkan, ini juga satu grup isinya cewek semua.
0: Yes.
1: Lagi keren-kerennya di Indonesia.
0: Yoi.
1: Ini dia
0: Nona. Udah siap belum? Ready.

0: berisik banget ini, berisik banget apa sih?
1: Ini namanya suara seru, Mbak.
0: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
1: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
0: Sekarang minta tolong dengerin lagi. Maksud siapa?
2: Sahabat Suara, siapa yang lagi pengen punya rumah impian, rumah pertama atau mungkin investasi properti? Nah ini dia nih, kabar baik untuk kita semua. Punya rumah impian sekarang makin mudah. Buat kamu yang lagi cari hunian pertama dengan lokasi strategis dan pembiayaan yang ringan, please jangan lewatkan Danantara Housing Expo 2026 yang berlangsung mulai tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2. Jadi ini adalah pameran yang menghadirkan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat. Jadi kamu kayak ngelihat banyak opsi tuh untuk berbagai macam rumah-rumah, properti-properti gitu dari pengembang-pengembang yang terpercaya. Nggak cuma itu aja, kamu juga bisa konsultasi langsung soal KPR dan menikmati promo spesial dari BRI, termasuk DP mulai 1%, ada suku bunga mulai 2,75%, tenor sampai 30 tahun, dan juga simulasi cicilan mulai 1 jutaan rupiah.
0: Maka dari itu, kalau lagi rencana punya rumah pertama atau mungkin mau cari investasi properti, dateng dong ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2 ya, Nice Peak 2 tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 nih, minggu ini nih berarti ya.
1: Yes, betul.
0: Dan temukan hunian paling sesuai untuk kamu, dan kamu juga bisa memanfaatkan promo spesial dari BRI KPR. Kalau mau infonya lebih lengkap, kamu coba deh cek di bbri.id/danantara-housing. Oke? BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
3: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayo datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan? Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta. Nyari yang seru di pagi hari.
5: Dengerin suara seru cuma di Iswara.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.
1: Yes.
0: Selamat pagi sekali lagi.
1: Kok hilang suara aku ya?
0: Gak apa-apa Nandul, ini namanya roller coaster kehidupan.
1: Betul,
0: kadang sekali. Sehat, kadang sakit.
1: Nah itu.
0: Kadang kaya, kadang pas-pasan. Kadang miskin seterusnya.
1: Ya coy, jangan begitu.
0: Mudah-mudahan hari ini kita semua sahabat suara dapat rezeki yang banyak banget ya. Amin.
1: Amin ya Rabbal.
0: Cuman informasi aja, mungkin ibun hari ini gak bakal pecicilan karena dia lagi radang kantong ya.
1: Aduh radang, coy jangan dong. Iya tiba-tiba kayak kenapa
0: radang jadi makin buruk kan dia.
1: Ini kita sakit ya.
0: Alah, grebek-grebek tuh suaranya.
1: Ntar kita perbaiki lagi tune-nya ya. Oke.
0: Tune-nya coba. Coba kamu nengok ke atas. Oh, jakunnya lepas dulu.
1: Ya Allah, bisa begitu lagi. Boleh langsung kepada request gak ini?
0: Bos, bangs, dongs.
1: Ada Tisha di Depok.
0: Pagi,
1: ya kan?
0: Pagi Tisha.
1: Aku mau request, assalamualaikum Kak Kinos, Kak Gina.
0: Waalaikumsalam.
1: Mau request lagunya Ziva Magnolia, Yang Cukup.
0: Cukup sudah kukatakan.
1: Bukan, salah. Itu lagu siapa ya?
0: Glenn.
1: Oh iya, benar. Emang iya?
0: Lah?
1: Oh iya ya. Ah, salam buat Rizky katanya. Buat kamu, tapi anaknya dia tuh.
0: Oh,
1: anakku semangat sekolahnya
0: juga.
1: Dan
0: iya,
1: buat
0: betul.
1: Sayangnya aku semangat kerjanya ya. Terima kasih.
0: Gitu. Terima kasih juga Tisha. Nanti kita puterin lagunya ya.
1: Ada Oh My lagi di Pulau Gadung. Lah deket sama kita ini.
0: Lah iya, tinggal ngesot ini.
1: Di terminal
0: ini.
1: Apa gimana ini?
0: Nah itu dia makanya.
1: Bukan juragan bus.
0: Juragan bus.
1: Request lagunya Opi Andaresta, Aku Ingin Jadi Orang Kaya.
0: Baru nih lagunya nih. Baru banget.
1: Ku jadi orang kaya. Itu.
0: Update kan? Bener lagunya. Siapa nih tadi dulu?
1: Cakep. Oh my. Di Pulau Gadung.
0: Ya my kan? Salam ya buat tahu, engkol sama telur sama kentang.
1: Banget. Sambil kacang pisah aja ya.
0: Oh my.
1: Somai.
0: Lanjut.
1: Ada lagi ini dari itu tadi.
0: Nah.
1: Ini good morning.
0: Nikta Gina, Bapak Rizky Kinos, Om Indra Fadila, dan Bro Ihsan. Pagi hari ini bukan Ihsan, pagi hari ini ada?
1: Adanya Bro
0: Agoy.
1: Ini
0: betul.
1: Siapa ini? Namanya?
2: Ini dari Uci.
0: Uci mana?
1: Uci biasa.
0: Ganti fotonya dia. Biasanya gue langsung kenalin
1: kan
0: Uci.
1: Kan kemarin habis liburan.
0: Oh cuman. Sombong banget. Ini kan di Banyuwangi tuh.
1: Kagak di Jogja kali
0: itu. Di
1: Jogja
0: di ini ya apa Pantai Kidul kali ya?
1: Iya Pantai Kidul. Mau request lagunya Tantri Kotak Yang Ibu Pekerja.
0: Oke.
1: Baik, nanti kalau Indra mood ya diputerin ya.
0: Satu lagi ke Tom Indra.
1: Ada dari
0: Army. Indah. Pagi suara aku request lagunya Raisa yang judulnya Bila. Makasih banyak Papa Nos, Bu Dokter Sableng.
1: Hah? Bu Dokter Sableng.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Lah kok dia bener sih?
0: Restoran kali ah.
1: Aduh Dokter Wiro Sableng. Sableng. Ada restoran seafood no Wiro Sableng.
0: Oke, okay, belum request silakan ya. Kamu request lagu-lagu yang nyanyinya adalah atau nyanyinya yang penyanyinya adalah atau vokalisnya adalah cewek. Mau itu band, mau itu diva, mau itu solo atau mau grup, semuanya harus vokalisnya atau penyanyinya cewek. 0816 114 1014 ini Raisa dengan Bila.

0: Ganti Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Siapa bilang Pak Sutri gak bisa bikin siaran jadi seru?
4: Dengerin aja suara seru di Iswara.
5: Yang baru,

0: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, Sahabat Suara. Mudah-mudahan ya doa kita pagi hari ini, selain pekerjaan lancar, semua aktivitas juga lancar, mudah-mudahan hari ini kita semua ya, kamu semua sahabat sekeluarga, kamu sahabat suara sekeluarga dikasih kesehatan loh. Kadang-kadang kita suka melupakan hal yang sesepele itu. Kerja. Kesehatan lupa ya, sama kayak si Ibun kemarin gara-gara ngejar setoran kali ya. Tanggal merah tetap siaran. Lah, pulang-pulang ndeprok dia di rumah. Langsung tumbang sahabat suara. Sehat semua ya sahabat suara. Om Agoy, Om Indra, Om Buluk. By the way, Om Buluk kemana? Kalau ditanya Om Buluk kemana, Om Buluk itu lagi nganterin nyokapnya kontrol ya. Iya, main remote control maksudnya ibunya ya. Hah? Oke, kita baca lagi WhatsApp yang udah masuk sahabat suara. Buat kamu yang belum request, silakan request lagu yang penyanyinya itu cewek, karena hari ini memperingati hari. Aduh, tadi gua ngomong pagi ya Allah, memperingati wanita perempuan, kesetaraan perempuan. Kalau enggak salah. Ya. Selamat pagi, ada Gita. Gita bilang gini, aloha, mau dong request lagunya Gea, 1000 kali. Selamat beraktivitas semuanya, terima kasih Gea. Buat kamu juga selamat beraktivitas ya. Kemudian ada Rini Anggani, pagi suara, pagi juga Rini dari Tangerang, mau request lagunya Astrid yang terpukau. Thank you Pak Sutri, Caem. Gila, Gen Z abis bahasanya. Tapi itu bahasa gue lo dulu.
1: Iyalah.
0: Ih, Caem nih.
1: Keles.
0: Lu ngerasain, Goy?
1: Keles. Enggak, udah enggak banyak lah.
0: Lu mau bilang lu muda?
1: Nah, iya dong.
0: Cuh.
1: Bisa diludahin. Bisa muda diludahin.
0: Gue jigong. Sebel banget. Gue ngerasain Caem. Tapi dia tahu. Assalamualaikum, Panos Bugin. Om Indra, ini ada Prihatini Ngretno. Selamat pagi. Ah. Fotonya berhijab. Asik. Untung bukan Buluk. Oh, sama Buluk ditelepon langsung. Request lagunya Yura Yunita yang apa aja. Punya apa pagi hari ini Yuranya, Om Indra?
2: Tutur batin kayaknya lucu ya.
0: Iya. Tutur batin.
2: Bagus.
0: Coba nyanyinya gimana, Om Indra? Tes dulu dong.
3: Tutur batinku tak akan
0: Salah.
1: Apa sih?
0: Tutur bukan begitu dong.
2: Gimana?
0: Begadang bukan enggak. Begadang bisa. Boleh begadang.
2: Itu Roma.
0: Punya enggak?
1: Enggak. Obrolannya Caem ya.

0: Tere.
1: Oh, Tere. Itu tahu.
0: Judulnya apaan tuh?
1: Judul-judulan?
0: Tahu Tere juga tadi ada yang komen di TikTok soalnya.
1: Daun Tere?
0: Aduh, daun Tere, daun sereh itu kali. Maksudnya bagaimana? Mau kemana?
1: Kalau enggak punya uang lagi Tere?
0: Lagi Kere. Iya, ada hewan juga tuh yang enggak ada buntutnya tuh. Yang kayak monyet.
2: Kera.
1: Iya. Kere.
0: Iya,
1: kera. Kera. Jauh. Jauh banget
0: kan sih. Tadi dari kalo Kere, itu, berangkat itu dari Kere.
2: Terajana.
1: Aduh, Terajana.
0: Bodo amat.
1: Sahabat Suara, ada
0: aku
1: inform-
0: udah tahu judulnya. Aku patut membenci dia.
1: Iya, kamu lihat dari TikTok.
0: Iya, jadi sahabat Suara yang mau join di live kita di Iswara.
1: Boleh.
0: Boleh banget. Mungkin bisa ngelihat muka bengep Gina hari ini ya.
1: Iya.
0: Itu dia.
1: Sahabat Suara ini, sahabat Suara ini adalah kesempatan kamu. Iya. Dari kemarin kan pengen banyak yang bilang, "Ibun bisa enggak suaranya biasa aja?" Nah, ini adalah kesempatan kamu mendengarkan suara Ibun dengan versi yang
0: hari
1: lain.
0: Hari ini suara aku mau dicempreng-cempreng juga kagak bisa.
1: Jangan ya kan? Teriak-teriak Ibun, sakit itu tenggorokan.
0: Ini gara-gara orang-orang si padaan di TikTok pada bilang kayak, "Coba suara aslinya, coba suara kan jadi radang tenggorokan gua akhirnya kan." Ah, elah, emosi gua.
1: Enggak apa-apa, Dul, evaluasi.
0: Evaluasi apa yang perlu dievaluasi? Masih.
1: Ekspansi.
0: Apa yang perlu diekspansi?
1: Ini LRT Jakarta ekspansi sampai ke Manggarai.
0: Ah, itu dia, bisa yo, dilanjut enggak sih sampai kayak ke Tamrin situ? Jadi kan aku kalau misal
1: Sun.
0: Iya, maksudnya kan biar kita kan deket tuh ada LRT kan dari Pulau Mas.
1: Iya
0: kan? Jadi kalau kita mau ke Plaza Indonesia
1: cepet, enak.
0: Naik LRT aja gitu.
1: Sumpah gue setuju banget mungkin sih sahabat suara.
2: Nantinya mungkin begitu
1: kan. Amin sih, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan ya.
0: Belum.
2: Kalau itu
1: gak
2: tahu.
1: Iya, makanya ngomongin tentang LRT nih sahabat suara. Gubernur DKI Jakarta, siapa namanya?
0: Bapak Anung.
1: Bapak Pramono Anung menyampaikan LRT Jakarta rute Kelapa Gading. Lebih tepatnya Pegangsaan.
0: Iya, Pegangsaan 2.
1: Iya, Pegangsaan 2 menuju ke Manggarai dijadwalkan akan diresmikan pada hari ini 26 Agustus 2026.
0: Gujab, luar biasa.
1: Yes, peresmian LRT Jakarta rute ini akan dilakukan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
0: Oh, oke, terus habis itu?
1: Kok langsung gitu sih? Oh.
0: Enggak apa-apa. Terus habis itu Rizky.
1: LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai ini diproyeksikan dapat melayani penumpang hingga 80.000 orang perharinya.
0: Wow.
1: Setelah diresmikan, Pak Pramono pun akan melanjutkan pembangunan LRT Jakarta hingga Duku Atas. Yeay!
0: Wow, itu dekat itu. Kalau udah sampai Duku Atas itu udah
1: BNI
0: hampir kan? Dekat sampai ke ini. Bisa bikin sampai ke bawah tanah enggak nyambung sama MRT gitu jadi berhenti di dekat mall enggak bisa.
1: Kalau LRT mah tapi enggak ada yang ke bawah dia. Kalau LRT itu selalu maksimal tuh ke atas.
0: Cakep banget.
1: Kalau yang ke bawah itu MRT.
0: Nanti berarti kalau diresmikan sama Pak Presiden kan Pak Presiden akan ngasih kata sambutan.
1: Iya
0: kan?
1: Iya.
0: Apa nih kira-kira yang kita tuh Pak Presiden kita kan kalau ngasih kata sambutan kan suka banyak kejutaannya. Betul. Biasanya kata-katanya gitu.
2: Contoh?
1: Ada enggak? Tapi kan enggak ada isinya.
0: Hah? Apa?
1: Otak kamu dulu.
0: Otak aku ya lah memang.
1: Otak kita kan enggak ada isinya.
0: Gitu. Iya.
1: Duh, nah, salah lagi gue.
0: Jadi rutenya ini kalau dikatakan ya, ini kan rutenya itu menjadi penghubung 3 wilayah Jakarta.
1: Ada 11 stasiun
0: Jakarta
1: tuh totalnya
0: Utara,
1: tuh.
0: Jakarta Utara, Jakarta Timur sampai ke Jakarta Selatan. Nah, itu cuma ditempuh dalam waktu 28 menit.
1: Keren.
0: Dan ada 11 stasiun, dia kan ada ujungnya tuh di Kelapa Gading tuh yang Pegangsaan 2 kan, terus dilewatin Boulevard Utara, Boulevard Selatan, terus ke Pulau Mas, Equestrian, Velodrome, Rawamangun, Pramuka, Matraman, Proklamasi, Manggarai.
1: Kesebelasan stasiun berarti ada cadangan nih.
0: Enggak ada. Nah, cadangannya itu yang menuju ke mall situ ke Tamrin itu ada nanti.
1: Amin ya Allah, amin.
0: Lagi digali deh. Gali lubang tutup lubang.
1: Ya utang dong itu.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat pagi sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 8 pagi bersama saya Yoga. Kementerian Kehutanan menjatuhkan sanksi administratif kepada 6 perusahaan terkait kebakaran hutan di Kalimantan dengan total area terbakar 1.500 hektar di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. 5 perusahaan dikenai sanksi paksaan pemerintah, sementara PT MPK mendapat sanksi lebih berat berupa pembekuan izin karena kebakaran terjadi luas dan berulang. Perusahaan diwajibkan memperbaiki sistem pengendalian kebakaran serta memulihkan area terdampak.
0: Suara Fakta.
2: Menkomdigi Mutia Hafid menghormati proses hukum terhadap Yogi Gilang Arya Setia yang didakwa menyediakan layanan internet Starlink tanpa izin di Mentawai. Namun, Komdigi menilai kasus ini juga perlu melihat kebutuhan masyarakat karena si kakak belum memiliki jaringan fiber optik, hanya bergantung pada satu operator 4G. Komdigi mendorong pembinaan agar layanan tersebut dapat dilegalkan melalui perizinan atau kerjasama dengan ISP resmi. Demikian Suara Fakta pagi ini, terus dengarkan Iswara Jakarta, suara warga Indonesia hanya di 101,4 FM.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih ya? Berisik amat.
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Si ibu membukannya ngomong, malah enggak nyembah, makan bapia. Kiriman
1: makan
0: dari Uci.
1: Lah kan kita harus menghormati sahabat suara yang udah ngirimin makan bapak kita makan gitu.
0: Ya nanti ada waktunya dong. Kan sekarang waktunya kita untuk arisan nih.
1: Arisan?
0: Kocok arisan dulu yuk.
1: Kocok arisan?
0: Untuk siaran.
1: Oh.
0: Dibenerin kek, apa kek. Gak nyembahin lu.
1: Dia enak juga ya ternyata ya. Aku ini mau
0: makan. Enak orang gratis.
1: Lah itu dia makanya. Terima kasih ya Uci ya.
0: Terima kasih Uci. Buat teman-teman sahabat suara yang punya bapia boleh kirim lagi ya.
1: Nah, bukan begitu. Ini jam berapa ini sekarang? Jam 8. Kalau jam 8 ini biasa kita punya kocak.
0: Hah?
1: Iya.
0: Jam 8? Enggak dong, nanti menjelang jam 9 kalau kocak mah.
1: Emang iya?
0: Iya.
1: Berarti aku salah tadi itu. Iya kan? Jadi ada info juga.
0: Terus?
1: Iya. Ada info tentang pemblokiran rekening pendemo Pati.
0: Oh, ini lagi viral ini nih.
1: Bang, apa itu yang katanya disuruh ini kan? Disuruh apa?
0: Langsung kasih tau aja deh.
1: Apa tuh namanya?
0: Ini lagi rame banget sahabat suara tentang pemblokiran ATM ya. Jadi Polda Metro Jaya ini menyebutkan rekening yang digunakan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu alias AMPB untuk menghimpun dana tidak diblokir, melainkan dikenai penundaan transaksi selama 5 hari kerja.
1: Nah itu kenapa gitu?
0: Nah ini ditegaskan kan? Juga karena dana dalam rekening tetap menjadi milik pemegang rekening dan tidak disita selama proses penundaan. Jika dalam 5 hari kerja tidak ditemukan unsur tindak pidana, rekening akan dibuka kembali. Polisi juga memeriksa kemungkinan adanya aliran dana yang berkaitan dengan tindak pidana.
1: Ah itu.
0: Berarti kalau pertanyaannya kenapa, gue juga nggak tahu. Kenapa
1: iya.
0: Sih, gue?
1: Bahkan waktu itu ada sempat gue lihat di postingan-postingan gitu ya, si bank yang melakukan pembekuan rekening itu sampai terus boikot.
0: Iya
1: gitu.
0: Kena boikot.
1: Ya kan?
0: Betul. Jadi sebenarnya karena apa sih? Kok
1: ya
0: gue nggak tahu sih
1: tindak
0: infonya?
1: Pidana. Tindak pidananya emang mau dibuat apaan sih?
2: Jadi katanya dia tuh mau, dia ada seorang yang mau ikut demo besok. Nah pas dia mau cairin dananya itu terblokir rekeningnya.
1: Karena dananya mau dipakai cuma buat demo.
2: Iya, pokoknya dia mau mencairkan lah itu.
1: Iya.
2: Nah, terus abis itu dia upload lah ke sosmed dan ternyata pas di sosmed ada dari pihak bank itu komen katanya itu di mandat dari aparat berwenang gitu. Katanya gitu.
0: Berarti yang memutuskan atau memerintahkan itu dari
2: aparat berwenang.
0: Aparat.
2: Katanya gitu. Katanya kan ini katanya.
0: Jadi ketahuan si uangnya itu mau dipakai untuk
2: Dana demonstrasi mungkin itu.
0: Oh, pantesan ditahan.
1: Ya tapi kalau misalnya demonya dalam rangka menyuarakan aspirasi terus tidak membuat suatu hal yang anarkis kan enggak apa-apa sebenarnya.
0: Siapa tahu demonya cuma mau dipakai buat beli bahan baku untuk goreng-goreng.
3: Demo masak, itu demo masak.
0: Ini ngomongin demo apaan sih?
1: Kalau enggak salah demo lagu deh, Mas. Demo. Itu kita mereka mau bikin rekaman.
4: Bisa ada yang pojok lau.
1: Itu dia. Jangan negatif, tinker dulu begitu.
0: Tinker.
1: Tapi ngomong-ngomong soal ATM,
0: asik.
1: Kamu ini ada pernah ke pengalaman?
0: Oke, isinya topiknya sahabat suara.
1: Ayo,
0: kepetan
1: sama
0: Bapia
1: deh.
0: Ngomongin soal ATM, sahabat suara. Kamu pernah gak sih punya pengalaman rekening kamu ini keblokir? Atau memang kamu memblokir secara sengaja?
1: Iya.
0: Atau ATM kamu ketelan? Hilang.
1: Kelolodan. Empat banget tuh masuk ke
0: tenggorokan persis. Tapi gampang dulu kalau misalnya ketelan sendiri mah.
1: Gimana jadinya?
0: Ada pinnya, kalau ada pinnya keluar ya.
1: Oh, kalau ada pinnya bisa gitu ya. Kayak mesin ya badan lau ya. Gitu.
0: Silakan sekali lagi kalau kamu punya pengalaman sahabat suara rekening kamu diblokir atau ngeblokir. Atau mungkin ketelan atau mungkin hilang di ATM segala macam, coba kamu ceritakan dan penyebabnya apa, kamu kasih tahu juga sama kita. Langsung kirim via WhatsApp 0816 1141014. Ini Gigi. Judulnya adalah
1: Wo.
0: Pintar.

0: Kamu masih dengerin suara seru barengan Kinos Gina sampai jam 10 nanti.
1: Iya, tepat sekali. Kita lagi ngomongin soal kamu pernah gak punya pengalaman ATM kamu ketelen di mesinnya, atau hilang, atau mungkin salah pin, atau apapun gitu ya kan.
0: Iya betul.
1: Ada Kinos ya, gue mau cerita sedikit ya. Kinos pernah tuh kayak begitu. ATM aku hilang. Serius, yaudah diblokir aja dulu mas.
0: Nomor rekeningnya
1: apa segala macam. Diblokir. Udah kan dia bikin tuh ATM baru. Terus kayak berapa hari kemudian, lah ada dulu ATM aku sebenarnya.
0: Tiba-tiba ketemu di mana dulu?
1: Serius, ketemu di apa, di dompet?
0: Di jaket.
1: Apa di jaket gitu?
0: Di jaket.
1: Wow, sungguh.
2: Kalau itu saya berasa flashback ya. Pasal saya juga begitu lagi.
1: Itu KTP
2: kalau saya.
0: Oh KTP.
1: Kalau Kinos mah
0: ATM. Iya, gue nyariin ATM gue. Kemana ATM gue ya? Gue cari di dompet, gue inget-inget segala macam.
1: Hebohnya tuh udah luar biasa gitu loh.
0: Gue inget tuh, oh gue abis ngambil terakhir gue pakai ATM tuh di ATM ini gitu. Gue datengin tuh si ATM terakhir yang gue pakai, nggak ada. Gitu kan, nggak nemu segala macam. Udah akhirnya gue blokir segala macam, gue bikin yang baru. Jadi ternyata gue abis pakai ATM terakhir, gue gak masukin ke dompet, gue masukin ke jaket. Wow. Pas ATM sungguh, baru udah jadi, iya, dia ada di jaket lah.
1: Sungguh lokasi yang sangat jauh sekali dari jangkauan mata. Di
0: luar logika. Ya namanya, ya kan namanya juga namanya, Ndul.
1: Iya.
2: Menurut gue sih kalau sana ATM hilang apa segala macem, kan udah ada m-banking segala macem.
0: Oh iya, bisa.
2: Segala macem. Jadi kayaknya lebih simpelnya orang jadi lupanya ke situ mungkin.
1: Gue sekarang ya juga jadi jarang bawa ATM gara-gara udah pakai begituan m-banking.
0: Tapi namanya cash gue masih perlu lah. Buat ya, parkir, buat si utauti kalau minta jajan.
1: Iya, itu dulu si apa namanya, si hilangnya Kinos yang dia sampai kelimpungan nyari si ATM-nya itu adalah ketika mesin-mesin ATM itu belum ada yang tanpa kartu itu loh, yang cardless kartu itu.
0: Jadi belum kalau ada.
1: Ngambil duit harus pakai kartunya begitu.
0: Benar,
1: ya kan?
0: Gitu. Nah, itu tuh tarik tunai tanpa ATM waktu itu belum bisa Melia.
1: Satu rumah nyariin.
2: Bisa sekarang.
1: Iya sekarang bisa. Gak perlu pakai ini lagi. Gak perlu pakai kartunya.
0: Kita baca WhatsApp yang udah masuk ya. Selamat pagi Rika dari Banjarmasin. Kalimantan. Gimana kabarnya Rika di sana?
1: Mudah-mudahan sehat ya.
0: Aku pernah ketelan ATM gara-gara ambil.
1: Dia pernah ketelan mesin ATM mas.
2: Wow.
0: Aku pernah ketelan ATM. Wah kartu ATM-nya nelen dia.
1: Mesin ATM-nya nelen dia mas. Jadi waktu dia mencet,
0: kalimatnya salah. Kalimatnya salah. Aku pernah ATM aku ketelen. Nah gitu. Gara-gara
1: aku pernah ketelen ATM.
0: Iya gimana tuh. Gara-gara ambil duit terus langsung pergi. Cus gara-gara ATM-nya pada waktu itu duit dulu keluar kartunya belakangan.
1: Iya emang biasanya begitu kan.
0: Emang sampai sekarang juga begitu. Emang begitu sampai kartu sekarang.
1: Nah.
0: Baru zaman now aja kartu duluan duit belakangan.
1: Emang iya ya?
3: Iya sekarang kartu duluan.
0: Iya sekarang kartu duluan. Kalau dulu itu
3: duit duluan baru kartu.
0: Oh dibalik biar ya mungkin biar nggak ketinggalan.
1: Berarti gue udah nggak pernah pakai kartu tuh kalau yang zaman sekarang nih.
0: Betul. Baru zaman now kartu duluan duit belakangan. Sampai satpam bank swasta udah hafal muka aku karena perkara ganti ATM udah 13 kali.
1: Buset. Kamu pelupanya lebih dari Rizky Kinos kamu.
0: Asli. Yang bikin stres itu ATM ketelan terus weekend pula. Again, nggak sama kayak era sekarang udah bisa transaksi ATM tanpa kartu. Iya,
1: benar. Iya betul itu dia. Makanya mungkin Rika ini adalah salah satu perwakilan nasabah yang akhirnya membuat bank-bank itu menginisiasi adanya pengambilan melalui ATM tanpa kartu. Karena Rika ini salah satu
0: orang-orang macam Rika ini.
1: Iya, 13 kali banknya capek ngelayanin begitu-begitu.
0: Aduh doang. Rika kamu ini Ruslan ya.
1: Apa tuh? Aduh, Ruslan. Rika Ruslan
0: beda penyanyi.
1: Lagi. Ada penyanyi.
0: Ada siapa lagi?
1: Ini dari Dix.
0: Dix 89 apa ceritain dulu?
1: Zaman dulu sebelum ada m-banking sering sekali tuh aku ketelan kartu fisiknya. Habis kamu ketelan kartu fisik, orang-orang semua nelan kartu ya. Bingung aku, kok bisa
0: loh. Bukan nelan kartu, ketelan sama kartu.
1: Oh ketelan sama kartunya. Abis transaksi lupa ngambil. Kadang diingetin sama orang belakang.
0: Iya bener, gua banget tuh.
1: Atau sendiri aja ya udah amsyong. Ribet ngurusinnya, mesti ke ATM.
0: Mesti ke bank dong, bukan ke ATM.
1: Ke bank, iya betul.
0: Kalau di ATM gak bisa bikin baru.
1: Lah kita kan cuma baca doang, iya. sekarang dia mau ngebogar, dia mau cari ATM-nya.
0: Mau bobo, ibu bobol ATM.
1: Di dalam gitu.
0: Iya.
1: Sekarang zaman udah m-banking, jujur aku udah nggak punya kartu fisik, tarik tunai, transfer, setor tunai, semuanya pakai aplikasi. Iya lagi.
0: Tapi kan otomatis kalau bikin ATM atau misalnya buka ATM, ya walaupun kita udah ada m-banking atau apa segala macam, lewat aplikasi segala macam, syaratnya tuh pasti harus kita ada bayar kartu ATM tuh. Jadi kita harus punya kartu ATM-nya. Gak mungkin saya gak perlu bikin kartunya, saya cuman aplikasinya sama rekening aja, akunnya doang. Gak bisa.
1: Emang iya ya? Lah, harus ada kartunya ya?
0: Kan otomatis begitu buka mah pasti langsung dikasih kartu. Oh, iya, kita bayar sih. Berapa tuh? 5.000. Berapa? Kartunya bayar
3: tergantung kartu, tergantung
1: kartu. Kalau enggak salah 5 juta apa bayar
0: kartu? Apaan kartu 5 juta?
1: Bukan. Ya sorry, santai, kalau salah mah tinggal dibenerin ya kan.
0: Iya, benar juga sih.
1: Begitu.
0: Oke.
1: Okay. Ada lagi?
0: Yang mahal mah bikin kartu KTP.
1: Nah, nih, saya pernah ATM saya dituker orang, terus uangnya diambil. Hah? Sampai saya enggak bisa jualan karena itu uang buat belanja dagangan.
0: Bentar, saya pernah. Saya pernah ATM saya ditukar orang. Terus uangnya diambil. Lah ya iyalah.
1: Saya ditukar orang. Dia nih, dia lagi transaksi, dia bayar pakai ATM, ya. Dia orangnya ngasih orang gitu. Jadi barter gitu, ibaratnya transaksinya.
0: Saya
1: gitu.
0: Pernah, ntar dulu coba disimak ya, Cok. Saya pernah ATM saya ditukar orang.
1: Iya, ATM siapa sih? Saya ini ditukar sih? Orang.
3: Ya kan dia orang.
0: Ini Rani.
1: Rani, iya.
0: Saya pernah ATM saya ditukar orang. Uangnya iya. Diambil.
1: Ya jadi ATM dia dikasih ditukar ke orang, ditukar orang gitu jadinya.
0: Rani, kita iya. Senasib. Saya juga sering kayak gini nih.
1: Maksudnya
0: ATM
1: gimana?
0: ATM saya ditukar sama orang. Hah? Iya, uang saya diambil. Oh. Lah pas saya ngecek, lah istri saya

0: Pagi Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, siapa yang lagi pengen punya rumah impian, rumah pertama atau mungkin investasi properti? Nah ini dia nih, kabar baik untuk kita semua. Punya rumah impian sekarang makin mudah. Buat kamu yang lagi cari hunian pertama dengan lokasi strategis dan pembiayaan yang ringan, please jangan lewatkan Danantara Housing Expo 2026 yang berlangsung mulai tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2. Jadi ini adalah pameran yang menghadirkan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat. Jadi kamu kayak ngelihat banyak opsi tuh untuk berbagai macam rumah-rumah, properti-properti gitu dari pengembang-pengembang yang terpercaya. Nggak cuma itu aja, kamu juga bisa konsultasi langsung soal KPR dan menikmati promo spesial dari BRI, termasuk DP mulai 1%, ada suku bunga mulai 2,75%, tenor sampai 30 tahun, dan juga simulasi cicilan mulai 1 jutaan rupiah.
2: Maka dari itu, kalau lagi rencana punya rumah pertama atau mungkin mau cari investasi properti, dateng dong ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2 ya, Nice Peak 2 tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 nih, minggu ini nih berarti ya.
1: Yes, betul.
2: Dan temukan hunian paling sesuai untuk kamu, dan kamu juga bisa memanfaatkan promo spesial dari BRI KPR. Kalau mau infonya lebih lengkap, kamu coba deh cek di bbri.id/danantara-housing. Oke? BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
3: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang-cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan? Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: Tahun baru,
6: pasangan baru,
5: dan keseruan yang baru pastinya. Bareng Nikta Gina
6: dan Rizky Kinos di Iswara.

0: suara warga Indonesia, sahabat suara. Kau masih dengerin suara seru barengan Kinos Gina sampai jam 10 nanti ya. Ya walaupun sekarang lagi ditinggalin sama Gina sebentar. Kemana? Gak usah tanya lah. Udah 8 bulan hampir 9 bulan masih tanya Gina kemana. Boker lah Gina gitu loh, Ratu Boker. Selamat pagi, ada Navi Dwi Anita Sari dari TikTok. Ada KNK Nenek Lincah. Anjay, lincah banget, bisa salto gak tuh neneknya?
1: Baru.
0: Silakan yang mau join di TikToknya Iswara, di iswara.network. Kita udah live dari jam 7:30 tadi ya. Next, kita akan bacain WhatsApp udah masuk. Perihal ATM yang hilang atau mungkin ketelan atau mungkin diblokir, atau mungkin kamu yang ngeblokir sendiri karena ada masalah gitu dengan ATM atau mungkin nomor rekening kamu. Selamat pagi Mira. Ini aku juga pernah katanya, tapi aku KTM, kartu tanda mahasiswa, oke? Udah heboh nyari-nyari kemana-mana, ternyata ada di belakang HP alias di dalam casingnya. Allahu Akbar, masih gitu, muda simple, kamu teh.
1: Biar simple, biasa gitu Pak
0: Narunya. Biar simple, iya. Tapi jadi
1: lupa,
0: bikin membel. Biar simple, malah jadi bikin sebel.
1: Itu sama kayak ini, apa namanya, kartu yang cashless yang buat parkir.
0: Iya, buat ngetep kan?
1: Buat ngetep segala macam.
0: Kan iya, yang bahannya RFID itu. Betul, kan. Iya.
1: Di
0: tapi kalau nggak biasa, jadinya lupa.
1: Iya. Nah, biar nggak lupa, naruhnya di mana? Di ID.
0: Di jidat, Pak. Biar nggak lupa, mah. Bener.
2: Jadi tebak-tebakan itu.
1: Jatuhnya pas ngetep, blok. Gitu dong.
2: Main game
0: jatuh-jatuh. Apakah aku? Aku sumber keuangan.
1: Bisa jadi.
0: Terus lanjut ya. Jadi si kartunya atau KTM-nya ini ditaruh di belakang HP alias di dalam casing. Padahal udah sampai ngadu ke pihak akademik dan buat KTM baru. Tapi karena udah ketemu, akhirnya pembuatan KTM-nya gak aku tebus dari akademik. Nah, tapi alhamdulillahnya uang untuk bayar bikin KTM-nya gak bisa di refund katanya.
1: Tapi alhamdulillah.
0: Lebih hati-hati lagi ya. Tadi siapa namanya? Ani?
2: Mira.
0: Oh, Mira.
2: Ini dari
0: Uci, selamat pagi Uci. Aku sih sering banget ketinggalan kartu ATM di
2: Store
0: atau di bioskop.
1: Di toko bilang aja.
0: Bentang-bentang pulang dari Jogja langsung store dan store pakai bahasa Inggris. Toko aja toko gitu. Pernah baru kartu ATM hilang, panik dong cari-cari di tas. Pas baru inget kayaknya ketinggalan di bioskop, langsung lah telepon call center buat blokir kartu. Besoknya urus-urus bank yang buka di hari Sabtu. Pas udah jadi kartu ATM baru walah dalah, ternyata ada di tas ATM gua. Si Uci mah. Kenapa sih lu ikut-ikutan gua, Ci? Kenapa sih? Ikutin tuh yang bagus-bagus gitu loh, Ci, dari gua. Kayak misalnya seorang laki-laki dan bapak-bapak panutan gitu.
1: Yang sangat.
0: Kan kau masih sendiri, Ci. Kamu butuh menjadi sosok ibu dan juga sosok bapak yang cari deh, mending mekar gue mah. Daripada puyeng, Ci. Cari yang baru ya, beneran.
2: Ini kan ATM yang hilang ya.
0: Bukan, iya betul, padahal. Betul
1: tapi,
0: ya.
1: Tapi kocak juga deh.
0: Kenapa?
1: Ya habis ya masa store dan bioskop itu store and theater.
2: Masih bahasa ya, Inggris yang dibahas.
0: Lu dibahas bahasa Inggris nih.
1: Biar kocak aja gitu, maksudnya kata-kata kocak.
0: Kocak.
1: Iya, kata-kata aja.
0: Lu mau yang kocak?
1: Iya.
0: Bentar lagi. Oke. Kita punya kocak. Koneksi cerita acak.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sahabat suara, punya rumah impian sekarang makin mudah loh. Buat kamu yang lagi cari hunian pertama dengan lokasi strategis dan pembiayaan yang ringan, jangan sampai kelewatan nih Danantara Housing Expo 2026 yang berlangsung mulai tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2.
2: Jadi ini adalah pameran yang menghadirkan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat, sahabat suara. Nggak cuma itu aja, kamu juga bisa konsultasi langsung soal KPR dan menikmati promo spesial dari BRI. Termasuk DP mulai 1%, suku bunga mulai 2,75%, tenor hingga 30 tahun, dan juga simulasi cicilan mulai 1 jutaan rupiah aja. Jadi kalau lagi berencana punya rumah pertama atau cari investasi properti, yuk datang ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2 tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 dan temukan hunian yang paling sesuai untuk kamu dan manfaatkan promo spesial dari BRI KPR. Silakan kunjungi info lebih detailnya di bbri.id/danantarahousing. Sekali lagi, bbri.id/danantarahousing. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
3: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
4: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
1: Berisik banget apa sih?
2: Ini namanya suara seru, Mbak.
1: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
2: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
1: Sekarang minta tolong dengerin lagi. Maksud siapa?
5: Siapa?

0: 104 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, Kinos sama Gina masih nemenin kamu di suara seru sampai jam 10 nanti.
1: Woi, ngomong kan sama-sama dibayar. Ganyem baik, ganyem baik. Kalau nggak ganyem, berak lu.
2: Ya emang gitu, masuk keluar begitu Rizky.
1: Ya Allah, plus dong.
2: Iya.
1: Bagaikan
2: iya.
1: Hutang.
2: Nah, gimana tuh?
1: Gali tutup hutang.
2: Gali lubang tutup lubang, itu aja. Ada apa ini? Saudara-saudara ini pada berkumpul di sini.
1: Ada yang kocak-kocak dong.
2: Ada kocak.
1: Seperti janji kita sebelumnya, kamu sudahkah kamu siap untuk terbahak-bahak untuk mendengarkan yang kocak-kocak alias koneksi cerita acak.
2: Masuk.

0: Dengan bangga kita sampai the one and only, ini dia Kain Sutra, Kakak Indra suka bercerita.
1: Selamat pagi.
2: Pagi.
0: Sekali Kakak Indra sekarang.
1: Apa kabar, Pak?
0: Katanya lagi bingung di rumah.
1: Apalagi?
0: Mau jual miosol.
1: Iya, kan mau beli motor bapak.
3: Iya, apaan menjual-jual aja?
2: Tahu bu,
3: nggak ada kayak begitu, nggak ada.
1: Kan belum beres.
0: Tapi beres. Ini yang namanya hati memang harus gitu, Ndul. Kamu beli motor gua, Om Indra. Si miosolnya itu
1: dibeli sama bulu
0: gitu. Iya, nah kita Ndul beli motor baru.
1: Jadi
3: bagus cita-cita lo bertiga ya.
0: Kita bertiga tuh ya, kan saling membantu gitu loh, Ndul. Saling membantu, teamwork lah.
3: Teamwork, saling membantu perekonomian.
1: It's for family.
3: We are not family.
0: We are not family. Coba ibu kasih ide. Dia mau beli motor baru, si Buluk mau ganti motor, tapi 4 juta. Beli HP 4 juta.
1: Tuh.
0: Kalau bukan kita yang bantuin, beli HP coba.
1: Oh, ayo. Itu hitung bantu orang ini.
3: Orang susah.
0: Coy.
2: Iya, kalau
3: enggak ada.
2: Kalau Bang Indra beli motor lo kan, gue beli motor Bang Indra 2 juta doang cukup.
0: Bisa tuh.
1: Gimana?
0: Bisa. Itu lobinya di on air.
1: Ada lobby di on air. Nanti ada yang ngomong nanti nih di TikTok nih.
0: Mau cerita apa hari ini, Kain Sutra?
1: Oke, jadi kita akan bermain sambung cerita.
2: Oh, sambung cerita.
1: Jadi kita akan menceritakan menjadi seseorang yang suka sekali memiliki kegiatan di luar aktivitas seperti biasanya. Nah, entah itu aktivitasnya mungkin mancing.
0: Oke.
1: Atau padel atau olahraga.
0: Berarti ini enggak bagi-bagi karakter ya, karena gak sambung cerita ya.
1: Betul.
0: Gas.
1: Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari, ada satu orang yang sangat banget tertarik untuk mengikuti kegiatan yang dimana kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang sungguh memacu adrenalin. Kali ini, dan ternyata...
3: Yang benar.
1: Santai. Dan setelah dipilih-pilih, kira-kira kegiatannya itu apa ya yang seyogyanya cocok dengan karakter saya, seperti bajing loncat atau kebut-kebutan. Tapi ada yang menjurus ke adrenalin.
0: Iya.
1: Dan itu adalah
0: dongkrak ban seret truk.
2: Wah, adrenalinnya di mana?
0: Berat, Pak. Soalnya nggak pakai dongkrak itu, bukan pakai dongkrak konvensional.
2: Dongkraknya apa?
0: Angkat sendiri, Pak.
2: Iya. Yeah. Strong gila.
0: Harus banyak kan. Teamwork. Teamwork. Emang teamwork ya, ini. Ya. Angkatnya jadi kalau banyak kempes harus ganti. Kebetulan enggak ada dongkrak atau enggak ribet. Itu tim kita datang, satu tim datang.
2: Oh gitu.
0: Kita tahan tuh.
2: Oke, okay. Satu doang. Gitu, angkat bareng gak seru.
0: Gimana sih? Tapi yang ini melatih kebersamaan. 4-5 orang karena mengangkat beban yang cukup berat juga ya. Ini berlatihnya sangat keras. Latihannya itu mulai dari fisik sampai ke batin, jasmani dan rohani.
2: Kok gak seru?
0: Gimana sih? Tapi yang ini melatih kebersamaan. 4-5 orang karena mengangkat beban yang cukup berat juga ya. Ini berlatihnya sangat keras. Latihan

0: Takutnya ada sesuatu.
1: Karena dari beberapa laporan ternyata tim angkat truk tadi itu udah beberapa turun bro ya. Jadi mereka punya kelas konsultasi, saling sharing apa yang terjadi ketika kan mental fisik kan tadi.
2: Kalau nggak sempurna ada cacatnya nggak boleh masuk join tim.
1: Nggak bisa. Jadi mereka saring konseling satu sama lain antara yang udah turun bro sama yang belum turun bro ya. Mereka menceritakan pengalaman-pengalaman apa yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Itu adalah bentuk latihan mental. Nah, latihan fisik yang harus dilakukan ternyata kunci keberhasilan untuk bisa mengangkat, mendongkrak tanpa
2: dongkrak
1: adalah
3: kuncinya adalah seminggu sekali berusaha untuk mendorong kereta dari Gambir sampai Solo.
2: Lebih parah dari Dendels. Lebih parah dari Dendels. Kemarin bikin relnya aja udah banyak yang mati, Pak.
3: Emang iya ya.
2: Lah ya iya.
3: Ini kan namanya latihan buat ngangkat truk kan enggak semudah itu. Oh, iya, jadi sih, kayak seminggu sekali aja cukup.
2: Enggak bercanda.
1: Ada konseling lagi nanti di kuburan. Kalau tadi masih di rumah sakit tuh.
2: Konseling di kuburan yang konseling sama ini Mandra buka.
3: Enggak, beda.
2: Tapi fisiknya emang
3: harus diuji. Jadi ngedorong. Jadi buat perjalanan dari Gambir ke Solo kalau lagi lama berarti itu lagi latihan tuh orang-orang tuh. Mesinnya mati. Terus latihannya didorong-dorongin.
1: Ada penumpang di dalam. Kayak perasaan ke Solo cuma 6 jam ya. Kok ini satu hari semalam gak nyampe.
3: Kayak 2 minggu nih jalan.
1: Pelan banget ya gitu.
3: Iya, tapi karena ini salah satu training yang cukup berat ya. Akhirnya dia mencoba mencari kegiatan lain yang
2: Ganti kegiatan.
3: Gak cocok, terlalu berat dong. Ya. Nah, kegiatan itu adalah
4: berhubungan dengan air. Oh, karena menurut Primbon, orang ini tuh
2: ya kegiatannya apa?
4: Ya berhubungan dengan air.
2: Ya kegiatan apa yang berhubungan
4: bisa
2: dengan air?
4: Bisa jadi dia ngubek-ngubek kolam.
2: Nah itu yang kita tanya.
4: Bersih-bersih kolam. Karena berdasarkan Primbon, dia harus bertemu dengan air.
3: Gue kira kerja bakti. Bersihin got, kan berhubungan dengan air.
4: Tapi ternyata, karena dia harus kerja tim untuk bersihin kolam, bersihin got dan lain-lain. Akhirnya dia mengajar seseorang dan ternyata hobinya orang tersebut adalah
2: narik dan ngelurusin kabel listrik di Indonesia.
3: Waduh, itu ribet, jujur. Udah narik, ngelurusin.
2: Ada yang turun.
3: Iya, belum yang keliling.
2: Ada yang kusut. Itu dilurusin, Pak. Itu membutuhkan kesabaran, komitmen ya, dan juga dana yang besar. Nah, yang paling berat adalah ngelurusin ini. Karena ngelurusinnya ini butuh latihan khusus.
4: Oke.
2: Latihan khusus itu adalah latihan
1: parkur dari sutet ke sutet.
3: Parkur dari sutet ke sutet. Enggak nyetrum, Bun. Ya? Enggak nyetrum begitu.
2: Kan sutet ke sutet jauh.
1: Lah itu dia kan kalau mau ngelurusin aliran kabel itu kan berarti kan panjang-panjang juga. Jadi harus bisa teknik bagaimana meloncat.
2: Di kabel listrik?
1: Apa?
2: Di kabel listrik pindahnya?
1: Iya.
3: Wah, gila. Dia musang emang jalan di kabel.
2: Emang gak nyetrum, Bu?
1: Ya. Nah, apabila ternyata terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka sebaiknya melakukan
3: tidur siang.
2: Tidur siang. Nah,
3: kerja dong. Udahlah, Pak, daripada kerjaan berat semua gini, tidur aja.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih ya? Berisik amat.
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lepas, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. 101,4 FMI Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, masih barengan Kinos Gina di Suara Seru sampai jam 10.
1: Iya.
0: Kita masih punya yang seru-seru dan juga surprise banget dan juga mencengangkan. Hah? Apa? Wow.
1: Wow, kok bisa begitu amat? Iya. Aku
0: bawa kayak,
1: apa? Ya wow.
0: Aku gak bohong karena kita punya 100.000 rupiah untuk dua pemenang.
1: Seperti kemarin kita habis main-main juga, ternyata masih tersisa karena waktunya habis. Jadi kita akan bermain lagi hari ini. Akan ada uang elektronik 100.000 rupiah buat dua pemenang. Catat dulu nomor WhatsApp kita di 0816 114 1014.
0: Sumpah kuping gua sakit ya hari dengerin begini. Ya Allah, jangan kemana-mana, tetap di Suara Seru.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, Sahabat Suara. Selamat datang sekali lagi buat Sahabat Suara yang mungkin baru dengerin Suaranya pagi hari ini, baru berangkat keluar dari rumah untuk beraktivitas. Selamat bergabung di Suara Seru, atau mungkin baru live, baru online di TikToknya Suara di iSuara.network. Sebentar lagi atau sekarang kita akan menggelar nama gamesnya apa tadi?
1: Tebak judul atau artis.
0: Tebak judul atau tebak artis.
1: Karena kita akan kasih potongan lagu atau kita akan kasih cuplikan mengenai cuplikan artis gitu.
0: Potongan lagu.
1: Potongan
0: lagu
1: atau
0: nanti kamu
1: artisnya.
0: Iya, kamu ya tebak itu. Penyanyinya siapa, judulnya apa. Kalau bisa tebak penyanyi dan juga judulnya dapat poin 2. Kalau cuman tebak judul atau cuman tebak lagu, penyanyinya, nilainya cuma 1.
1: Nanti emang lawan sama kita.
0: Lawan
1: gitu
0: sama kita.
2: Kita coba dulu lah.
0: Main bertiga atau main berdua?
2: Ibu nama Kino satu.
0: Satu tim. Okay.
2: Jadi kita coba tebak dulu aja.
0: Okay, soalnya ada hadiahnya ya.
2: Ada hadiahnya.
1: Kayak gimana
2: mungkin,
1: coba.
2: Mungkin Sahabat Suara juga enggak tahu nih.
1: Caranya gimana ya kan?
2: Yang pasti WhatsApp ke nomor tadi.
1: Yes. Oh. Ya. WhatsApp. Kalau misalnya nanti sudah tahu, kamu bisa langsung WhatsApp. Nanti WhatsApp kita kasih tahu abis kita bermain nih contohnya.
0: Betul. Kasih contoh.
2: Coba Bapak Kinos bisa tebak lagu ini.
0: Rocket Rockers.
2: Judulnya?
1: Di sini.
2: Pet, salah.
0: Berarti nilainya 1. Karena cuma bisa nebak penyanyinya.
2: Okay,
0: judulnya adalah
2: Ingin Hilang Ingatan.
0: Ingin Hilang Ingatan.
2: Oke, okay, sekarang ingatan. Coba
0: Ibun.
2: Ibun, kita coba lagu yang ini.
1: Galang Rambu Anarki.
0: Apaan Galang Rambu Anarki dari mana nih? Gua tahu lagi nih.
2: Apa judulnya?
0: Lagi.
1: Bunga.
0: Salah. Dokter BM.
2: Judulnya?
0: Dokter BM Bunga di Taman.
1: Aduh, Bunga di Taman. Aduh, lagunya. Tahu lagi itu.
0: Aduh, judulnya apa, Om?
2: Damai.
0: Aduh, nah, berarti nilai 1.
2: Itu contohnya ya.
1: Ya, aku enggak dapat poin.
0: Galang Rambu Anarki dari mana? Gua sikat lak-lakan lu.
1: Oh, salah berarti.
2: Coba balik lagi.
1: Galang dari mana tuh? Pada kenapa sih orang-orang pada ngegas bay santai? Enggak tahu mengkagak.
0: Jauh. Lu nebaknya jauh banget. Astagfirullahaladzim. Gitu jadi acaranya Sahabat Suara ya.
1: Iya.
0: Jadi nanti kalau kamu bisa mengalahkan gua sama Gina, kamu akan kita ganjar dengan uang elektronik sebesar Rp50.000. Caranya kalau mau ikutan, kamu harus WhatsApp dulu sekarang ke 0816-114-1014 dengan hashtagnya adalah
1: Main dong.
0: Sekali lagi nomornya dong.
1: 0816-114-1014.
0: Berisik banget sumpah, gak kuat kuping gua.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, tahu nggak sih kalau sekarang punya rumah impian itu mudah, nggak percaya? Dengerin deh ya. Jadi buat kamu yang lagi cari hunian pertama dengan lokasi yang strategis dan pembiayaan yang ringan, jadi jangan kamu lewatkan Danantara Housing Expo 2026 ya. Ini berlangsung mulai tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2. Pameran ini menghadirkan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat. Jadi kamu punya banyak opsi tuh ya. Gak cuma itu aja, kamu juga bisa konsultasi langsung soal KPR dan menikmati promo spesial dari BRI, termasuk DP mulai 1%, suku bunga sampai 2,75%, tenor hingga 30 tahun, dan juga simulasi cicilan mulai 1 jutaan rupiah aja. Jadi kalau lagi berencana punya rumah pertama, sahabat Suara, atau mungkin lagi cari investasi properti, datang deh ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2, tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026, dan temukan hunian yang paling sesuai untuk kamu, dan manfaatkan promo spesial dari BRI KPR. Silakan info lebih lengkapnya, kamu bisa cek aja di bbri.id/danantarahousing. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
2: Cangcingnya babe, pagi-pagi berangkat ke bandara, malamnya mampir beli kerang. Ayo datang bawa kabar gembira, jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Siapa bilang Pak Sutri gak bisa bikin siaran jadi seru?
1: Dengerin aja suara seru di Iswara.

0: Teh Hijau dari Tulus, single terbarunya yang emang lagi sering banget diputar di radio manapun kali ya. Karena emang seenak itu lagunya untuk didengarkan.
1: Ya bener, sekarang kita mau main-main. Akan ada tebak judul lagu atau artisnya. Jadi kalau kamu bisa menebak judul lagunya, kamu dapat 1 poin. Bisa nebak artisnya aja 1 poin. Kalau bisa dua-duanya langsung dapat 2 poin gitu ya.
0: Gas, 50.000 uang elektronik menanti
1: Betul.
0: Anda. Maksudnya.
1: Kita kasih tahu nomor teleponnya sekali lagi. Jadi kamu WhatsApp ke kita, nanti kita akan telepon kamu. Tapi kalau boleh call blockernya jangan dihidupin ya, dimatiin
2: sama
1: ya.
2: Sama kasih tahu nomor teleponnya dengan Anda yang biasa aja, enggak usah pakai door rendah.
1: 0816. Silakan Rizky.
0: Astagfirullahalazim.
1: Kalau aku
0: 0816.
1: Iya.
0: Ulang ya, 0816 114 1014. Nanti kita nelponnya. Jadi ya, buat kamu yang merasa sudah ngirim WhatsApp untuk ikutan tebak artis gitu ya.
2: Ya.
0: Jangan diaktifin call blockernya karena ya, kita akan menelpon dengan nomor kantor.
1: Betul gitu. Sekali. Itu. Oke, ini sudah banyak yang masuk, tapi memang mungkin agak sulit ditelepon ya.
2: Yeah.
1: Kita akan pilih-pilih dulu, karena kalau misalnya kita bisa menyelenggarakan 2 games, berarti totalnya 100 ribu
0: ya. Betul.
1: Tapi kalau cuma 1 games ya berarti 50 ribu. 50 ribunya kita simpan lagi buat besok-besok gitu.
0: Oke, okay, sudah ada bisa telepon Agoy? Belum?
2: Coba, masih
0: ini banyak
2: coba
0: banget loh yang mau ikutan.
1: Banyak sekali.
0: Tapi gak ada yang... Nggak,
2: karena gini, kita nomor teleponnya itu nomor random. Jadi pastikan ketika kuis ini berlangsung,
1: kalau ada nomor telepon dari 021 gitu ya,
2: ya
1: siapa tahu itu
2: nomornya
1: dari
2: nomor
1: kita.
2: Kantor kita 0217 kepala 7 5,
1: gitu.
2: Bisa ya kan? Gitu ya.
1: Silakan yang mau ikut games bisa.
2: Jadi
1: dapat uang elektronik.
2: Pas lagi kuis kayak gini dimatiin dulu.
0: Dimatiin dulu kalau blokernya.
1: Betul sekali.
0: Ya udah ya, jadi buat sahabat suara, tolong dinonaktifkan dulu call blockernya sambil nungguin siapa yang bisa ditelepon untuk ikutan tebak-tebakan artis. Kita kasih dengar lagu dulu. Punya lagu apa, Bu Indra? Kita
2: lagi coba dulu.
1: Lagi
0: belum,
1: coba
0: Pak.
1: Hah?
0: Belum?
2: Belum. Oke, kita puterin dulu lagu dari Glenn kali ya.
0: Glenn Fredly.

0: Kata suara warga Indonesia, sahabat suara. Yuk langsung kita gelar yuk tebak lagu berikut ini. Ya sekali lagi, kalau bisa mengalahkan Kino sama Gina, ngumpulin poinnya lebih banyak, kamu akan kita ganjar dengan uang elektronik sebesar Rp50.000. Guys, ya, sudah sekali. Ada di line penelpon kita adalah Yudhistira. Selamat pagi Yudis.
1: Halo. Selamat pagi Kino.
0: Pagi. Udah di mana posisi?
2: Yang disapa. Lah kan tadi aku juga halo ya.
0: Kebon jeruk. Gina minta disapa nih katanya.
1: Apa kabar Gina?
2: Ah, bodo amat dah.
0: Gitu dia. Jadi siapa yang mundungan?
2: Kinos.
0: Tetap aku Kinos, lagi.
2: Tetap gitu.
0: Yudis, udah tahu ya caranya ya. Ini bukan pertanyaan rebutan, nanti ada gilirannya.
2: Ada poinnya ya,
0: ada
2: Yudis.
0: Ada poinnya ya.
2: Jadi nanti kalau kamu bisa, kamu tahu lagunya, judul lagunya plus penyanyinya, kamu sebutin aja dua-duanya karena nanti langsung 2 poin. Tapi kalau cuma tahu salah satunya doang, kamu dapatnya 1 poin gitu ya.
1: Oke.
2: Siap. Dari Yudis aja dulu ya.
3: Dari Yudis dulu. Oke, yang pasti kita musisinya Indonesia semua ya. Kita
0: lagu yang pertama untuk Yudis, silakan. Lagu siapa dan apakah judul lagu berikut ini?
4: Meskipun telah kau semaikan cinta.
0: Aduh, gampir. Yovie Nuno 1. Judulnya?
2: Judulnya
1: Belahan Jiwa.
0: Belahan Jiwa.
3: Salah.
0: Dua-duanya salah. Bukan Yovie Nuno ya.
3: Kahitna.
0: Kahitna judulnya soulmate. Adalah Soulmate.
2: Sayang sekali.
3: Kita kasih satu lagi kesempatan.
2: Padahal Soulmate belahan jiwa ya.
3: Sekarang dari Kinos dulu.
0: Oke.
3: Ini ya. Baru kosong, masih kosong-kosong ya.
0: Kosong-kosong.
3: Oke.
0: Ini buat gue sama Gina dulu ya.
3: Iya, buat Gina sama
2: bareng kita sendiri-sendiri.
0: Iya, bareng aja.
3: Coba tebak lagu ini.
0: Berkala
4: rumah ke rumah.
0: Ini suaranya Baskara nih.
3: Oh. Bandnya apa?
0: Bandnya yang Hindia apa yang Face ya?
2: Iya.
0: Kayaknya Face deh.
2: Face.
3: Judulnya?
2: Indah.
3: Salah.
5: Yang ditahu siapa tadi?
2: Yudis.
3: Yudis bisa jawab nggak?
0: Itu salah dua-duanya gue.
3: Salah dua-duanya.
0: Aduh, ya berarti udah tahu tuh harusnya bandnya.
3: Yudis bisa jawab nggak nih? Coba nih ya, tebak lagi ya.
1: Bentar, lupa ya.
4: Pindah berkala rumah ke rumah.
0: Oke. Baskaranya tadi udah dibenerin, cuman dia punya band. Nah, bandnya tuh ada beberapa.
3: Coba siapa tahu.
2: Apa ya?
0: 5 4 3 2 1. Oke.
2: Iya, kita masih berarti poinnya
0: Hindia ya.
3: Hindia. Rumah ke rumah.
0: Oke, masih kosong-kosong.
3: Berikutnya
0: untuk Yudis.
3: Kita kasih lagu. Bentar. Coba Yudis bisa tebak lagu ini.
0: Aduh, gampang banget Yudis.
3: Betul.
0: 2-0 untuk Yudis. Next.
3: Satu dong.
0: Oh, 2 poin. Okay. Next untuk Kinos Gina.
3: Kinos Gina.
2: Susah
3: coba ini lagunya. Ah, ini harusnya bisa sih.
5: Gampang yang ini mah.
2: Apa?
0: Lu ngasihnya yang susah.
2: Tak harus miliki.
3: Judulnya betul?
2: Penyanyinya apa tuh dah? NPD.
0: Salah.
3: Cuman
0: satu berarti
3: salah,
0: poinnya.
3: Cuma poin satu.
0: Penyanyinya
3: Yudis,
0: siapa?
3: Yudis mau menjawab enggak Yudis?
0: Enggak bisa apa
3: Yudis
0: udah tebak ini ya.
2: 2-1. Tuh, kamu harus bersyukur sama aku lah, hebat aku.
0: Iya,
2: lu
0: kan
2: itu.
0: Iya, asal bunyi
3: tapi PM.
2: Dokter PM.
3: Memiliki.
0: Skor 2-1 dan sekarang adalah soal terakhir alias lagu terakhir untuk Yudis. Silakan lagu terakhir Yudis.
3: Yudis standby lagu terakhir ya.
1: Ya.
4: Mengapa cinta ini?
0: Gua tahu yang nyanyinya cuma enggak tahu judulnya nih.
1: Oke. Cinta terlarang.
0: Udah close ya.
2: Enggak usah dikasih lagi tantangan buat kita.
0: Enggak kekejar.
3: Udah close ya. Close ya, sah ya. Berarti Yudis menang ya.
0: Yudis menang. Yudis, selamat kamu berhasil mendapatkan uang elektronik sebesar Rp50.000.

0: 100% mata air alami.
1: Sahabat Suara, siapa yang lagi pengen punya rumah impian, rumah pertama atau mungkin investasi properti? Nah ini dia nih, kabar baik untuk kita semua. Punya rumah impian sekarang makin mudah. Buat kamu yang lagi cari hunian pertama dengan lokasi strategis dan pembiayaan yang ringan, please jangan lewatkan Danantara Housing Expo 2026 yang berlangsung mulai tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2. Jadi ini adalah pameran yang menghadirkan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat. Jadi kamu kayak ngelihat banyak opsi tuh untuk berbagai macam rumah-rumah, properti-properti gitu dari pengembang-pengembang yang terpercaya. Nggak cuma itu aja, kamu juga bisa konsultasi langsung soal KPR dan menikmati promo spesial dari BRI, termasuk DP mulai 1%, ada suku bunga mulai 2,75%, tenor sampai 30 tahun, dan juga simulasi cicilan mulai 1 jutaan rupiah.
2: Maka dari itu,
3: kalau lagi rencana punya rumah pertama atau mungkin mau cari investasi properti, dateng dong ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2 ya, Nice Peak 2 tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 nih, minggu ini nih berarti ya.
1: Yes, betul.
3: Dan temukan hunian paling sesuai untuk kamu, dan kamu juga bisa memanfaatkan promo spesial dari BRI KPR. Kalau mau infonya lebih lengkap, kamu coba deh cek di bbri.id/danantara-housing. Oke, BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
4: Sahabat Suara, kamu pengen punya bisnis yang bisa menghasilkan tanpa harus repot ngurus operasional setiap hari sekaligus memiliki unit kendaraan sebagai aset bisnis? Sekarang ada Be More Green, bisnis kemitraan rental mobil listrik autopilot yang sedang berkembang pesat. Kita akan bahas bersama Ibu Aida M. Adam, selaku Marketing Manager Be More Indonesia, tentang bagaimana cara memiliki bisnis transportasi berbasis digital, sistem bagi hasilnya, keuntungan menggunakan mobil listrik, hingga memiliki unit kendaraan sendiri, serta promo spesial untuk Sahabat Suara. Jangan sampai ketinggalan. Yuk, dengerin obrolan kita di Suara Seru 27 Agustus 2026 bareng Nikta Gina dan Rizky Kinos dari jam 9 sampai 10 pagi cuma di iSuara.
3: Tahun baru,
5: pasangan baru,
3: dan keseruan yang baru pastinya. Bareng Nikta Gina
5: dan Rizky Kinos di
3: iSuara.

0: TVMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Masih di Suara Seru barengan Kinos Gina.
1: Betul sekali, jadi ini memang gak tahu secara kebetulan atau bagaimana ya, tapi tiba-tiba terjadi kebakaran karhutla yang bertubi-tubi di berbagai wilayah
0: iya,
1: Indonesia
0: gitu. Bersamaan di beberapa titik Indonesia juga.
1: Benar
0: ya.
1: Dan ini juga yang baru lagi, gak baru lagi sih.
0: Terbaru
1: ya, terbaru,
0: terbaru
1: di wilayah Gunung Kidul, Bantul, dan Kulon Progo. Sekarang katanya udah masuk zona merah ya. Rawan banget karena karhutla ini. Dan salah satu contohnya yang terparah baru aja terjadi itu di kawasan Kapanewon Pundong, Bantul, yang bikin sekitar 10 hektar lahan hangus terbakar.
0: Masya Allah, ya Allah. Ya. Berdasarkan catatan dari pihak BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta, sampai saat ini sudah ada sekitar 22 rentetan kejadian kebakaran lahan yang menyebar di berbagai titik. Ini dipicu atau pemicu utamanya adalah efek dari cuaca kemarau panjang dan super kering. Pakai super ya?
1: Iya.
0: Super kering yang lagi melanda wilayah tersebut belakangan ini.
1: Nah itu bahkan ini yang harus bikin kita waspada ya, puncaknya musim kemarau sama kekeringan ekstrim ini katanya ya, diprediksi bakal berlangsung sampai bulan November 2026 loh.
0: Masih akan ada kemungkinan 2 bulan lagi itu. Bener. Akan berlangsung seperti ini ya.
1: Jadi mungkin kita juga sebagai warga negara Indonesia jangan sembarangan kalau mau nyalain api di area terbuka. Jangan-jangan kalau misalnya kayak orang-orang yang suka bakar sampah sekalipun
0: ya,
1: kalau misalnya di area terbuka atau di lahan-lahan kosong ya, ah, bahaya itu bisa memicu
0: bisa jadi
1: perentetan kebakaran gitu ya gak sih?
0: Nah, Makdar tuh atau maka dari itu kita pengen tahu nih lebih jelasnya mungkin sama teman-teman atau kakak-kakak yang ada di Iswara Yogyakarta.
1: Betul sekali, kita sudah tersambung ke Iswara Yogyakarta. Ada kakak Adel sama
0: selamat pagi,
1: kakak Bintang.
0: Kakak Adel, kakak Bintang.
1: Hai, apa
0: halo
1: kabar kalian berdua?
2: Baik, puji Tuhan,
1: baik. Alhamdulillah.
0: By the way, kalau boleh tahu, Iswara Yogyakarta itu sebenarnya detailnya atau pastinya posisinya di mananya Yogyakarta nih?
1: Iya.
2: Nah, kalau kita di kota,
1: di mana?
2: Kalau misalnya di kota yang kita kata, jauh, di Kulon Progo, Gunung Kidul, Bantul, kalau kita di
0: Kota Jogja, ini kota Jogja ada. Oke.
1: Jadi lokasinya tidak dekat dengan lokasi kebakaran yang kayak Kulon Progo dan sebagainya gitu ya?
2: Iya.
0: Oke. Okay. Sebenarnya gimana?
2: Sejamnya tuh sejamnya Jakarta.
1: Ini suara Kak Adel sama Kak Bintang, sejujurnya aku kurang jelas mendengarnya sih ya. Kayak agak gaung-gaung gerbek-gerbek gitu sih.
0: Iya. Boleh keluar dulu dari air Kak Bintang
1: nggak,
0: sama
1: salah,
0: Kak.
1: Bukan. Mereka enggak lagi nyelam.
2: Maaf ya.
0: Enggak apa-apa. Boleh ceritain dulu enggak sih lebih jelasnya sebenarnya di Kulon Progo itu ada insiden atau kejadian apa sih?
1: Iya.
2: Jadi Kulon Progo sendiri kemarin itu kita dapat informasi bahwa ada kebakaran hutan dan lahan di Ngentak Rejo.
1: Oke.
2: Kebetulan kami Joro di sekitar Sungai Progo sana.
1: Iya.
2: Di daerah situ di tanggal 24. Nah, di tanggal 24 Agustus itu sebenarnya memang ada beberapa kebakaran.
1: Oke.
2: Adalah itu. Ada yang di Gunung Kidul, ada yang di Kulon Progo.
1: Jadi itu terjadinya bersamaan begitu?
2: Enggak bersamaan sih, tapi di waktunya hampir mirip.
1: Oh, hampir mirip.
2: Kulon Progo itu pun habis maghrib. Gunung Kidul itu sekitar sore-sore gitu.
1: Oh, lah di Kulon Progo itu bukannya bandaranya Yogyakarta ada di sana ya?
2: Ada.
1: Apa nggak berimbas itu?
2: Beda wilayah.
1: Oh, beda wilayah.
0: Oh, beda wilayah.
1: Nah, terus abis itu ini ada netizen yang bilang kan, mungkin daerah-daerah lain sengaja dibakar sebagian kecil supaya isu kebakaran Kalimantan dan supaya isu nanam sawitnya redup dan nggak ketahuan. Nah, kalau misalnya di daerah Jogja sendiri keluar juga nggak isu-isu kayak gitu atau memang karena emang Jogja lagi panas ekstrim aja?
2: Kalau di Jogja sih sebenarnya banyak banget ya, ini karena jadi berita regional kami juga. Banyak banget yang pada cerita ini apa dia nggak dibakar ya, karena serempak itu kan dalam waktu beberapa hari juga daerah pun macam-macam banget.
1: Iya benar.
0: Ya.
2: Ini ada pola gitu kan.
0: Oke.
1: Jadi isu-isu itu juga beredar ya di daerah Jogja ya?
2: Walaupun dari pihak polisi ataupun jaringan terkait belum ada keterangan pastinya.
0: Oke. Seberapa parah kebakaran ini? Berapa hektar atau luasnya udah ketahuan atau belum?
3: Sejauh ini kalau yang di Pulau Progo, Gunung Kidul ini belum tahu.
0: Oh.
3: Kebakarannya seluas apa?
1: Tapi masih berlangsung.
0: Iya, masih berlangsung atau udah berhenti?
3: Sudah dipadamkan.
1: Oh, sudah padamkan. Dipadamkan.
0: Dengan cara?
3: Dengan cara iya akan pemadam kebakaran pastinya ya. Iya.
1: Oh, dari pihak damkar ya.
0: Oh, sudah jadi bisa diakses sama pemadam kebakaran.
1: Iya bisa, tampaknya sih kayaknya bisa. Tapi kalau misalnya yang di daerah Jogja ini, apakah sampai seperti di Kalimantan sampai nimbulin kabut asap yang tebal gitu, sampai mengganggu kesehatan warga gitu?
2: Oh, syukurnya enggak, karena memang ini daerahnya jauh dari kota dan memang daerah yang gersang.
1: Oh, daerah yang gersang dan jauh dari pemukiman gitu ya?
2: Kalau ada pun pasti nggak yang sampai ke pusat kota banget. Bahkan sebenarnya kalau untuk kebakaran sendiri, ini dari Ketua DPRD Gunung Kidul sendiri bilang udah ada buat siaga darurat bencana hidrometeorologi dari 1 Juni.
0: Oh, udah ada tindakan preventifnya ya?
1: Dari tanggal 1 Juni udah ada ini apa posko untuk penyelamatan diri dari kebakaran?
2: Yes, udah ada darurat bencananya.
1: Darurat bencananya. Oh, ya. Oh, kok udah disiapin ya?
0: Iya enggak, preventif dulu. Maksudnya mungkin udah bisa diprediksi karena tahu kekeringannya akan panjang dan parah.
1: Oh, iya.
0: Ada potensi untuk terjadi kebakaran di Karhutla. Jadi udah ada persiapan gitu ya.
1: Oke. Okay. Tapi kalau boleh tahu dampak yang paling kerasa akibat kebakaran ini apa sih?
2: Kalau dari yang kita di kota Jogja jujur nggak merasa jauh. Tapi kalau di daerah pasti asap ada. Dan untuk beberapa lokasi memang dikonfirmasi dari kepolisian itu nggak ada korban jiwa dan nggak ada korban materi.
1: Alhamdulillah. Yang itu yang harus disyukuri ya, tidak ada korban jiwa.
0: Jadi nggak ada efeknya ya materi, sama kota Yogyakarta masih tetap macet aja ya.
1: Jadi wisatawan
2: Dan untuk beberapa lokasi memang dikonfirmasi dari kepolisian itu nggak ada korban jiwa dan nggak ada korban materi.
1: Alhamdulillah. Yang itu yang harus disyukuri ya, tidak ada korban jiwa.
0: Jadi nggak ada efeknya

0: Iya.
1: Gudeg yang ada kreceknya juga masih jual kan?
0: Masih jualan.
1: Masih.
0: Ini ya, pertanyaan terakhir Kak Bintang sama Kak Adel. Mungkin harapan warga di sana tentang kejadian seperti ini nih apa nih?
2: Kalau kami ini sesuai sama yang dikatakan dari pemerintah sendiri, karena dari pemerintah juga sangat tanggung sekali dan juga memberikan himbauan untuk masyarakat, walaupun belum diketahui juga penyebabnya apakah kelalaian
0: atau
2: parah dari cuaca,
0: tapi
2: himbau jangan bermain api, karena memang di daerah selatan provinsi daerah Jakarta memang sering.
0: Ya mudah-mudahan.
3: Pesannya juga ini
0: apa tuh?
3: Lebih awas ketika
1: bakar
3: sampah. Lebih jangan bakar sampah sih, karena beberapa
0: permasalahan
3: adanya kebakaran itu karena bakar sampah ditinggal lupa
0: habis, nah, jadi merembet kemana-mana. Iya itu dia.
1: Iya. Mendingan dibakar mah ayam, bakso.
0: Tapi jangan bakarnya di lahan kosong juga. Pakai pembakaran, pakai alat manggangnya.
1: Iya. Jangan di alam terbuka. Menyebabkan titik-titik api calon kebakaran.
0: Mendingan kan titik aduh
1: titik nyanyi lagi dia. Terima kasih Kak Bintang.
0: Sampai ketemu lagi, sehat-sehat semuanya di Suara Jogja. Salam buat semua kru di Suara Jogja ya.
1: Bye.
0: Dadah.

0: 10 kurang 1 menit berarti waktu kita untuk menggelar kuis lagi.
1: Bukan
0: karena kita
1: habis durasi.
0: Masih ada 50.000 uang elektronik nih.
1: Besok masih bisa.
0: Oke, berarti waktu kita untuk pamit untuk hari ini dulu dari suara seru.
1: Gimana yang benar coba kata-katanya?
0: Berarti waktunya untuk suara seru bagi-bagi uang?
1: Oh, iya. Bukan yang betul, coba yang benar.
0: Berarti waktunya Kinos Gina kali ini.
2: Ya, selamat pagi. Pagi.
0: Semangat.
2: Sampai jam 10 ya.
1: Bodo amat opening lagi dari awal kayak dejavu.
0: Kita closing dulu ya hari ini ya. Kita besok ketemu lagi ya, seru-seruan lagi ya. Besok ada lelang enggak ya hari Kamis? Ada lagi.
1: Enggak ada. Iya, terima kasih yang udah.
2: Besok ada Bimor.
1: Ya. Hari ini kita mau terima kasih dulu buat Uci oleh-olehnya.
0: Terima kasih Uci.
2: Ada belum semangat ya. Semangat.
0: Udah mulai enggak
1: boleh kayak buluk. Gitu. Buluk kan lagi ada urusan gitu. Tapi kalau bisa urusannya tiap hari kali ya.
2: Buluk di rumah saya denger. Gua dengerin nih.
0: Terima kasih udah nemenin Kinos Gina. Baik dari 101,4 FM Suara Jakarta atau mungkin kamu lagi live streaming dimanapun kamu berada.
1: Betul.
0: Di Indonesia apapun di luar negeri atau mungkin kamu yang dari tadi seru-seruan barengan Kinos Gina di Iswara.network TikToknya Iswara.
1: Betul, dan terima kasih juga tadi yang udah belanja lelangan kita. Ada Zaskia. Sheila Zaskia.
0: Sheila sama Ira.
1: Terus ada Ira. Terima kasih banyak. Dan juga Ririn. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih. Have a nice day and see you tomorrow. Love you. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

kau sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sebentar Mas ya, sebentar ya. Sebentar saya.
1: Lu belum ganti kaos kaki kali.
0: Eh, kayak ada apa gitu bau ya?
2: Eh, shh, ngomongnya jangan kenceng-kenceng.
0: Hah?
2: Ada orangnya tuh sebelahnya.
0: Ya, masa sih?
1: Gua enggak nyium bau apa-apa.
0: Emang?
1: Bau apa sih?
0: Eh, sebentar Mas ya, sebentar ya. Sebentar saya.
1: Lu belum ganti kaos kaki kali.
0: Gua mau mandi tiap hari sebentar ya. Saya mendekat ke Mas ya. Eh, jangan mundur-mundur dong. Jangan mundur-mundur. Maju-maju. Kalau gini kedeketan.
1: Lah kan biar mentok.
0: Iya.
1: Kan biar mentok.
0: Kenal lagi. Ih, Masnya bau ya.
2: Ih, enggak boleh ngomong gitu, Mas.
1: Mas, ini maksudnya ngomong sama siapa sih?
0: Sama kamu, Mas. Ih, bau. Benar, sumpah bau banget. Mas.
1: Emang menurut kamu saya bau?
2: Enggak, Mas tuh enggak bau, cuman kayak hidung saya perih kalau deket Mas. Kenapa ya?
1: Oh. Iya. Ya emang saya bawa inhaler nih.
2: Oh,
1: gitu. Emang lumayan agak pedes sih.
2: Gitu.
0: Tapi kayaknya Mas bau deh. Bau-baunya ke Mas mau ngutang ya kayaknya
2: saya
0: ya.
2: Baunya mau minjem duit.
1: Bercanda kan? Kamu lagi bercanda kan?
0: Enggak, serius.
1: Karena saya sejauh ini sih kayaknya enggak ada yang pernah komplain sama bau badan aku, enggak pernah deh.
0: Nah itu dia, makanya kalau saya makan orangnya apa adanya Mas. Kalau Masnya bau ya saya sampaikan sama Masnya bau. Kalau Masnya wangi ya saya bilang Masnya wangi gitu.
1: Tapi sebelum menunjuk orang jangan lupa ngaca dulu. Mungkin bau tersebut karena hidungnya Mbak terlalu dekat sama mulut Mbak.
0: Ini hasil operasi loh Mas.
2: Operasi didempetin.
1: Makin turun, makin turun.
0: Iya saya dempetin, maksudnya gitu, biar gak ada kesenjangan antara hidung sama bibir saya gitu.
2: Nah, jangan ngomong gitu dong.
0: Kita bilang, gimana, kita mas, harus jujur.
2: Mas, bajunya ini baru apa udah lama sih Mas?
1: Saya gak pakai baju kan? Selagi gak pakai baju.
2: Oh ini kulit.
1: Ini kulit.
0: Kulitnya kayak motif baju ya.
2: Oh iya ya.
1: Ini bukan corak.
0: Apa?
1: Ini bulu ketek saya.
0: Oh bulu ketek. Oh Mas, polak bulu keteknya.
1: Enggak, emang kayak udah kayak kotak-kotak gitu, kayak sepatu fans.
0: Oh,
1: bulu ketek saya.
0: Wow, kaya bagus catur. Sekali ya, kayak papan catur ya. Kudanya mana Mas? Saya mau lawan ini, pion.
1: Ini tempat sauna kan ini?
2: Bukan Mas, masalah tempat. Ini kita lagi di mana nih Bun? Aduh.
0: Ya ampun, masa lu gak tahu?
2: Di mana sih ini?
0: Ini loh Mas. Kita itu tuh di, ya Allah Mas.
1: Di mana ya ini? Saya sampai buka baju gini loh. Berarti saya bukan tempat sauna nih.
0: Bukan.
1: Ini tempat apa sih?
0: Lah itu saya juga lagi berpikir keras, ini tempat apa biar lucu. Tapi saya belum ketemu.
2: Ini di mana sih?
1: Di mana sih ini?
0: Itu dia, saya lagi berpikir.
1: Ada cewek, ada cowok, terus saya buka baju, tapi bukan tempat sauna. Tempat apa ini ya?
0: Ini padahal harusnya enggak boleh loh buka baju di tempat ini.
1: Loh saya kira tempat sauna, makanya saya buka baju.
0: Panas sih memang di sini ya.
1: Lah iya makanya.
0: Aduh sumpah lo belum ketemu juga.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih 17-an harus ada lomba-lomba gitu?
3: Sebenarnya lomba 17-an itu tuh bukan cuma seru-seruan. Tradisi ini tuh ada setelah Indonesia merdeka. Lomba-lomba ini sebagai cara rakyat merayakan kebebasan yang dulu pernah diperjuangkan dengan susah payah. Makanya lombanya juga identik dengan kerjasama, perjuangan, dan semangat pantang menyerah. Contohnya nih, panjat pinang, butuh strategi dan kekompakan. Atau balap karung yang ngajarin kita kalau buat sampai tujuan itu kadang-kadang harus jatuh dulu. Jadi di balik ketawa-ketawanya ada nilai kebersamaan dan semangat perjuangan yang diwariskan sampai sekarang.
2: Oh, jadi gitu.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Corona di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Setelah ada libur di hari Selasa, semoga bisa menambah tenaga sahabat suara menuju ke tanggal selanjutnya dan juga menuju weekend. Itu kan yang kita tunggu selama ini, hanya

bijakmu Noah version. Dengerin deh apa yang berbeda dengan versi sebelumnya. Yang pasti Dodo Harahap menemani kamu 10 lagu keren tanpa jeda iklan putaran pertama yang bisa kamu dengar juga di live streaming website-nya Iswara, iswaranetwork.com/streaming.

0: Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Hai Nita, yang baru selesai makan siang. Apakah masih bekerja di klinik kecantikan? Nah, ini buat sahabat suara yang ingin dibuat cantik mobilnya, bukan salon mobil ya, Nita ya. Sehat-sehat ya Nita ya, dan juga sahabat suara, jangan lupa mulai dari sekarang pesan mau makan siang apa. Ditemenin dengan 10 lagu keren, yang pastinya 4 lagu sudah dimainkan, dilanjut dengan yang satu ini. Yang tadi ada Noah dengan Menghapus Jejakmu, kalau yang ini...
1: Dan mungkin bila nanti kita akan bertemu lagi.
0: Best of the best jatuhnya ya. Prita, apa kabar Prita selaku music director lagi tercinta dan tergila-gila dengan Noah sepertinya ya. Noah dengan Mungkin Nanti siap dimainkan, dilanjut dengan Salma Salsabil. Oh, diajak santai tapi dalam liriknya ya. Sesal, semoga gak menyesal juga kalau hari Selasa kemarin ternyata habis waktunya buat ngurusin sesuatu yang sebenarnya bisa diurusin di hari lain. Semangat buat teman-teman yang tidak bisa menikmati tanggal merah kemarin. Tenang, saya mainkan lagu yang ini deh, biar moodnya lebih membaik ya. The Rain dengan Semoga Dia Bahagia, Dodo Harahap, dan juga pastinya lagu-lagu Indonesia siap menemani kamu sampai jam 2 siang. Hanya di iSuara, suara warga Indonesia, bisa didengarkan melalui web streaming juga di iSuaraNetwork.com/streaming.

Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia. Hai Narendra, hai Astahiam, hai Steven, hai Dian, dan juga Bunga. Selamat menikmati 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Selanjutnya ada 3 composers dengan gara-gara. Coba ceritain kamu kenapa moodnya hari ini jelek. Gara-gara siapa? Ceritain aja. 0816-114-1014. Kita akan bahas ya. Setelah itu ada Tiara Andini dengan 365 setelah Bernadia, Laut Yang Tenang.

0: Gara-gara di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Hai Tisha di Depok. Mau minta Caleb J dong. Kebutuhan hati, keteguhan apa kebutuhan yang ntar dicek dulu. Oke Tisha, thank you ya sudah WA ke 0816-114-1014. Bakal balik lagi Dodo Harahap setelah yang satu ini, pastikan tetap di
1: Suara Warga Indonesia.

0: kawasan mata air alami.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: sering kita dengerin karena pesannya tetap relevan, kayak Indonesia Raya, karya W.R. Supratman, yang jadi simbol persatuan bangsa sejak Sumpah Pemuda. Terus ada juga Hari Merdeka, itu kalau kalian tahu 17 Agustus 1945 tuh, karya Husein Mutahar yang selalu bikin suasana kemerdekaan terasa semangat. Ada juga Bagimu Negeri, karya Kusbini, tentang pengabdian tanpa pamrih untuk Indonesia. Terus ada Majuta Gentar, karya Kornel Simanjuntak, yang mengajarkan keberanian menghadapi tantangan. Sama Halo Halo Bandung, yang lahir dari semangat rakyat mempertahankan kemerdekaan dalam peristiwa Bandung Lautan Api. Nah, walaupun lagunya sudah puluhan tahun, pesannya tentang persatuan, cinta tanah air, dan semangat pantang menyerah masih relevan sampai sekarang.
1: Oh, jadi gitu.

0: gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang ada ya lagu perjuangan yang masih relate sampai sekarang?
1: Wah, banyak lah. Beberapa lagu perjuangan masih

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Yoga. Robot humanoid Cina mencuri perhatian setelah mampu berlari melampaui rekor manusia Usain Bolt. Namun, kemampuan robot ini masih terbatas, terutama dalam tugas sederhana seperti mencolokkan kabel yang menunjukkan bahwa keunggulan fisik masih belum diiringi kemampuan motorik dan kontrol yang matang.
0: Suara Fakta.
2: Kebakaran melanda kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur dan menghanguskan sekitar 37 bangunan dengan 125 warga terdampak. Tidak ada korban jiwa maupun luka, sementara para korban sudah mengungsi dan mendapat bantuan dari BPBD, Dinas Sosial serta warga. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan iSuara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Sudah jam 12 siang, waktunya makan siang. Ya, bel pesanan saya tidak berdering dengan lantang ya. Itu tandanya adalah ada yang masih belum gajian. Jadi kalau misalnya mesen makan, masih ngelihatnya mana diskonan dibandingkan mana menu makanan.

0: Ari Lasso dengan Mengejar Matahari. Tiga lagu kita antriin dulu setelah Chandra Darusman dan Dian Sastrowardoyo dengan Perjumpaan Kita. Dodo Harahap juga masih menyambung perjumpaan ini sampai jam 2 siang hanya di
1: sini, tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

Isyana Saraswati dengan terpesona di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia. Ada yang fans beratnya One Piece. Kita boleh gak sih ngebahas One Piece? Tidak boleh ya? Ah, kalau kata tim saya di depan, jangan bahas One Piece. Gak apa-apa loh, ini adalah suara hati para suami. Yang kalau beli pernak-pernik One Piece itu dikirimnya tuh bukan ke rumah langsung paketnya. Dikirimnya adalah pasti ke kantor. Terus pas sudah nyampe, loh dibawa ke rumah, loh kok ada inian? Iya, hadiah dari kantor. Azik! I know you. Jiku Stick 1000 tahun.

Cahaya, Bilal Indrajaya. Meluncur sahabat suara kalau mau melihat dapurnya Iswara ketika siaran di live TikTok at iswara.network. Yang pasti Dodo Harahap masih menemani kamu sampai jam 2 siang. Ngomongin soal paket, nanti juga bakal ngobrol tuh sama pemain film Paket Santet. Melihat trailernya sih kayak serem banget. Nanti ya di jam 1 siang. Tapi sebelumnya ada

Pasar Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia. Jikustik dengan 1000 tahun lamanya. Mungkin memori kamu langsung mental ke era dimana mengkodekan seseorang menggunakan lagu ini. Kalau sekarang, beda. Sekarang mengkodekannya adalah bukan ngirim lagu, tapi lagu ini ditempel ke konten TikTok.

bahasa Inggrisnya I told you so. Kalau bahasa gaulnya Indonesia atau bahasa gaulnya Jakarta, kan? Atau bisa juga, udah gue bilang. Ya, terjun bebas, salah nurun feeder, maaf ya. Sahabat Suara, namanya juga siarannya live, bukan rekaman kok, ini beneran. Yang ini kangen banget sama Float dengan Pulang. Ketahuan deh siarannya live ya, bukan rekaman, cek gitu. Siap dimainkan setelah Gea Indrawari. Pastinya dengan 1000 kali. Jangan lupa iswaranetwork.com/streaming mainkan untuk mendengarkan kapanpun dimanapun. Live TikTok mainkan juga @iswara.network. Dodo Harahap sampai jam 2 siang hanya di Iswara, suara warga Indonesia.

0: Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Mawar De Jong dengan Kan menjadi lagu terakhir di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Menuju ke jam 1 siang nanti, bakal ngobrol sama pemain film Paket Setan. Ada Vicky Naki, dan juga sutradaranya Dina Jayanti. Sesaat lagi pasti tetap di Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kamu mau memperluas wawasan di bidang musik atau sekedar menikmati performance dan mengikuti berbagai aktivitas menarik? Era FM Universitas Negeri Jakarta mempersembahkan Era Fest 2026. Acara ini terbuka untuk seluruh mahasiswa maupun masyarakat umum yang ingin menikmati musik dan berbagai macam hiburan lainnya. Di tahun ini,

6 September 2026. Dan jangan sampai ketinggalan acara puncak Closing Era Fest yang akan diselenggarakan pada 18 Desember 2026.

@erafest.id. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Alternatif 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Sahabat suara, bagaimana kabarnya kamu yang baru aja check out barang? Tinggal nunggu ya, tinggal nunggu ada teriakan paket, asik. Tapi kebayang gak kalau kamu dapat paketnya itu bukan paket kiriman dari yang kamu check out, yaitu adalah paket dari seseorang mungkin yang pernah terluka karena lisan kamu, terus jadi dendam, terus akhirnya bisa meneror diri kamu. Nah, sebelum mendalik jangan sampai ya, takut juga ya. Nah, kali ini kita bakal ngobrol bareng pemain film dan juga sutradara dari seperti yang tadi aku udah singgung, yaitu paket. Tapi kali ini paketnya kurang menyenangkan karena film horor terbaru kali ini, Paket Santet, sudah hadir di lantai 6 Wisma MRA yang pastinya di studio Iswara, Vicky Naki dan juga selaku sutradara ya. Ini ada Dina Jasanti, selamat siang.
3: Siang. Semuanya sahabat suara.
2: Hai. Sudah nyampe paketnya?
4: Alhamdulillah sudah.
2: Oh, alhamdulillahnya udah kental banget ya. Kol-kolahnya tuh pokoknya alhamdulillah.
4: Sudah. Jadi sudah banyak paket nih sebenarnya. Cuman yang dibuka baru satu.
2: Yaitu?
4: Paket
2: Santet. Paket Santet, itu dia. Selamat datang di Suara, Dina, Vicky. Kita langsung masuk ke judulnya yang cukup ganggu. Jujur ganggu, ini agak langsung dor gitu ya. Paket Santet. Sebenarnya ini langsung deh ke Dina dulu. Ide awalnya, Paket Santet ini dari mana?
3: Ide awalnya adalah saat suatu hari pagi aku turun dari kamar.
2: Oke.
3: Okay. Terus bikin kopi. Terus tiba-tiba ada si tukang ojek tuh di depan.
2: Oke.
3: Okay. COD.
2: Terus COD lagi ya.
3: Siapa yang beli ya? Mbaknya atau si mamaku kali?
2: Oke.
3: Okay. Terus dia bilang paket. Nah, oke. Okay. Terus di dalam paket itu ternyata mereka nggak beli.
2: Hah?
3: Jadi okay, itu paketnya siapa ya? Akhirnya dibayar okay, karena cuma belasan ribu kan. Terus pas buka, emang bukan barang kita juga.
2: Oke.
3: Okay. Nah, cuman kayak asal-asal buku gitu.
2: Oke.
3: Okay. Nah, dari situ muncullah ide, itu kalau bukan paket kita, terus tiba-tiba bukan hanya buku, tapi di dalam itu ada hal-hal lain, mm-hmm, gimana ya gitu. Itu ketakutannya muncul dari situ. Terus okay, akhirnya kan kita juga kasih tahu, ya jangan asal-asal ambil deh kalau COD, kan kita nggak beli juga. Terus juga bukan atas nama kita, karena anak udah COD, ya udah ambil aja gitu. Okay. Terus kan karena kasihan, ya udah bayar aja gitu.
2: Okay.
3: Tapi ternyata dalam siapa ya yang beli ya?
2: Emang deg-degan juga ya kalau siapa yang beli, kok tahu-tahu kok ini kok ada yang ngirim dari mana, takutnya maksudnya kayak gimana? Oh, di sini juga nih kok dikirim makanan, kita juga deg-degan.
3: Dimakan lagi.
2: Dimakan tapi dengan ritual kita masing-masing. Oh, ya. Okay. Ada yang didoain dulu, ada yang dilompatin dulu. Sahabat suara, tolong ya, please ke 0816-114-1014 kalau ngirim makanan. Kita deg-degan nih soalnya ya. Oke, okay, ini berarti bisa dibilang paket ini sebagai mediumnya dalam cerita horor ini ya?
3: Iya, betul.
2: Oke, okay. Semenyeramkan itukah paket yang akhirnya jadi medium teror? Dan apakah ini memang umum terjadi sehari-hari, terus bisa menjadi sebuah teror juga kalau misalnya ini gak diperhatiin banget? Gimana dari Dina sendiri?
3: Ide ceritanya sih emang muncul dari situ. Mm-hmm. Terus pas lagi ngobrol sama Mbak Shanti dari Base, ide cerita apa ya kita bisa bikin ya dan angkat gitu. Mm-hmm. Sebagai film horor gitu. Dan mm-hmm, kerja sama aku pertama sama Base gitu. Mm-hmm. Akhirnya muncul lah ide, gimana kalau kita gak, kita ambil sesuatu yang kita alamin sehari-hari, yaitu mm-hmm, paket. Yang penting adalah suara paket itu deh. Oh, di dalam film. Okay. Nah, muncullah ide itu, terus coba kita paduin dengan drama, terus uh-huh, juga karena kita pengen angkat urban, uh-huh, kampus, uh-huh, persahabatan, pertemanan, okay, gitu. Dan segala hal yang tentang horor itu kan mulai dari kepercayaan, uh-huh, rahasia. Ketakutan itu kan bisa muncul dari apapun ya, yaitu adalah trust okay, issues yang muncul dari persahabatan itu bisa jadi pecah belah. Nah, mulai dari situlah dua ide itu muncul Paket Santet.
2: Pecah belah. Betul. Sebuah clue tuh ya, pecah belah ya.
3: Pecah belah.
2: Oh. Oke, okay. Vicky. Hai, dari live di sosial media lewat konten yang wah itu lu pecah banget sih, sampai ada yang berapa wanita yang sudah kamu ajak ngobrol?
4: Pecah belah juga berarti.
2: Pecah belah. Sekarang masuk ke film horor.
4: Iya. Yeah.
2: Apa yang pertama kali ada di kepala kamu ketika ditawari, Vicky, main film yuk? paket santet?
4: Sebenarnya dari dulu itu dari tahun berapa ya? Mungkin 2023 apa 2022.
2: Habis pandemi itu ya?
4: Yes, sepertinya kayak udah ada beberapa PH lah yang nawarin. Gitu kan. Mungkin ada 3 sebelum base. Ada 3. Nah, cuman memang ketiga-tiganya gak ada yang manggil. Kayak gitu. Jadi kita coba casting online ya kan. Tapi gak ada yang manggil, ya udah gitu doang.
2: Suara Vicky Naki masih casting. Bukannya gak dijemput sama...
4: Kan bukan aktor, Pak. Kita
2: beda. Applause. Boleh. Siap, mantap.
4: Kalau kata orang-orang, kita hanya gomal-gomalin cek doang.
2: Tapi bukan lokal, interlokal.
4: Interlokal. Nah, yaudah. Terus, pas itu kita kayaknya lagi di luar kota, cuma lupa kota apa kayak gitu. Terus tiba-tiba tim, Vicky, ini base. Mau kamu cobain... casting ini nih, nama karakternya Firza, filmnya ini, cobain. Ya udah, iseng doang awalnya, kayak gitu kan. Ya udah dah, coba lagi dah, kayak gitu. Tiba-tiba besoknya dipanggil, mereka mau tuh cobain casting offline, huh? Really? Ya, dateng, baru tuh dikasih kayak satu scene kayak gitu, disuruh peragain, cobain. Oke, ini nih, ini Firza ini katanya, nih Firza ini nih. Ya udah, terus akhirnya dateng reading, itu masih belum percaya.
2: Udah reading loh, udah di level reading ya. Dimana skripnya udah dibongkar ya.
4: Bener gak sih? Terus tiba-tiba ngeliat skripnya ada tulisan Vicky Naki as Firza.
2: Dar.
4: Damn, I'm gonna be an actor. Terus kayak ada ketemu apa, Bu Dina. Terus ketemu teman-teman cast juga. Ini bener sih kayaknya. Sampai akhirnya kita screen test. Dimana itu benar-benar hari paling pressure banget. Nervous juga. Karena kayak baru pertama kali, Bu, yang langsung kamera gede gitu.
3: Test cam.
2: Bukan kamera konten ya,
4: Bukan kamera konten ini, biasa kita pakai ZV-1 apalah gitu ya. Ini kamera gede langsung. Terus Bu Dina langsung ngedirect kayak, Vicky, anggap ada gini. Dianggap gimana, Bu, cara nganggapnya gitu.
2: Ini lagi reading. Test cam.
4: Vicky anggap ada ini, terus dia tiba-tiba dekat ke kamu. Habis itu tiba-tiba dia nyambar kamu gitu.
2: Oke.
4: Cobain kayak gitu kan. Hasilnya gimana? Bagus apa jelek?
2: Secara lo udah familiar dengan kamera kan? Yeah. Pengen lihat ke kamera mulu gak sih? Intinya itu deh.
4: No. Kurang lah pokoknya. Karena jadi gini. Di kamera itu ngelihatnya tuh di sini ada... kita tuh harus ngelihat-lihat kayak gitu loh.
2: Harus ada titik, spot gitu ya?
4: Itu yang menurut aku agak susah gitu.
2: Karena biasanya ke kamera kan?
4: Yes, dan kita harus ngebayangin sesuatu.
2: Ada isinya mata.
4: Iya.
2: Oh my God.
4: It's hard gitu kan. Okay. Terus kayak Bu Nina, bentar, kayak kita harus cari treatment lain nih.
2: PR nih buat kru nih.
4: Kita harus cari treatment lain nih buat kamu, Vicky, biar lebih natural. Oke, coba kayaknya kita takutnya itu bukan dari muka, tapi ada gerakan juga. Kita coba. Terus pas dicobain, ini nih, mungkin kayak gitu kan. Lebih better ya waktu itu, Bu, ya.
3: Tapi emang menantang sih, karena ini kan kita juga ada hewan-hewan nih di paket santet, yaitu tawon. Betul. Ya.
2: Tawon lagi gelibat kalau rame.
3: Nah, jadi kalau untuk siapapun sih, bukan hanya Vicky, kalau siapapun si pemainnya, itu kan juga harus pikir imajinasi kan. Nah, itu yang menjadi sulit. Yes. Karena kalau kita cuma syuting kan, ya tawonnya di mana ya?
2: Betul.
3: Gitu. Nah,
2: bentuknya pemain, juga gimana?
3: Bentuknya juga belum tahu. Itu karena kan semuanya CG itu.
2: Oke.
3: Nah, terus dia terbangnya kayak gimana? Apakah kiri kanan maju mundur gitu? Nah, itu imajinasinya mah harus jalan gitu.
4: Dan harus bareng itu loh, Bu, yang pas ada satu scene di mana di trailer kayaknya ada juga. Ketika kita di rumah. Omanya Celia, ya kan. Jadi kayak intinya di situ ada tawon, kayak gitu ya. Terus dia terbang ke arah mana tuh harus sama semua kita ngelihatnya. Kalau nggak kan beda kan ya.
2: Betul.
4: Kalau aku ngeliat sini tiba-tiba Fatih ke arah sana. Jadi nanti takutnya CJ-nya dua dong kalau gitu.
2: Editor kesel.
4: Dua ya. Ya itu jadi harus sama banget. Terus titik akhir tawonnya apa namanya hinggap itu di mana kayak gitu. Harus sama kan.
3: Tapi serunya di situ sih. Dan teman-teman pemain nih semua kompak sih dan ada chemistry-nya. Jadi saat kerja sama terus makin lama kayaknya makin syuting makin kompak ya. Terus makin kelihatan gitu sinerginya gitu. Dan itu kan juga jadi hati dan jantungnya dari paket santet ya, yaitu persahabatan.
2: Itu dia. Nanti kita kulik lagi lebih dalam siapa Firza ini, lalu juga paket santet ini cerita tentang apa ya. Pastikan sahabat suara tetap di iSuara. Suara warga Indonesia bisa didengarkan juga di iSuaraNetwork.com/streaming.
0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.

0: Isuara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih barengan sama cast film Paket Santet dan juga sutradaranya. Ada Vicky Naki dan juga Dina Jasanti. Vicky sebagai Firza.
1: Firza, yes.
0: Langsung itu Firza itu tokoh utama?
1: Oh enggak.
0: Oke. Okay.
1: Apa namanya Bu ya? Supporting.
2: Supporting.
1: Ya?
0: Supporting.
2: Main okay. Supporting sih, main supporting.
0: Berarti itu kalau main supporting, supporting itu pemain utama dia di mananya nih?
2: Kedua, udah layer kedua.
1: Makanya juga itu yang buat pressure juga gitu kan.
0: Okay.
1: Karena ketika ditawarin filmnya, mungkin ya udahlah beberapa scene doang kelar kayak gitu kan. Pas baca skrip, man.
0: Yeah.
1: Dan banyak scene yang susah juga gitu kan.
0: Okay.
1: Yakin kan ya bisa ya kayak gitu. Jadi sempat jujur Bu, pas reading ada sempat kayak apa gua mundur ya?
0: Serius?
1: Sumpah.
0: Coba sebentar.
1: Real.
0: Sebentar.
1: Real banget ini.
0: Sebentar.
1: Real banget.
0: Sebentar, Kak Dina. Nih coba. Dia tuh bertarung dengan berapa orang yang audisi untuk dapetin
2: banyak. Tuh. Banyak.
0: Mundur lu.
1: Jadi memang katanya base, katanya nih ya. Atau nih benar apa enggak? Ini kita tanya sama Bu Dina. Bu Dina kan bukan orang base ya.
0: Dia punya cerita loh.
1: Mungkin tapi enggak, tapi mungkin Bu Dina tahu. Katanya karakter Firza itu yang terakhir dapetnya.
2: Oh, dapetnya.
1: Benar, Bu?
2: Benar.
0: Oke. Okay. Ya, itu dia. Lebih yes. boleh begini. Aduh, sayang banget ya kita enggak di harus begitu karena lu the chosen one. The chosen one ya, kayak itu terakhir diambil ya. Tapi Firza ini seperti apa sih sebenarnya tokonya? Vicky,
1: Firza itu apa ya? Dia orang yang santai kayak gitu ya. Dan sebenarnya dia nggak terlalu punya banyak teman karena dia itu memang teman-temannya si yang 6 orang ini. Okay. Tapi sebenarnya beda kuliah, jadi beda kampus.
0: Oke.
1: Okay. Jadi sebenarnya Firza itu kampusnya bukan barengan sama mereka. Tapi mungkin karena dia nggak punya teman ya di kampusnya dia, jadinya dia tuh selalu barengan sama 6 sahabatnya ini kayak gitu sih. Tapi karena dia terlalu santai. Dan dia orangnya juga agak lupaan gitu ya. Itulah dimana semuanya dimulai. Asik.
0: Aduh. Dimulai di awalnya itu karena lu di luar kampus ya kan? Di luar circle mereka, ibarat kata gitu ya?
1: Enggak, bukan di luar circle. Tapi enggak sama kampusnya beda.
0: Tapi satu circle.
2: Sering hangout.
0: Oh, yeah. Ibarat kata SMA-nya sama, tiba-tiba kepencar karena kuliah gitu kali ya.
2: Temen apa ya, teman sahabat itu ada lima terus salah satu adalah adiknya dari salah satu, terus Firza adalah pacarnya dari salah satu, jadinya bertujuh sekawan.
1: Kan ada Firza, Glenn, Kiki, Bella, Celia, Ale, Deva. Nah Firza itu pacarnya Celia. Dan Firza itu sahabatnya Glenn, dekat banget sama mereka karena mereka satu rusun juga tinggalnya.
0: Rusun lagi. Betul. Wow, oke. Okay.
1: Mereka tinggal satu rusun. Jadi makanya Firza selalu mainnya sama mereka. Ada pacarnya, ada sahabat-sahabatnya gitu.
0: Ini hal yang menarik sih, tiba-tiba muncul rusun.
2: Perantau.
0: Oke. Kita langsung masuk ke filmnya ini sendiri. Ini ternyata bukan cuma soal santet tapi juga tentang luka masa lalu yang gua tahu deh, kalau luka itu kan bisa dikontrol ya, datangnya dari mana aja ya, orang yang asal ngomong lah, lagi ada masalah nularin ke kita gitu kan. Nah, menurut Dina selaku sutradara, kenapa tema luka yang tidak selesai ini penting untuk diangkat dalam film horor ini, yaitu Paket Santet?
2: Ya, karena Paket Santet itu kan mulai dari rahasia ya, dan ketakutan. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu nih, sebelah kita tuh lagi pikir apa ya. Terus orang yang kita udah temuin, terus padahal kita berbincang dengan happy-happy aja gitu. Tapi setelah pertemuan kita, apakah ada salah kata ya gitu. Kadang-kadang mungkin aku terlalu overthinking ya. Jadi kadang-kadang kalau udah ketemu, terus tadi aku ngomongnya bener atau enggak ya gitu. Nah, kita kan nggak pernah tahu. Dan itu bisa muncul menjadi dendam, luka, atau bahkan trigger. Trigger kecil yang kita alamin itu kan nggak bisa kita pantau, cuman pertemuan pertama terus kita udah tahu nih orang ini trigger, ketrigger oleh apa gitu. Nah, bisa kata-kata yang simple udah ketrigger terus kita kena gitu. Bisa munculnya temperamental, bisa munculnya malah dibaikin banget gitu, atau dendam, sedendam-dendamnya gitu. Nah, itu muncullah dari belakang Paket Santet ini.
0: Kan 7 mahasiswa ya, itu korban semua. Yang menjadi korban enggak tahu sih korbannya apa karena belum tahu jalan cerita ya. Tapi seberapa penting dinamika pertemanan 7 orang ini dalam membangun cerita dan terornya?
2: kalau kita lagi ngomongin ensemble, itu serunya sih. Jadi setiap orang tuh ada background yang beda-beda. Mm-hmm. Makanya kita ada rusun, ada perantau, ada yang adiknya, ada yang pacarnya, ada yang kampusnya berbeda gitu. Okay. Terus interaksi dan komunikasi antara semuanya juga beda-beda gitu. Mm-hmm. Nah, akhirnya dinamika itu muncul lah kalau saat ada pecah belah itu. Jadi apakah ada trust issues yang muncul karena si paket itu. Jadi ceritanya adalah salah satu dari mereka tuh dapat satu paket, saat dibuka ternyata menghasilkan salah satu dari itu menjadi korban. Nah, akhirnya semuanya jadi takut tuh, apakah paket itu ada yang kirim, apakah ada yang dendam sama mereka, apakah itu santet, atau apakah itu ada hal-hal yang lain gitu yang lebih mistis. Tapi pada akhirnya semuanya dapat paket.
0: Satu-satu dapat?
2: Iya, semuanya.
0: Wow.
2: Jadi siapa ya yang menjadi the one gitu? Mall-nya siapa nih gitu? Nah, jadi serunya paket santet itu juga bukan hanya horor, tapi kita ada urban setting, terus kita ada persahabatan, perkawanan, trust issues, background story, dan juga ya saling mendukung atau saling mencurigai. Jadi ada sedikit apa ya, kita mengikuti untuk cari tahu siapa ya pelakunya.
0: Betul. Impostornya siapa ya?
2: Exactly.
0: Wow. Oke, ribet gak sih 7 orang, 7 karakter harus gerak semua nih tokonya dalam sebuah cerita? Kan gak lucu ya cuma masuk udah keluar doang, cuma kayak melengkapi doang gitu. Ini repot gak sih, masing-masing tuh punya cerita yang penting juga gak untuk bisa menjalankan cerita ini?
2: Kalau aku ambilnya bukan repotnya ya, tapi serunya. Karena setiap interaksi itu kan akan ada aksi reaksi. Jadi walaupun di sini kita bilang ini adalah PO, ini adalah supporting, tapi gak ada. Gak ada yang namanya supporting atau siapa yang lebih gak penting. Enggak, semuanya penting. Karena apapun yang dilakukan oleh Vicky akan mengaruh ke main karakternya juga gitu. Kayak let's say ya, kalau dari trailer kan kita udah lihat ya, si Firza itu ada ya kena santet ini gitu. Tapi itu ngaruh kepada semuanya, bukan hanya yang PO-nya kayak si Fatih, si Deva aja gitu. Tapi ngaruh kepada satu grup itu. Itu yang jadi seru. Kalau bilang repot, ya mungkin karena rame ya di dalam satu shot gitu. Semua 7-7-nya harus hadir gitu. Tapi bukan repot, justru karena chemistry-nya ada, itu jadi fun, seru. Jadi kita ada scene yang ada di BM gitu.
0: Oke.
2: Okay. Satu ruangan semuanya.
0: Badan eksekutif mahasiswa.
2: Semuanya ada gitu. Dan seru karena semuanya kayak ada posisi dan karakternya masing-masing, dan akhirnya interaksinya jadi fun.
0: Teknis berapa kamera itu berarti buat 7?
2: Cuma satu.
0: What? Serius?
2: Satu.
0: Jalan satu. Tapi?
2: Jalan, karena semua pemain kita emang jago-jago ya. Jadi semuanya udah ada blockingnya sendiri-sendiri gitu. Jadi siapa yang akan duduk, siapa yang berdiri, siapa yang lebih tengil, siapa lebih diem, siapa yang ada rahasia ternyata. Kayak, kita langsung kayak, kayaknya ini nih. Tapi bukan nih, ini.
1: Yes.
0: Wow.
1: Itu sih yang seru.
0: Oke ya. Jadi satu kamera tuh dia tuh akan nge-shoot, headshot gitu?
2: Iya, jadi kayak...
0: Kebayang lagi?
2: Blocking sih, lebih blocking. Jadi siapa yang masuk frame malah.
0: Itu?
2: Iya.
0: Shaking berarti bagian dari seninya ya?
2: Ada handheld-nya juga. Tapi lebih ke... Kalau di film ini, treatment-nya adalah kita mengajak penonton untuk menjadi salah satu tokoh atau menjadi grup ini.
0: Wow.
2: Jadi hopefully bukan hanya 7 tokoh ini, tapi penonton itu juga menjadi part of this group. Yang jadi, mencoba untuk cari tahu siapa the mole.
0: Dia yang nguping, penonton yang nguping ya.
2: Iya benar.
0: Open heart.
1: Betul.
0: Dia juga kayak bagian kayak mantau ya. Yes. Tapi menarik loh itu ya. Wow. Nah, ini berarti mana yang paling menantang untuk divisualisasikan untuk pakai santet ini, yang ketika elemennya ada santet, misteri, gore
2: ya? Ada sedikit ya.
0: Ada teror, tawon, itu mana nih yang paling dari segi sutradara sendiri kayak ini tuh harus divisualisasikan, itu harus nendang gitu.
2: I think kematian masing-masing. Karena kematian masing-masing itu beda-beda. Karena kalau kita kan juga pengen coba untuk lebih realistis ya. Okay. Jadi semua kematian itu bisa terjadi kapanpun. Dan dimanapun. Dan di setup dimanapun gitu. Jadi bisa terjadi di kampus, bisa jadi di rumah, bisa jadi di dari benda-benda yang ada di sekitar kita. Itu yang jadi fun sih. Jadi eksplorasinya lebih banyak di situ dan harus believable kan. Gak bisa tiba-tiba jadi fantasy banget gitu. Nah, karena setup kita adalah kampus. Dan setup kita adalah anak-anak kuliah. di kampus.
3: Dan santet itu sangat Indonesia.
2: Iya, dan sangat real.
0: Real adanya.
2: Paket sendiri kan juga real.
0: Betul. Penasaran dari segi Firza lihat Vicky Naki di dalam ini bagaimana bermain masuk ke penokohannya dan segala macam. Nanti kita lanjut ya.
3: Oke.
0: Okay. Setelah beberapa lagu ini pastikan sahabat suara tetap di Suara Suara Warga Indonesia.
4: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
5: Suara.

0: Suara, suara warga Indonesia. Verona Films mempersembahkan film terbaru yang diangkat dari novel P.D. Bayi.
1: Basil.
2: Elma.
0: Membawakan kisah cinta manis antara Basil dan Elma, sepasang pelajar yang datang dari dua lingkungan berbeda.
3: Bidah dari apa ini yang turun dari langit? Menghentikan pandanganku, menghentikan waktu. Siapa dia?
0: Basil yang hidup dalam kesederhanaan jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Elma yang lahir dari keluarga kaya raya berkuasa.
3: Mahasiswi jurusan farmasi, pintar, doyan makan soto Bandung, dan setiap hari pulangnya naik angkot. Padahal bapaknya kaya raya.
0: Sebuah film drama romansa tentang perjuangan cinta beda kasta dan keluarga yang hadir di hidup kita.
4: Siapa namanya?
5: Basil.
4: Bapak sudah tahu?
5: Belum. Dan
0: Bandung. Dibintangi oleh Samo Rafael, Shana Shannon, Keisha Lefronka, Razanzu, Theo Sopel, Doni Damara, Jenny Zhang, Arswendi Bening Suara, Nugi, dan Tike Priyatnakusuma.
5: Jangan pergi ya.
3: Aku akan selalu ada di sini.
0: Akankah kisah cinta Basil dan Elma berakhir manis? Temukan jawabannya langsung di film Dan Bandung, tayang 20 Agustus di Bioskop Indonesia. Info lebih lanjut, kunjungi media sosial @filmdanbandung.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Aki, Dodo Harahap, Dina Jazanti, Paket, Santet, di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Paket Santet ini pastinya adalah film horor yang dimana mengangkat urban, mahasiswa, dan tadi seperti yang dibilang sama Dina, semua adegannya harus believable, relevan, jangan jadi fantasi ya. Oke, Vicky, ini nama Firza nih, sangat believable sekali di eranya alias Gen Z ya.
1: Yes.
0: Tono gak dia? Tono ya namanya. Ini pengalaman main film horor pertama kali langsung horor.
1: Pertama kali langsung horor.
0: Harapan yes. Lo sebenarnya pertama kali mau main film tuh genrenya apa?
1: Ya mungkin kalau misalnya pertama kali yang saya santai dulu drama dulu deh gitu kan. Dengan mungkin peran yang ya udah nggak mungkin nggak terlalu penting-penting banget gitu ya. Muncul beberapa scene gitu kan, pengenalan dulu,
0: bebannya nggak terlalu berat ya intinya.
1: Bebannya
0: gitu ya,
1: nggak terlalu berat ya gitu kan, pengenalan dulu segala macam, oh ternyata syuting kayak gini gitu kan. Tapi banyak pelajaran ya, maksudnya banyak pelajaran dan experience yang berharga banget karena semuanya baru kan ya.
0: Okay.
1: Jadi pas syuting, oh ternyata gini, oh ternyata kayak gini, oh ternyata kayak gini. Dulu mungkin kalau misalnya nonton film terus kayak nggak suka sama film, kurang gitu. Sekarang udah nggak pernah
0: menghargai.
1: Kalau
0: ya?
1: Yes, jujur sekarang tuh lebih misalnya ada kayak film ini nggak cocok deh sama sama aku, nggak cocok udah, karena tahu ternyata buatnya sesusah itu ya kan, sampai begadang juga kadang kayak gitu.
0: Oke. Nah,
1: ya banyak lah.
0: Ini ngomongin begadang nih, karena ini kan horor.
1: Iya. Yeah.
0: Aku nggak tahu apakah mungkin ini semua syutingnya di gelap malam, dark gambarannya, ya. Tapi dari Vicky Naki sendiri, adegan dan situasi selama syuting yang paling bikin kamu ngatur napas banget deg-degan itu adegan atau scene yang mana?
1: Ada di trailer ketika Glenn kita di fotokopi. Itu dia kesurupan dan segala macamnya di hari itu. Satu karena itu hari keberapa syuting ya aku ya? Mungkin
2: di tengah-tengah masih.
1: Tengah-tengah ya, Bu. Kayak masih di tengah-tengah gitu. Jadi pressure-nya masih ada nih.
0: Oke. Okay.
1: Belum terlalu luwes juga.
0: Benar.
1: Terus juga di sini tuh Firza ada jatuh, tapi di kameranya di belakang. Jadi kayak Vicky, please hati-hati jatuhnya. Tapi jatuhnya harus natural juga.
0: Oke. Okay.
1: Jadi gimana caranya lu jatuh natural tapi enggak kelihatan kayak hati-hati. Kayak gitu sih. Karena sempat kepalaku sempat gemeter juga.
0: Oke.
1: Okay. Kena lah gitu. Terus sampai stuntman-nya datang, "Oh, hati-hati, Bro," katanya.
0: Kamera kena kamera atau
1: iya.
0: Kena kan dari belakang ya?
1: Iya, di belakang kayak gitu. Jadi kayak pas scene itu udah kelar kayak
0: man, oke. Okay. Lebih ke blocking ya?
1: Betul, betul.
0: Oh.
1: Jadi kayak harus sadar dengan
0: ruangan yang ada, ruangan luasnya gitu, segini nih.
1: Iya, betul.
0: Seribet itu ya?
1: Betul.
0: Seribet. Tapi dari segi nuansa terornya atau kayak mungkin ya, kalau orang syuting horror tuh ada yang mungkin takutnya kayak, oke lu gue tinggal di ruangan ini sendiri, dia ngelawan situasi takutnya. Ada gak yang kayak gitu?
1: Oh pas ini, pas Firzanya kemasukan tawon.
0: Itu tahun apa? Tawon, segede apa sih tawonnya?
1: Segede apa tawonnya? Nonton di Paket Santet.
0: Oh mantap, bagus. Langsung. Tawon ya?
1: Tawon.
0: Lu takut itu sama tawon kah? Apa emang ruangannya yang lebih kilo takut atau?
1: Aduh, gimana ya? Sebenarnya lebih kayak ke, aduh, ini takutnya spoiler sih. Jangan nih.
2: Situasi kali.
0: Situasi.
2: Karena
0: ya?
2: Situasi yang harus dibuild menuju ke dihajar sama tawon.
1: Iya, karena
2: gitu.
1: Satu hal yang Firza lakuin.
0: Oke.
1: Jadinya kayak, itunya.
0: Penasaran nonton Sahabat Suara ya, Paket Santet ya. Oke, ini selama proses syuting ada nggak yang awalnya dianggap kayak ini biasa aja nih ya? Tapi pas justru ke lokasinya, ser, kok gak sesuai ya? Kok malah seremnya, kok berasanya sampai yang main juga ya? Bukan yang cuma nonton ya? Ada gak?
1: Yang pas ini, pas apa namanya? Yang Glenn, yang di fotokopi. Karena itu benar-benar ada darah di mana-mana juga. Dan itu scene-nya benar-benar kerasa real banget. Sampai ada, kan ada polisi juga segala macam. Sampai yang apa sih?
0: Police line?
1: Police line, segala macam. Itu sih. Dan kita juga udah capek banget itu Bu ya, sampai ya udah begadang juga kita pas itu, jadi kayak feel-nya udah campur aduk lah pokoknya.
2: But real night soalnya kan.
1: Yes.
2: Dia eksterior. Jadi real night sampai ke titik segala hal udah terjadi dan ada police line kan, semua scene udah selesai. itu udah hampir subuh tuh.
0: Oke.
2: Jadi syutingnya emang agak balikan waktunya. Nah, jadi kita juga ada kejar waktu ya. Sebelum sunrise.
1: Bah, ayo ayo sebentar lagi nih mau ini.
0: Kalau enggak nunggu maghrib nih. Oke, wow. Ternyata emang dibikin waktunya real ya, enggak yang digelapin.
2: Ya, karena kalau eksterior ya, kalau yang exterior. Interior mungkin kita masih bisa cet ya. Kalau eksterior enggak. Terus kayak karena mungkin sifat ceritanya kita bikin set yang seril mungkin sih. Jadi makanya Vicky tuh rasa kayak, oh this is real gitu.
1: Yes, benar.
0: Oke. Okay. Ini jalan ceritanya di Paket Santet ini adalah bicara tentang sesuatu yang bagi kita mungkin cuma bercanda, tiba-tiba nyakitin hati orang gitu ya. Terus orang itu punya dendam, kayaknya seperti itu ya. Nah, di kehidupan nyata pernah gak ada kejadian dari reaksi lingkungan sekitar bercanda tapi kesinggung gitu, bikin sakit hati?
1: Mungkin lebih ke ini ya, ke followers mungkin ya, sama fans.
0: Oh iya, iya, iya. Oke.
1: Karena gini, pernah itu ada apa ya, ketika aku lagi di supermarket belanja aja. Terus tiba-tiba datang satu orang lari-lari, cowok.
0: Okay.
1: Lari-lari tiba-tiba langsung nepuk.
0: Aduh,
1: literally tak. Terus dia ketawa-ketawa.
0: Halo, Bang Vicky. Akrab.
1: Iya, lu. Sahabat kita mah oke gitu.
0: Iya.
1: Ya.
0: Ini,
1: siapa ya, bang, gitu kan?
0: Wow.
1: Bang minta foto, Bang.
0: What?
1: Lu dateng nempuk.
0: Gak tahu siapa.
1: Keras banget gak tahu siapa. Terus cengengesan abis itu minta foto. Skip bro. Get out man. Kayak gitu langsung. Gak mau.
0: Wow.
1: Karena caranya aja udah gak enak kan? Itu wah tersinggung banget lu nempuk gua. Lu buat ini sakit segala macem. Cengengesan abis itu minta foto. Lu terus lu berharap gua mau kayak gitu.
0: Waduh gitu. Banyak kayak gitu.
1: Sekali itu doang. Itu berkesan banget dan masih keinget sampai sekarang.
0: Mukanya keinget.
1: Of course. Freak.
0: Menyeramkan ya.
2: Sosok kenal
0: lah ya. Kalau kita disodorin kamera gak tau siapa yang nonton, emang harus siap kayak gitu gak sih? Yeah. Di real life.
1: Yeah.
0: Ya tapi kan kita gak bisa ngontrol ya. Yeah. Tapi kita juga mereka gak bisa. Oh, oke. Okay. Wow. Jadi buat sahabat suara yang pengen mencoba live rame, siapin mental kayak Vicky. Tahu-tahu dor. Kok akrab gitu ya.
1: Mungkin soal akrab boleh, tapi jangan nepok.
0: Oh, gue punya satu statement sama temen gue namanya Ajis Doa Ibu. So akrab boleh, so asik jangan.
2: Nah, benar.
0: Yes. So asik jangan ya.
1: Yes.
0: Oke. Okay. Habis ini kita akan bahas lagi Paket Santet lebih dalam ya, dan juga kapan tayangnya.
2: Hey.
0: Hai, pasti tetap di Suara, Suara Warga Indonesia.
3: Suara Warga Indonesia.
4: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Kamu masih mendengarkan Isuara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih barengan sama pemain film, salah satu pemain dari 7 karakter, dan pastinya masih banyak pemeran pendukung lainnya yang akan membuat film Pakai Santet ini lebih sukses lagi. Salah satu ada Vicky Naki selaku Firza.
1: Yes.
0: Dan juga Dina Jasanti selaku sutradara.
2: Hello.
0: Dari 9 kota ini, Jakarta gak usah dimasukin. Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Semuanya dapat promo. Divisit, nonton bareng gitu gak?
2: Nah, mungkin.
0: Yeah. Mungkin. Kalau Vicky lo pengennya ke kota mana nih?
1: Semuanya lah.
0: Asik. Rusia.
1: Oh, mau ke Rusia kita. Ah, iyalah.
0: Korea Utara.
1: Kalau itu Bang Dodo aja.
0: Konflik.
1: Mungkin sahabat suara aja.
0: Oh, iya.
1: Kita di Indonesia aja deh.
0: Dipencet rudal langsung ya. Oke, Dina, apa yang paling ingin penonton bawa pulang setelah menonton Paket Santet? Rasa takut atau rasa penasaran, atau bahkan ada pesan lebih dalam lagi dari film ini?
2: Pesan lebih dalam adalah persahabatan. Jadi kadang-kadang kita gak tahu siapa yang akan rasa sakit hati, tapi kita juga gak tahu siapa perlu bantuan. Jadi saat kita persahabatannya cukup kuat dan kita mau bantu, dan it's not wrong to be helpful gitu. Kadang-kadang ada yang gak bisa dan susah untuk minta help ya. Jadi it's not wrong untuk jadi kepo sedikit gitu, untuk tanya. Terus itu mungkin saat itu mereka lebih perlu bantuan kita.
0: Wow, oke. Dari Vicky sendiri, kalau harus ngajak sahabat suara yang biasanya gak berani nonton horor ke bioskop, apa alasan paling kuat untuk mereka masuk ke bioskop nikmatin Paket Santet?
1: Ini benar-benar horor yang fresh, unik, ya, dari segala sisi menurut aku. Karena dia ada twistnya juga, ya kan. Jadi ketika di akhir film yang bakal mereka buat kayak, damn, ternyata, gitu tuh. Dan dia itu, dia modern, tapi dekat banget sama kita gitu ya. Santet itu dekat banget sama kita juga. Paket juga dekat banget sama kita juga. Persahabatan juga, ya kan. Siapa yang harus kita percaya?
0: Okay.
1: Siapa yang mungkin gimana cara kita supaya enggak terlalu percaya 100% sama orang kayak gitu sih. Jadi ketika mereka menonton itu sebenarnya bukan hanya takut-takut doang, seru doang, tapi bakal ada sesuatu yang mereka bisa ambil kayak gitu loh. Gimana caranya kita enggak jadi orang yang lupaan, you know? Ini penting banget nih. Nih, buat yang mungkin menonton, gimana apa ya? Orang yang lupa itu bisa jadi sesuatu yang besar dan mungkin berdampak besar buat hidupnya.
0: Apanya
1: juga
0: yang lupa maksudnya?
1: Makanya nonton filmnya.
0: Lupa diri, lupa agama, lupa apa nih?
1: Okay.
0: Berarti ada gak satu ikon yang menggambarkan ini film Paket Santet? Kayak mesti ada urban legend apa muncul atau bangunan yang bignya gitu, yang kayak ini sangat meneror sekali. Tapi gak bukan sosok ya? Si paket itu sendiri jangan.
2: Paketnya. Paket sendiri.
0: Oh no. Trauma gak sih jadinya abis nonton ya? Paket lagi.
2: Atau suara kali ya yang ada yang
0: paket. Oh wow. Setelah lonceng kita ditakutkan rasa apa suara paket.
2: Tidak. Paketnya belum sampai, suaranya udah muncul.
0: Wah. Layang lagi. Oh no. Aduh sorry sahabat suara. Ini ekspresi gue kalau interview film horor. Sorry ya. Soalnya pernah kabel begini aja sangka ada yang nyolek. Makanya kayak teater of man penyiar.

0: Belum sampai sana ya?
1: Belum. Yeah. Eh bisa-bisa. Isuaranetwork.com/streaming, web streaming.
0: Oh iya, yeah, benar. Pokoknya dimanapun berada di seluruh dunia, seluruh universe, multiverse. Jangan lupa nonton film Paket Santet tanggal 27 Agustus 2026 di bioskop kesayangan kalian.
1: Alright. Oke, okay. Jangan lupa unboxing ya.
0: Jangan lupa di unboxing juga paketnya okay, yang baru sampai.
1: Ah, itu dia. Thank you Vicky Dina.
2: You have to watch it sih. Dan harus nonton sama teman-teman dan sahabat-sahabat karena ini seru banget. Terus ini bisa jadi kayak topik perbincangan untuk berhari-hari kemudian.
1: Wow. Oke, okay, kita nantikan 27 Agustus 2026 di bioskop terdekat kamu, sahabat suara ya. Vicky Naki, Dina, thank you. Ya, good luck untuk. Oh, ini harapannya pecah banget sih ini film sih. Dengan teror itu yang tadi.
3: Paket belum datang. Takut.
1: Paket. Oke, sahabat suara, selamat menunggu Paket Santet di bioskop terdekat kamu. Dodo Harahap, Vicky Naki, dan juga Dina Jasanti pamit. Yap, sampai ketemu lagi di Nongkrong Bareng selanjutnya. Bye.
2: Dadah.
0: See you.
4: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
5: Isuara. Mau nyari yang seru kayak gini.
6: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh Ibu Tika.
7: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
7: Nih.
3: Akrab nih.
6: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika. Pagi Bang Satrio.
7: Kakak Satrio.
6: Senang banget lihat ini apa aktif pagi-pagi.
3: Ih, senang banget ada idola gua Bang Satrio.
6: Zaman-zaman dulu.
3: Iya, asli.
7: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
3: Iya.
6: Kan kita mah begitu jadi perempuan. Lagi ngomongin restoran
7: kan. Ada aku penasaran, aku mah anaknya kan kepo, namanya juga mak.
3: Waktu di lapangan padel ya.
6: Makan soto aja di kantin depan tuh.
3: Wow, mengulang masalah.
7: Karena Kakak Satrio kakak kelas aku diem aja ah, takut.
3: Iya.
7: Kan kata Gina juga apa?
3: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi enggak boleh pas lagi sama pacar?
6: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
3: Aduh.
7: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
3: Ini ya. Kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
7: kan
3: restoran
7: bisa
3: sebelah?
7: Jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu kan pengen pindah.
6: Restoran
3: ya, ya gitu kan. Iya, iya, iya.
7: Langsung ditampol sih kalau sama kalau lagi berduaan gitu ya. Lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
6: Iya.
7: Apa lagi ya kita jadi mikir
6: terus,
7: lagi.
6: Apalagi ini, apa namanya?
3: Apalagi
6: minum versi yang lebih segernya ada enggak sih?
3: Aduh gitu. Cari yang lebih segernya.
7: Versi yang lebih segernya.
3: Kalau ke pacar, kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku enggak seger.
7: Maksud kamu aku udah peyot.
3: Gitu. Enggak peyot, keriput.
7: Iya, maksud lo gue kisut. Hah? Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
3: Iya, iya, iya.
6: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja lo Ibu Tika.
7: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
7: Nih.
3: Akrab nih.
6: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika.
8: Gak mau kelewatan kan?
9: Makanya dengerin terus Suara Seru.
8: Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
9: Iswara.

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kan. Iya, berfungsi.
1: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk itu pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang, si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
0: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kan enggak
1: salah ya. Dan udah enggak bisa. Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
3: Radal, aduh. Itu radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
0: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
1: Kenapa, Pak?
0: Dia ke bawah terus.
1: Terus dia ya.
0: Dia iya, dia tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
3: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
0: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
1: Karena nonaktif tadi.
0: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
3: Keras
0: dan kan, iya, karena udah dilututin. Dia lembek tuh.
2: Fluffy.
3: Seneng banget lagi nih ngomongin.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Segera hadir pertunjukan musikal wayang berbahasa Indonesia, Drayang Kijang Kencana. Cerita tentang satu jiwa istimewa yang akhirnya memilih berdiri di garis takdirnya sendiri. Dengan kemegahan panggung yang istimewa, tata artistik yang memukau, musik yang mengguncang jiwa, dan sebuah kisah yang membawa kamu masuk ke dalam cerita Kijang Kencana. Didukung oleh Swarga Loka School of Dance and Artasiat Gamelan Orkestra, karya dari sutradara Batara Saferi Gadi Dewandoro dan Irwan Riyadi. Acara ini akan dilaksanakan di Teater Besar Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Minggu 13 September 2026 dengan dua sesi pertunjukan, pukul 15 WIB dan pukul 19 WIB. Segera dapatkan tiket Anda melalui loket.com dan tiptip.id sebelum kehabisan. Datang, Drayang, senang.
0: Suara warga Indonesia. Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta.

Gresik, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Suara Warga.

0: kayak gini.
1: Kamu bisa-bisanya seenak-enaknya kamu bilang pinggang kamu lagi sakit banget. Yang harusnya ngomong seperti itu badan masih kurang enak adalah saya.
2: Kenapa?
1: Jadi kemarin tuh kan ceritanya kan kita hari Minggu nih mau stretching, ya kan udah booking nih satu terapis buat aku, satu terapis buat Kinos. Bisa datang ke rumah. Udah dong, datang terapisnya, tiba-tiba anak gue kucuk-kucuk, Uta, "Ibun boleh enggak aku ini pijit juga?" "Boleh." "Ya, Uta pijit." Abis itu Uta pijit,
2: tapi
1: adek
2: enggak kesakitan mereka.
1: Ya itu Uti ada au au au, au, au ada gitu. Abis itu karena Uti melihat kakaknya di stretching, Uti juga, "Abis ini Uti ya." Oke, udah jam 8:30 tuh, 8:30 malam. Udah kelar-kelar jam 10. Enggak kebagian gua. Jadi ujung-ujungnya saya enggak terapi kemarin.
0: Enggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: bener serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fear Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fear.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang tuh? Adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair. Fair.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita, satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi. Lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik Nadir, mantan terindah, bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh
0: Suara Warga Indonesia. Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Indonesia. Iswara.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta, 100

0: Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: tar dulu, ada pengumuman apaan tuh?
1: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Ah, paling pengumuman RW. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Halo, selamat sore semuanya.
3: Selamat hari Rabu. Kita berjumpa lagi. Ini yang habis vakansi siapa? Yang bindeng siapa sih?
2: Biasalah kalau kita banyak kegiatan kan biasanya begitu.
3: Oh ya udah, kalau banyak kegiatan jangan lupa minum kopi ya,
2: yes,
3: Pak.
2: Benar, karena katanya nih ya di sosial media ini lagi ramai dengan dua tim, kopi panas atau kopi dingin.
3: Dua-duanya kalau saya, tapi kan gak boleh ya.
2: Sama, gue juga. Ini nyambung ke Gen Z bertanya, setuju enggak kalau kopi itu udah masuk kebutuhan sehari-hari?
3: Hei, pertanyaan macam apa itu? Itu sudah tidak masuk pertanyaan, itu udah dalam sandang pangan papan yang namanya kopi itu. Atuh dah.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, punya rumah impian sekarang itu makin mudah. Buat kamu yang lagi cari hunian pertama dan lokasi yang strategis dan pastinya pembiayaan yang ringan, jangan lewatkan Danantara Housing Expo 2026 berlangsung mulai tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2.
2: Pameran ini menghadirkan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat. Dan gak cuma itu ya, kamu juga bisa konsultasi langsung soal KPR dan menikmati promo spesial dari BRI termasuk DP mulai 1%, suku bunga mulai 7,25%, tenor hingga 30 tahun dan simulasi cicilan mulai 1 jutaan.
1: Jadi kalau lagi berencana punya rumah pertama atau cari investasi properti, datang aja ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2. Sekali lagi ya, 27 sampai 30 Agustus 2026 dan temukan hunian yang paling sesuai untukmu.
2: Dan manfaatkan juga promo spesial dari BRI KPR. Kunjungi bbri.id/danantarahousing.
1: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
3: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya, soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
4: Wow! Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal untungnya maksimal.
0: Yang baru di Iswara.

0: 101.4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Jill Reza, Suara Santai sampai jam 7 malam nanti. Sambil nunggu Jill
1: Salamimo.
0: Sambil nunggu Jill menghabiskan makanan yang ada di mulutnya, aku mau menyapa sahabat suara. Selamat sore semuanya. Selamat bergabung juga di live TikToknya Iswara, iswara.network. Yes. Ini sudah bermunculan nama-nama familiar. Ada juga nama-nama baru. Dan ya, ada satu pertanyaan yang gue seneng banget.
1: Apa tuh?
0: Langka gak sih remaja SMA dengerin radio? Gue bilang mah malah keren.
1: Lo malah keren? Ah gak langka kok. Radio gak akan pernah mati.
0: Yes.
1: Akan selalu hadir menemani kamu di setiap kesempatan.
0: Iya.
1: Selalu muncul seperti kita berdua yang muncul setiap hari sampai jam 7 malam.
0: Betul sekali. Dan kata kakak Widi nih, wih kompak tone color-nya. Kolornya
1: tone color. Tone color. Kalau misalnya kolornya kompak, aku takutnya nanti Eja pakai G-string terus Eja nyaman. Kalau Eja nyaman, itu aku bingung.
0: Aku bukan takut nyaman, aku takut gatel.
1: Nah, kalau takut gatel masih mungkin kan. Tapi kalau takut nyaman itu aku
0: dia.
1: Yang loh, kok kamu comfortable.
0: Itu dia kenapa aku jadi nyaman gitu ya. Nah ini sahabat suara, di tanggal 26 ini mudah-mudahan kamu dalam keadaan yang baik. Amin. Udah gajian, kerjaan semua lancar, sehat-sehat. Amin. Semuanya.
1: Amin.
0: Dan kalau misal kita ngomongin soal agenda besok,
1: makanya kan kita doakan semuanya keburu gajian. Yes. Semuanya sudah diterima gajian ya gajian.
0: Yes.
1: Dan jangan ada yang diambil atau dipotong tiba-tiba, raib.
2: Suara Santai. Suara Santai bareng Jill dan Reza.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Yes, selamat sore sahabat suara. Selamat datang di Suara Santai. Reza sama Jill di sini nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti. Dan kalau misalnya jam 16.23 ini kamu merasa ngantuk, apa mungkin kamu beli kopi aja gitu? Beli kopi, beli nasi padang.
0: Beda, Pak.
1: Beli.
0: Kalau beli kopi aja ngantuk, ya? Karena ngantuk itu ya, Bapak. Memang seharusnya. Emang. Tapi kalau beli padang sekalian ya, Pak, ya.
1: Itu bukan nyemil ya?
0: Itu bukan nyemil. Itu udah masuk makan full lah, Pak.
1: Iya.
0: Ya,
1: musinya tuh malam ya.
0: Betul, biasanya jam-jam segini, jam 4 sekian, iya. Jam 4.24, itu adalah waktunya ngopi-ngopi sore.
1: Ini ngopi pas nih. Cuma pertanyaannya, Jil, pertanyaan klasiknya. Kopi panas, kopi dingin?
0: Susah gue, walaupun mungkin gue 60% dingin kali ya.
1: Gue 90% selama gue siaran, gue panas justru.
0: Oh ya?
1: Iya. Gue tuh jarang tuh kayak misalnya pakai yang gula aren di luar pakai es. Jarang gue. Kalau dikasih aja sama sahabat suara.
0: Nah gue mungkin karena entrance-nya dari si kopi-kopian gula aren dan teman-temannya itu. Jadi gue biasanya nyarinya yang dingin.
1: Dingin.
0: Tapi sekarang gue memiliki kecintaan tersendiri terhadap kopi panas.
1: Ah, kenapa tuh, Jill?
0: Karena emang it hits different ya, pagi-pagi udah sarapan terus minum kopi panas.
1: Best ya. Sama sih. Kan waktu itu juga gue beli moka pot dan gue masih gue gunakan sampai hari ini. Dan setiap pagi itu kopi panas dengan moka pot diiringi dengan biskuit.
0: Wih,
1: enak banget.
0: Gila. Sedia. Kayak sarapan raja-raja ya beliau satu ini.
1: Londo. Iya.
0: Nah, sekarang kita akan mengajak sahabat suara mendengar sedikit. Kenapa mendengar sedikit? Karena tadi live TikTok kita tiba-tiba metnyong ya, say.
1: Ini udah aman nih sekarang.
0: Iya kan? Sebenarnya tuh apa juga viral dan di mana yang viral itu sekarang adalah pembahasan mengenai tim kopi panas dan es kopi. Ini lagi merajai media sosial lah di Indonesia. Dan ini dua argumen dari dua kubu yang sama-sama seru. Sampai ada konten kreator, sampai ada orang-orang yang ya udah sini gue bikin videonya yang panas, gue bikin videonya yang dingin, ya udah, jadi kebagi dua dan netizen pun ikut nimbrung ngobrol di kolom komentar.
1: Tapi nggak tahu ya kalau misalnya boleh kita berdebat juga soal ini kopi panas atau es kopi, gue tetap pilih kopi panas sepertinya, karena menurut gue kalau kopi panas tuh lebih berasa kopinya, kalau dingin itu selain bercampur dengan es yang akan jadi air. Pasti ada campuran susu dan juga gula ya gitu kan biasanya lain.
0: Betul. Panas dingin gue ya I have my aku punya preferensinya kapan kira-kira akan
1: itu lebih
0: penting. Iya kan? Ya, kapan kira-kira bakalan gue minum. Tapi gue pribadi mau panas, mau dingin, mau latte grande venti, gue paling seneng kopi gratis ya. Dibayarin orang itu.
1: Ah, gue juga mau kalau kayak gitu. Emang siapa yang mengasih?

0: hati suara Jakarta, suara santai. Cuman bareng Jill dan Riza.
1: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan? Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama. Semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta. Memutarkan musik yang

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Jill sama Reza, suara santai.
1: Mesti banyak minum kopi kayaknya aku hari ini ya.
0: Asli, lu tau gak tadi kan kita waktu datang itu berbarengan. Biasanya gua itu ya memang kebiasaan aja lebih dulu gitu. Nah sekarang ini gua mepet datangnya. Itu aja gua kayak rasanya kayak udah gua telat nih gitu tau gak lu?
1: Lu kenapa mepet sih? Udah tahu diantara kita berdua mesti gua yang mepet.
0: Gua nganterin bini gua. Oh. Gua kagak tahu tiba-tiba lu pas gua lihat map lah mepet gua gitu.
1: Gitu. Iya kalau aku kan emang terbiasa mepet ya. Sorara. Jadi tadi pas gua masuk seperti biasa, gua lihat mobilnya Eja tuh di depan buru-buru gitu kayak mau masuk gitu.
0: Gua udah senewen, gila gua telat nih gitu.
1: Dalam hati pengen gua teriakin, "Bang, santai, Bang. Ngopi dulu, Bang."
0: Ih, makanya. Ya ini kan kita semua lagi apa namanya? Lagi dar-dar mungkin ya.
1: Betul.
0: Mungkin kita kopi aja dulu lah.
1: Nah, buat orang-orang yang memang setuju kalau yang namanya kopi itu adalah kebutuhan sehari-hari. Sementara ada beberapa yang bilang kalau itu enggak, it's not necessity gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Iya kan? Kalau menurut Gen Z, mereka setuju dengan statement kopi udah masuk kebutuhan sehari-hari.
0: Oke.
1: Okay. Gak ada kopi, gak bisa fokus untuk berkegiatan.
0: Gua agak setuju, oke. Okay. Kalau generasi atas ini kurang setuju, sahabat suara. Jangan karena kopi jadi gak makan seharian dan ngopi doang gitu.
1: Oh.
0: Apalagi Gen Z yang terpapar kopi manis tuh.
1: Oh.
0: Seharian bisa minum itu doang, kagak makan.
1: Berarti Gen Z yang ini belum kenal dengan bapak-bapak senior yang sehari itu bisa 5-6 gelas kopi hitam aja udah.
0: Tuh.
1: Banyak loh yang umuran yang udah agak.
0: Iya, udah senior nih, yang udah mateng nih.
1: Yang udah mateng itu. Nah, itu pribadi gua enggak bisa.
0: Gua juga enggak bisa. Gua kayaknya mentok itu, gua pernah sih 6, cuman itu kayak udah gesi, terus udah gitu kayak kembung-kembung gitu udah enggak enak kalau gua.
1: Iya kan? Jadi emang mesti sebenarnya ini adalah preferensi sih.
0: Yeah.
1: Apakah kamu suka atau enggak? Demen atau tidak, sama aja sih, setuju
0: ya,
1: atau gak
0: apa-apa
1: tidak,
0: juga sih.
1: Iya kan? Karena buat setengah dari populasi manusia mencari pahitnya kopi tersebut.
0: Betul.
1: Setengah aku populasi tuh lagi enggak mau ngopi karena pahit. Justru itu.
0: Kopi kok pahit? Kopi ya manis, ada susunya gitu kan, bisa
1: mestinya
0: jadi begitu.
1: Mestinya kan. Nah, jadi silakan kita buka aja deh.
0: Yuk.
1: Sudah ada ini, aku bacain satu depan Punisher saya, sehari 3 kali kopi hitam. Jadi mood booster, sehari 3 kali.
0: Iya, gue juga bahkan nih kalau gak ngopi pusing pala gue, Jil.
1: Oh.
0: Ih, sumpah lo, gue kayak, ih kok gue pusing ya pas gue ngopi, hilang, Jil.
1: Oh, gue kalau gak ada duit, gue pusing.
0: Iya, kalau itu gue bukan pusing, gue lebih ke nyakitin diri sendiri.
1: Udah.
2: Kerjaan belum kelar, PLT juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi, bareng Jil dan Reza di Suara Santai.

0: ini.
1: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
2: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut, dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh, katanya udah putus, tapi ternak kambingnya dilihat terus bareng, ya kan?
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru
3: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
4: Iswara.
5: Dapatkan berita terbaru
3: dan tren terkini
5: dengan follow Instagram
3: Iswara.

0: rame Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Udah ngopi belum?
2: Aku Dioner mau minta maaf sama Reza Bima.
1: Kenapa?
2: Sama Rifki Agoy. Kenapa? Karena aku tuh sebenarnya berencana mau bawain kalian kopi dari sana.
1: Serius lo?
2: Sumpah.
1: Ih, enak banget dong. Terus kenapa gak jadi?
2: Ya lo kira-kira aja sendiri. Ya gak ada satupun yang gue bawa pulang oleh-oleh lah.
1: Ketinggalan cuy?
2: Enggak sih.
1: Kirain ketinggalan.
2: Waktunya terlalu mepet dengan kegiatan hidupku.
1: Oh, jadi emang gak sempat untuk ngebelinya.
2: Yes, itu jadi gue udah mau ini dengan catatan ya udah deh nanti terakhir gue belinya di airport aja. Udah, gue semua buat Tika, buat orang-orang sini, buat semuanya gue beli aja di airport.
1: Pas di airport?
2: Aduh, gue lari ngalah-ngalahin Maybank Marathon.
0: Ya gitu deh, nanti diulang lagi ya.
1: Aman aja. Yang penting kan Jill datang ke sini dengan selamat tanpa ada kurang suatu apapun.
2: Amin.
1: Itu mah oleh-oleh terbaik. Bener.
0: Dan kita juga bertanya sama sahabat suara, kalau kalian itu percaya gak sih yang namanya kopi? Sebenarnya Gen Z ya yang bertanya, kopi itu perlu gak sih? Apakah sudah menjadi bagian dari kebutuhan sehari-hari?
1: Gue sih agak setuju ya. Karena seperti yang tadi gue bilang, kalau gue gak ngopi gue pusing guys. Sumpah gue sampai minum ibuprofen masa.
0: Serius loh?
1: Iya pusing. Wah. Bener-bener kayak, ih kenapa gue pusing ya? Pas gue nyeduh kopi aman,
0: bro,
1: atau minum obat gitu, pusing.
2: Agak udah ketergantungan gak sih lo kalau sampai
1: itu dia, gue takutnya begitu.
2: Tunggu.
1: Lo begitu gak?
2: Pernah, gue ngerasa ini udah gak lucu nih gue minum kopinya. Dan gue jeleknya waktu itu kopinya banyak yang creamer si aren dan segala macam. Gue berhenti itu, 5 hari gue pusing.
1: 5 hari lo pusing? Nah padahal gue itu jarang sekali udah minum aren-aren itu, gue udah jarang banget. Tahu gak kalau misalnya gue minum aren itu, kalau misalnya lagi sahabat suara si Oli
0: yang
1: itu
0: Yang kirim.
1: Yes. Itu baru gue minum, tapi biasanya gak pernah.
0: Nah itu
1: selalu kopi hitam tanpa gula.
2: Iya, sama seperti Roni Agustian Official 2025, kopi yang sehat itu tanpa gula.
1: Yeay, tanpa gula. Kalau gula lihat ke kaca aja, karena kamu sudah manis.
2: Kamu sudah manis. Ini tadi ada aku tim kopi hitam panas.
1: Itu paling best.
2: Dari Soekarna, terima kasih banyak. Kemudian ada jalan-jalan ke tepi pantai.
1: Cakep.
2: Singgah sebentar membeli kue putu.
1: Cakep.
2: Ada Kajil dan Bang Reza di Suara Santai.
1: Iya.
2: Dengerin suara sampai lupa waktu.
1: Jangan sampai lupa waktu.
2: Ini ada Reti. Kopi buat gue sekarang kayaknya penolong di saat mata berat tapi kudu nyupir.
1: Yes.
2: Gue prefer es kopi biar gak terlalu kental dan lambung tetap aman.
1: Nah mungkin sahabat suara yang sekarang mungkin berprofesi sebagai dokter dan ngerti, kasih tahu kita dong itu kopi panas kopi nggak pakai gula apakah sehat untuk lambung atau tidak?
2: Nah,
1: soalnya kan kita nebak-nebak ya.
2: Itu dia. Ini dari Wahyu. Ih banyak. Oke, kita bacakan semua aja dulu deh sekarang yuk. Kalau Wahyu gimana tuh?
1: Ini sore Mas Mbak, salam kenal. Saya Wahyu dari salah satu kota penghasil asap di Kalimantan.
2: Okay.
1: Masalah kopi panas atau dingin menurut saya sih tergantung situasi. Yeah. Saya adalah pecinta kopi pahit. Sehari bisa 2-3 gelas. Saat panas itu enaknya minum kopi hitam. Mm-hmm. Tapi kalau dingin enaknya milih varian Americano, kadang tambah double shot.
2: Yes. Ya sekarang ayo kita jujur-jujuran.
1: Ice
2: Americano tuh lagi...
1: Lagi best ya?
2: Happening banget. Iya. Yeah.
1: Selain Mont Blanc.
2: Mont Blanc baru agak kesini.
1: Iya. Itu kan terbaru ya.
2: Ice Americano tuh kayak
1: lagi meleduk
2: lagi. Lagi meleduk. Aku ikutan deh. Demikian ujar Rina.
1: Silakan.
2: Aku yang 32 tahun gak pernah bisa nikmatin enaknya apapun itu kopi.
1: Oke.
2: Tapi ada satu momen aku coba-coba kopi Aceh di gelas temenku. Dan ternyata enak. Tapi di warung itu aja.
1: Ya.
2: Coba di tempat lain gak bisa aku minum.
1: Nah.
2: Sama sekali gak masuk pahitnya. Dan beberapa bulan ini baru nemu enaknya kopi. Sebulan terakhir baru bisa terimanya enaknya Americano. Tapi tetap yang dingin ya, apapun kondisinya. Apapun kopinya.
1: Apapun kopinya tapi tetap dingin. Gue juga kalau misalnya lagi di lapangan panas-panas jam 12, ya gue gak mungkin panas juga sih. Pasti ice Americano tuh udah paling pilihan yang tepat banget.
2: Iya, Bo, kalau lo di lapangan gitu ya, terus minum kopi panas berantem aja sama gue lagi.
1: Makanya, ini tapi gue penasaran nih. Apa yang itu? Kopi di Aceh enak banget tapi... cuman satu warung doang.
2: Kenapa tuh mesti siapa tuh emang adukannya cakep dan enak.

0: kok lu udah beres-beres? Mau balik ya?
1: Iyalah, orang udah waktunya pulang. Emang ada apaan sih?
0: Yah, kok balik sih? Kan siarannya belum kelar.
2: Paling demen dah gue kalau rabu-rabu begini ada orang yang datang bawa makanan.
3: Itu dia salah satu nikmatnya. Mm-mm. Jadi penyiar.
2: Penyiur.
3: Iya kan lah. Itu kita datang-datang dibawain anak muda. Hii. Seperangkat alat makan dan juga makanannya sekalian.
2: 23 tahun dari Tebet, Farel.
3: Yeay. Selamat sore Farel. Farel ini adalah si anak muda. Kenapa buat kita itu penting? Anak muda, umurnya 23. Coba soalnya kita mau mengingat-ingat dulu, 23 kita ngapain? Yang pasti belum bisnis gua mah.
2: Boro-boro mikir UMKM.
3: Iya.
2: Besok makan apa juga kita gak pikirin.
3: Dia udah mikirin itu. Makanan. Dan dia membuat 565 stok.
4: Betul.
3: Oke. Farel selamat datang di Iswara. Farel bawa makanan nanti akan kita bedah. Ini dari 565 stall. Kenapa dan apa 565 itu?
2: Yes.
4: Mungkin kalau 565 karena nomor rumah ya. Jadi sebenarnya kita jualan
3: itu.
4: Betul.
2: Okay.
4: Jadi itu rumah nenek. Kebetulan rumah nenek udah enggak ada kan. Terus akhirnya kita bikin apa namanya ruko di depannya.
2: Okay.
4: Gitu. Terus akhirnya kita mikir apa ya namanya, terus kayaknya yang gampang aja deh nomor rumah 565 biar kayaknya orang biar cepet ikat aja gitu.
2: Dan biar gampang juga namainnya.
4: Betul.
2: Kan.
3: Okay. Awalnya dari situ. Okay. Dan akhirnya ini menjadi satu cerita atau sejarah penting untuk bisnis kamu lah ya.
4: Betul. Bisnis pertama
3: langsung.
2: Bisnis pertama. Coba dong aku mau lihat dong biar kebayang. Ini kamu idenya gimana? Kamu pertama suka masak kah atau memang gimana waktu
4: emang,
2: itu?
4: Emang awalnya aku suka masak sih. Dari sekolah tuh suka masak. Terus
3: dari sekolah?
4: Dari zaman sekolah, dari SMP lah gitu.
3: Really?
4: Iya, aku suka masak.
3: Okay. Lanjutin dulu abis itu nanti aku mau balik ke sana soalnya. Okay. Lalu
4: ya udah akhirnya banyak teman-teman yang suka kalau ke rumah kayak minta masakin apa segala macam gitu kan, terus kayak coba jualan
2: soalnya enak nih masakan kamu.
4: Gitu.
3: Jadi memang seorang Farel itu sudah memiliki passion atau kesukaan masak dari SMP.
4: Dari SMP.
3: Itu lumayan bukan loh. Hal yang lumrah loh untuk anak laki.
2: Kok apalagi normal? Kok anak SMP normal gitu?
3: Karena rata-rata kan anak cowok, yaelah. Bikin telur aja udah males. Iya kan? Tapi ini bukti atau contoh di mana kamu memang terjun di satu bidang yang kamu suka.
4: Betul.
3: Hebat.
2: Jadi ada dorongan dari orang-orang sekitar, udah jual aja.
4: Betul.
2: Tapi kan keputusan terakhir untuk menjualnya ada di kamu kan?
4: Iya.
2: Nah, itu betul. Pada saat apa tuh?
4: Waktu itu karena aku memutusin untuk berhenti kuliah.
2: Berhenti
4: kuliah, terus akhirnya adalah buka usaha gitu. Pengen coba jualan aja gitu. Terus akhirnya akhirnya memilih untuk jualan makanan gitu karena memang aku suka gitu. Aku suka F&B sih. Aku pernah pas zaman kuliah juga sempat jadi barista gitu. Emang suka sama makanan, minuman. Aku suka buat-buat lah gitu.
2: Keren.
4: Akhirnya ayo udah deh kita coba bikin usaha sendiri gitu untuk jualan. Gitu.
3: Memutuskan untuk berhenti kuliah. Karena memang mau go full business atau memang ada pilihan-pilihan, ada hal lain gitu deh.
4: Sebenarnya ada hal lain lah ya. Gitu.
3: Tapi ini bisa jadi alasan. Gue soalnya mau bikin
2: bisnis. Bener. Ya kan? Kuliah atau enggak yang penting punya bisnis, bro.
3: Itu dia.
2: Kita akan kembali lagi bersama Farel di 565 Stall. Jangan kemana-mana sahabat suara. Kalau misalnya pengen nanya boleh di live TikTok kita di iswara.network.

0: Pagi Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, punya rumah impian sekarang makin mudah. Buat kamu yang lagi cari hunian pertama dengan lokasi strategis dan pembiayaan yang ringan, jangan lewatkan Danantara Housing Expo 2026. Berlangsung mulai tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2.
2: Yes, pameran ini menghadirkan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat. Gak cuma itu, kamu juga bisa berkonsultasi langsung soal KPR dan menikmati promo spesial dari BRI, termasuk DP mulai 1%, suku bunga mulai dari 2,75%, tenor hingga 30 tahun, dan juga simulasi cicilan mulai dari 1 jutaan rupiah.
1: Jadi, kalau lagi berencana punya rumah pertama,
2: yes,
1: atau cari investasi properti, datang aja yuk ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2, 27 sampai 30 Agustus 2026, dan temukan hunian yang paling sesuai untukmu.
2: Dan manfaatkan promo spesial dari BRI KPR, kunjungi bbri.id/danantarahousing.
1: BRI merupakan peserta penjaminan LPS, serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
3: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
4: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
0: Yang baru di Iswara.

0: FM is Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Yes, masih di Pesta UMKM. Ela, Pesta UMKM-nya sahabat suara. Ya Ela, ini dia 565 stall, di mana dia punya dua tempat, yang satu di Tebet, yang satu di Pondok Bambu.
2: Betul, Pondok Bambu.
1: Pondok Bambu.
0: Oke.
1: Nah, sekarang kita tadi udah ngobrolin soal kenapa bisa terbentuknya 565, terus apa idenya, terus R&D-nya tadi cuma 2 bulan untuk makanan.
2: Betul.
1: Ini kamu R&D, kamu tuh metodenya gimana? Kamu ke stall-stall yang dekat rumah kamu, kamu coba terus kamu catet enggak enaknya atau gimana?
2: Jadi sebenarnya kan kalau untuk R&D-nya tuh aku kalau dua menu awal aku kan ini ada honey butter sama si salted egg.
0: Ya.
2: Sebenarnya bikinnya itu dari apa ya? Kayak keresahan aja sih, pernah nyobain beberapa merek.
1: Oke.
2: Okay. Kayak salted egg lah, banyak kan yang jualan salted egg gitu. Terus akhirnya aku coba untuk modifikasi sendiri. Jadi tapi itu sebelum mau jualan gitu ya, masih pengen bikin di rumah gitu, karena emang kayak nyokap juga di rumah tahu bisa masak kan, kadang-kadang coba bikin gitu. Akhirnya coba sendiri gitu.
0: Oke. Okay.
2: Nah, tapi untuk kayak memantapkannya lagi, akhirnya waktu itu kita 2 bulan coba-coba banyak merek, terus kasih-kasih juga ke teman, terus kayak nanya kurangnya apa sih ya, kayak standar R&D lah gitu.
1: Iya, iya, iya.
0: Jadi sesuatu yang emang kamu bikin di lingkup kamu sendiri.
2: Betul.
0: Dulu lah ya, tapi tetap ada R&D-nya.
2: Ada, tetap ada.
0: Nah kan hari ini kita dibawain apa aja, sekali lagi boleh diulang?
2: Kita ada salad egg, ada chicken honey butter, ada chicken egg mayo sama roasted chicken.
0: Oke. Okay.
1: Ya roasted chicken yang aku pegang.
2: Betul,
1: ini kan.
2: Ya.
0: Yang mayo yang sudah ada namaku ya nih. 565 stall ada nama Jill-nya di bawah. Tapi dari beberapa pilihan ini, manakah yang paling best seller alias juara banget dan wajib dicoba pelanggan baru?
2: Ya. Untuk best sellernya aku sendiri paling suka dan emang paling banyak yang beli tuh di salad egg-nya ya.
1: Oke.
2: Okay. Tapi selain itu aku juga suka banget sebenarnya sama egg mayo gitu. Karena okay, aku salah satu yang rame juga tuh egg mayo gitu sih.
0: Oke. Okay. Itu jadi dua menu tersebut adalah top 2 menu yang top, sering dicoba.
2: Betul.
0: Yang apalagi sama coba, yang pelanggan baru.
2: Betul.
0: Oke. Okay. Kalau mau ditanya, ini kan rice bowl.
2: Betul.
1: Ya.
0: Tapi ada salted egg, ada egg mayo. Kamu lebih memilih 565 itu berdiri agak ke western atau oriental atau gaya nusantara?
2: Sebenarnya fusion ya, macam-macam gitu ya.
1: Okay. Campurin aja.
2: Campurin aja apa yang lagi rame, apa yang enak gitu kan. Terus kayak si apa namanya honey butter ini kan apa oriental, Chinese gitu kan.
0: Yes.
2: Gitu. Terus kayak roasted ini kan western gitu. Aku sih ngelihatnya apa yang simple, enggak begitu ribet gitu.
0: Betul.
2: Tapi rasanya juga enak, terus kayak ya udah jadinya kayak apa aja yang menurut aku enak dan simple dan bisa masuk ke rice bowl gitu makanannya. Aku bikin
0: hajar
2: aja pokoknya gitu.
1: Kalau di custom bisa enggak sih?
2: Kalau di custom sebenarnya kalau untuk di store enggak bisa sih. Tapi kalau misalkan pesan bisa. Tapi kalau untuk di online atau di store belum bisa. Tapi kalau misalkan let's say mau pesan nih gitu. Atau sahabat suara mau pesan gitu, misalkan mau buat acara terus ada banyak requestnya mau dicampur, bisa juga gitu.
0: Bisa
2: mau
0: juga
2: dua topping gitu.
0: Oh oke, okay. Jadi sebenarnya ini nasi dengan satu topping ceritanya atau dua?
2: Sebenarnya satu,
1: ini dua,
2: satu
1: ya?
2: Topping. Itu add on kalau
1: ini kayak telur add on. Oke. Okay. Soalnya kok ada telur orak-ariknya nih. Orak-arik.
0: Nah, berarti tetap custom mungkin masih belum, tapi ada add on yang bisa jadi pilihan kalau misalnya ngerasa aduh kayaknya ini kurang gue mau tambah ini dan itu gitu kan ya.
2: Bisa. Gitu.
1: Jadi add on-nya ada apa aja? Maaf.
2: Kita sih add-on-nya ada telur. Baru telur aja sih sebenarnya kalau add-on-nya. Tapi kalau misalkan mau tambah protein, misalkan kurang nih proteinnya gitu. Misalkan mau salted egg terus dicampur sama honey butter gitu. Bisa nanti bisa pesan ke aku, bisa custom juga gitu. Jadi ada dua proteinnya gitu.
0: Oke, okay, dan add-on-nya itu memang telur yang telurnya sesuai request kita.
2: Bisa sesuai request.
1: Telur yang ada di Majalengka.
0: Itu satu. Kalau di aku tuh 7/8 mateng, yang kiri lebih mateng dari yang kanan. Nah, harus jadi itu yang seperti itu.
1: Kalau aku telurnya yolknya itu yang di tengahnya yin and yang.
0: Mati. Kalau susah banget bisa, itu kita jadi bisa pelanggan ya. Oke, okay, jangan kemana-mana teman-teman yang ada. Oke, baiklah, kita akan kembali lagi. Kita lanjutkan ngobrol-ngobrol dengan Farel dari 565 Stall.
3: Suara santai. Bareng Jill dan Reza. Olahraga Indonesia.
4: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Jill sama Reza masih bersama 565 Stall.
1: Yes, betul sekali, bersama Farel. Dan juga ada beberapa menu, ada yang udah aku dan Eja tag untuk bawa pulang ya.
2: Mohon izin.
1: Tapi ini adalah rice bowl yang hadir, di mana kita berkesempatan untuk akan mencicipi, untuk akan gak tuh, yang boleh disebut nama lengkapnya?
2: Nah, ini yang salad egg.
1: Oke.
0: Tadi kan kamu sempat bilang kalau misalnya menu ini nih spesial karena banyak yang pesan pertama. Kalau dari secara R&D-nya paling susah kah? Atau paling berpassion kamu?
2: Sebenarnya ya, ini waktu kita jualan awal 3 bulan pertama ini gak konsisten.
1: Sempat
2: berubah rasanya gitu.
0: Oke.
1: Silakan.
0: Ih, bisa dilihat ya guys.
1: Lanjut.
2: Terus ya, kalau salt egg soalnya emang susah gitu ya. Terus kayak nyari
0: apa yang bikin susah, sorry?
2: Nyari telur asinnya.
0: Oke.
2: Kayak nyari telur asinnya emang kadang-kadang telur asinnya kan ada yang kurang asin gitu ya, rasanya kurang mantap gitu. Terus kayak akhirnya nyari ke beberapa toko. Terus kayak untuk sausnya juga waktu itu sempat nyari sekental-kentalnya itu gimana sih, kadang-kadang kekentelan, kadang-kadang terlalu kering gitu. Akhirnya banyak lah, akhirnya kita kasih juga ke beberapa teman sukanya yang kayak gimana sih kebanyakan orang gitu.
0: Teksturnya.
1: Aku sengaja mau lama-lamain, aku tau aja lapar soalnya, biarin aja.
0: Lu tau gak, gue dari tadi ngeliatin Jill tuh kayak ngeliat ke makanannya kayak detailin banget dulu.
1: Jangan lupa berdoa kan.
0: Bener.
1: Nasi sama
0: apa? Langsung langsung ke menu utamanya. Ya.
2: Gimana?
1: Iya, Deng.
0: Iya, Deng, apa?
1: Telan dulu.
0: Ah. Apa?
1: Salted egg-nya. Ada hint pedasnya juga.
2: Ada, betul, ada hint pedasnya.
0: Oke.
1: Ada slightly sweet. Gitu kan. Jadi itu yang kamu cari ya.
2: Betul.
1: Oke, maaf ya ngomong sambil ngunyah. Terus dia tuh bukan modelan yang giung,
0: ya kan? Betul. Giung manisnya gitu.
1: Bukan yang terlalu. Bukan yang terlalu maktok.
0: Oke.
1: Susah gue ngomongnya.
0: Biar. Mari kita lihat di sini. Ini potongannya gede-gede.
2: Thank you.
1: Dari umur 23 nih.
0: 23.
1: Enggak, maksudnya sorry dari SMP nih.
0: Ini lo ada
2: SMP.
1: Aduh.
0: Oh iya, dari SMP dia masak. Lo ada yang bantuin gak sih nih? Buat masak-masak ini siapa sih yang bantuin?
2: Kalau masak-masak paling kalau kayak tadi, kalau misalkan segini doang gak sih sendiri. Tapi kalau misalkan misalkan banyak gitu, di atas 25 piece biasanya emang ada karyawan juga kan. Bisa karyawan
1: good. That
2: gitu.
1: Is very good.
2: Atau kalau misalkan emang di rumah ada mbak.
1: Gak apa-apa. Enggak, kenapa? Kenapa aku akan brought up lagi, dia ternyata masak dari SMP. Berarti Jericho, my eldest, dia suka juga masak.
2: Oh iya.
1: Bisa gue, ya emang selalu aku encourage untuk melanjutkan hobi tersebut. Coba gimana, makan sambil ngomong sambil makan gimana?
0: Sama kayak Jill, rasanya tuh enak ya, udah gitu.
1: Ada hint manis. Lo mesti cari kata sifat atau kata nih. Apa yang
0: nih gue beda ya. Nih. Apa? Lo tau gak, gue sebenarnya bukan big fan of ini
2: Salted egg.
0: Dari dulu banyak orang salted egg gitu. Gue gak pernah nyoba, karena pas gue nyoba gue kurang suka gitu. Kalau gue
2: okay.
0: Tapi ini gue akan makan lagi dan gue akan beli, serius.
1: Salted egg tuh kalau salah amisnya atau maksud gue gini, nggak langsung menggiurkan gitu loh. Bukan yang butuh untuk lo hap lagi
0: yes.
1: This one is very good,
0: asli. Lo ada sambel-sambelan kah atau saus aja? Saus
2: biasanya chili saus aja. Ada apa namanya, ya benar,
1: chili oil.
2: Bawa, lupa.
0: Nggak apa-apa, aman aja.
1: Minggu depan kan mau datang lagi ke sini.
2: Boleh dong.
1: Nah, tapi ini kan salted egg, tapi ada hint agak pedesnya sedikit.
2: Betul.
0: Aku mau suap lagi dong.
1: Kasihan dia belum makan dari kemarin.
0: Beneran nih, enak aja dari kemarin, 2 hari lalu.
1: Nah itu dia. Kalau misalnya buat anak-anak atau buat orang yang gak suka pedes, bisakah di request aku maunya yang gak terlalu pedes?
2: Bisa banget.
1: Oh, tapi kalau custom itu boleh ya?
2: Boleh banget. Tadi aku bikin karena emang preferensinya orang biasanya agak pedes.
1: Yes.
2: Gitu. Jadi aku emang bikinnya tadi sengaja agak pedes.
0: Jadi ini nggak tahu ya nyambung sama preferensi orang apa enggak. Ini kalau ada serpihan potongan cabai rawit kecil-kecil di sini, ini kayaknya enak banget deh.
2: Oh gitu, iya.
1: Tapi Tapi
0: gue nggak tahu nih nyambung preferensi sama orang. Menurut gue sih kayaknya bakal
1: Tapi ininya takut. Kalau gue, kalau menurut gue ini udah pas karena chilinya tuh apa apa sambelnya atau pedesnya hint pada pedesnya itu it's a hint. Takutnya kalau menurut aku potongan cabai rawit malah jadi overpowering.
2: Iya, betul.
1: Akhirnya lo jadi makan rice bowl pedes dengan si cabai rawit itu.
0: Makanya tuh mungkin nggak nyambung sama banyak preferensi orang. Cuman mungkin buat gue, wah kayaknya enak banget.
1: Tuh deh. Ada masukan dari Cilok Bu Erna. Makasih Cilok Bu Erna. Ada potongan mirip cabai garam. Nah. Itu beda lagi. Asik-asik kita ngatur resep ini orang ya.
0: Sumpah gue gak bohong. Gue tadinya gak suka salted egg. Ini gue jadi suka loh.
1: Telen dulu Bang Eja. Telen dulu Bang Eja.
0: Udah ditelen ini mau minum dulu ini.
1: Oke, rice bowl ini kan emang sering dipesen. Dan semuanya lewat ojol menggunakan thin wall.
2: Betul, pakai thin wall.
1: Yang namanya thin wall yang kayak gini ya. Soalnya kan waktu itu berapa hari lalu ada yang viral yang bukan thin wall apalah gitu.
0: Serius lo?
1: Salah sementara dia salah. Yang thin wall tuh seperti ini. Yeah. Jadi aman kan untuk di request atau di delivery.
0: Microwave? Aman.
2: Ini microwave safe kayaknya.
0: Oke. Okay.
1: Iya kan?
2: Aman. Tapi kalau bisa dipindahin dulu
0: sih. Pindahin dulu ya. Lagi enakan di ini aja ya.
2: Yeah.
1: That's a lot safer. Uh-uh. Berarti ini stall kalau kita mau datang ke sana untuk makan juga bisa dong.
2: Bisa dine-in. Dine-in okay. Bisa. Di Grab ada juga, uh-huh. Di online ada.
1: Iya.
2: Terus kalau misalkan let's say buat sahabat suara mau pesen misalkan buat acara, yeah. Buat kondangan atau apapun yes. Itu dengan porsi yang banyak juga bisa gitu. Bisa DM langsung ke Instagram 565stall.
1: Betul. Oke, okay. dan tampilan Instagramnya muda banget dah. Aku udah lihat kayak
0: ya emang harus gitu. Masa dia ada ini klub Ebony atau Fire masa gitu.
1: Oh wow, tua sekali Bapak. Ini makan Pak. Kalau kesana kita gak bisa makan Bapak.

0: Suara Jakarta, suara santai.
1: Cuman bareng Jil dan Riza.
2: Sahabat suara, punya rumah impian sekarang makin mudah loh. Buat kamu yang lagi cari hunian pertama dengan lokasi yang strategis dan pembiayaan yang ringan, jangan lewatkan Danantara Housing Expo 2026 berlangsung mulai tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2.
3: Pameran ini menghadirkan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat. Dan ya, gak cuma itu, kamu juga bisa konsultasi langsung soal KPR dan menikmati promo spesial dari BRI, termasuk DP mulai 1%, yes, suku bunga mulai 2,75%, tenor hingga 30 tahun, dan juga simulasi cicilan mulai dari 1 jutaan.
2: Jadi kalau lagi berencana punya rumah pertama atau cari investasi properti, datang ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2, 27 sampai 30 Agustus 2026, dan temukan hunian yang paling sesuai untukmu.
3: Dan silahkan manfaatkan promo spesial dari BRI KPR, kunjungi bbri.id/danantara-housing.
2: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
4: Cangcingnya babe, pagi-pagi berangkat ke bandara, malamnya mampir beli kerang. Ayo datang bawa kabar gembira, jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Suara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: di treat oleh para business owner.
1: Yes.
0: Untuk untuk apa tuh namanya? Untuk bisa makan atau minum sesuai dengan jualan mereka.
1: Yes.
0: Kadang-kadang tantangannya itu adalah pada saat siaran live, gua mesti nahan untuk enggak betahak atau bersendawa.
1: Apalagi makanannya enak ya.
0: Ya, hari itu lagi di tengah iklan kayak aduh. Ntar tiba-tiba la. Kan gak lucu ya. Enak makanannya soalnya 565 stall ini.
1: 565 stall tadi kita barusan aja nyobain salted egg. Itu ada telur ceplok yang setengah matang ditambah dengan nasi. Terima kasih banyak, perut kami kenyang nih sore-sore hari ini.
0: Sekali lagi 565 stall ini adalah milik seorang Farel. He's very young dan itu yang pengen diangkat sama gue sih sebenarnya.
1: Yes.
0: Dimana
1: soalnya itu keren ya Jill.
0: Itu satu. Dan kita punya kok pemuda-pemuda harapan bangsa yang akan memajukan negara ini dengan skill dan talentanya masing-masing.
1: Iya, yes, apalagi UMKM itu kan backbone negara juga tuh.
0: Betul,
1: menggerakkan
0: sekali
1: ekonomi. Ini ngomongin soal 565 stall lagi, ini kan ada dua tempat, Pondok Bambu sama Tebet. Dan tadi kamu bilang Pondok Bambu itu juga udah ada roti bakar.
2: Betul.
1: Kopi.
2: Ada kopi.
1: Ceritain deh.
2: Iya, jadi awalnya kan di Pondok Bambu aku jualannya memang rice bowl. Fokus awal aku buka usahanya memang rice bowl kan gitu, makanan berat. Tapi kayaknya seiring berjalannya waktu, demand orang-orang di situ kayaknya, oh pernah nanya ini, kayak gak ada snack-snack nih, makanan ringan buat nongkrong apa segala macam gitu. Terus akhirnya ya mulailah kita sediain snacks gitu kan, dari kayak french fries, mixed platter. Terus akhirnya kita mulai-mulai kayaknya sambil ngopi kita adain roti bakar
0: lain.
2: Lucu ya. Akhirnya kita masukin roti bakar. Terus kemarin ada Indomie Bangladesh lagi rame. Terus
0: kayak,
2: orang belum pada jualan Indomie Bangladesh nih.
0: Jualan di
2: sini. Jualan coba.
0: Jadi 565 stall ada di dua tempat.
1: Ya.
0: Oke, kalau soalnya tadi langsung pengen digeruduk sama sahabat suara. Yuk kita langsung ke Tebet. Di Tebet itu adanya?
2: Di Tebet itu sebenarnya kalau di Tebet itu base untuk kalau aku bikin pesanan besar.
0: Nah,
2: gitu. Untuk store-nya di Pondok Bambu.
0: Itu dah.
1: Itu bisa dine in berarti
2: bisa
1: kan?
2: Bisa dine in, betul banget.
1: Oke, dan tadi makanannya juga tidak hanya rice bowl, ada roti bakar tadi, Indomie Bangladesh
2: betul
1: tadi. Terus apalagi kira-kira nih ke depan nih, lagi R&D apa nih, menu apa?
2: Untuk ke depannya sih kita pengen R&D menu rice bowl baru lagi sih sebenarnya. Kayak ini si roasted chicken ini baru sebenarnya. Jadi sebenarnya ini dulu emang sering bikin roasted chicken gitu kan di rumah, tapi whole chicken. Terus kalau whole chicken jualannya susah gitu ya. Terus akhirnya kita pakai yang fillet aja, pakai base-nya kan fillet juga nih yang lain-lainnya untuk rice bowl. Akhirnya ini baru rilis juga sih baru bulan ini.
1: Yang ini yang kita pegang ini yang barbecue ini.
2: Betul, yang roasted chicken.
1: Pas banget.
0: Itu dia.
1: Pas banget.
0: Nah, kalau buat sahabat suara yang pengen order online, boleh disebutkan aplikasi online-nya tapi dari warnanya.
1: Yes. Warnanya apa
0: karena
1: aja
0: kita
1: nih?
0: Kita live TikTok.
2: Yang hijau.
0: Hijau
2: sama yang oranye ada juga.
0: Hijau oranye.
2: Betul.
1: Hijau orange.
2: Hijau
1: kan ada dua tuh.
2: Ya tapi yang satu lagi hijaunya yang
0: ayo, mana.
1: Ayo.
0: Yang belakangnya. Yang belakangnya B atau yang belakangnya
1: K?
2: Yang belakangnya B.
1: Itu penting sahabat suara karena hijaunya ada dua.
2: Betul.
1: Kan?
0: Cia, ada Cia yang bertanya, bisa private cooking gak Kak? Jawab.
1: Emang bisa? Serius bisa?
2: Enggak juga, bisa-bisa aja sih. Kalau misalkan, kalau misalkan ada misalkan teman gitu mau masakin gitu, bisa aja kalau misalkan.
1: Ya kalau ada demand-nya pasti berangkat-berangkat aja.
0: Ingat, teman yang baik dan teman yang mensupport bisnis adalah teman yang bayar full.
2: Betul.
0: Itu teman yang bayar full. Bukan yang minta harga teman, bukan yang minta diskon. Teman yang harga full. Setuju kan?
2: Setuju.
1: Malah justru tuh harga teman ya bayar full. Malah nambahin nih buat menu lagi. Dibahas lagi.
0: Ditanya lagi sama Uci, private cooking training bisa. Kalian tuh mau 565-nya atau mau Farelnya sih?
1: Kayaknya sini udah gagal fokus nih Jill. Iya, jadi ya 23 tahun, udah punya usaha, ganteng, bisa masak pula.
0: Yes.
1: Bagaimana?
0: Betul sekali. Iya. Sekarang ini mungkin kamu bisa kasih tahu lagi store-store-nya, yes, menu-menunya, dan juga social medianya.
1: Yes.
2: Oke, untuk store-nya 565 ada di Pondok Bambu, tepatnya di Gading Raya nomor 565.
0: Ya.
2: Itu di belakang RSUD Duren Sawit.
1: Oke. Okay.
2: Oke, okay, kalau untuk social media kita ada di TikTok, ada di Instagram, sama juga 565 Stall.
1: 565 Stall.
2: Atau kalau misalkan mau kontak, nah tapi aku WA-nya lagi keblokir.
0: Oh, iya kenapa?
1: Itu banyak banget yang banyak keblokir banget. Loh, yang sekarang gue juga gak tahu kenapa.
0: Kenapa sih?
1: Uh-uh.
0: Serius?
1: Asli, gue juga gak tau kenapa.
0: Wah, itu nanti akan kita bahas offer ya.
1: Iya, makanya. Anyway, terus udah gitu ada di TikTok.
2: Ada pastinya. TikTok, ada di Instagram. Itu aja sih untuk sosial media. Tapi okay, kalau misalkan let's say mau ada pesenan, mau buat acara, atau mau buat... mau buat apa, buat di kantor atau apapun itu, boleh juga DM aja sih untuk sekarang mungkin.
1: Oke, berarti sekarang DM ya. Oke.
0: Oke, 565
2: Stall.
0: Baik. Kalau yang ada Farelnya di tempat ada Pondok Bambu, lu cari aja sendiri ujian.
1: Farel, terima kasih ya.
2: Thank you.
1: 565 Stall, teman-teman.
3: Kerjaan belum kelar, peleter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.
4: Aduh, gue penasaran deh.
5: Penasaran apa sih?
4: Iya, gue penasaran.
6: Gimana sih cara Gen Z ngisi kemerdekaan di era digital?
5: Ya, kalau dulu perjuangannya angkat senjata, sekarang perjuangannya lebih ke cara kita berkarya dan bertanggung jawab di dunia digital. Misalnya nih, nggak ikut nyebarin ujaran kebencian, bikin konten yang positif, mendukung produk-produk lokal, sampai menciptakan inovasi lewat teknologi. Intinya, jadi generasi yang nggak cuma jago scrolling, tapi juga bisa kasih dampak positif buat orang lain. Nah, sekarang, satu postingan aja bisa menginspirasi ribuan orang kalau dipakai dengan bijak.
4: Oh, jadi gitu.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat sore sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 6 sore bersama saya Yoga. Dishub DKI Jakarta menegaskan tarif parkir saat ini tidak mengalami kenaikan dan tarif yang berlaku tetap sama. Wacana penyesuaian tarif parkir masih sebatas usulan dan belum menjadi kebijakan resmi Pemprov DKI Jakarta.
0: Suara Fakta.
2: Komdigi memanggil Meta untuk meminta klarifikasi terkait maraknya akun WhatsApp yang diretas lalu disuspend massal. Pemerintah meminta penjelasan mengenai penyebab kejadian, penanganan yang dilakukan, serta pemulihan akun terdampak. Komdigi juga mendesak Meta menyediakan kanal pengaduan bagi pengguna untuk memastikan kasus peretasan dan pemblokiran ditangani sesuai ketentuan. Demikian Suara Fakta sore ini, terus dengarkan Iswara Jakarta, suara warga Indonesia hanya di 101,4 FM.

0: masih dengerin.
1: Iya nih, obrolannya makin seru. Sambil beli makan kali ya.
0: Wah, ide bagus tuh. Sekalian beliin gue juga dong.
2: Mohon maaf, kalau kita gak perlu beli makan lagi.
3: Boleh.
2: Karena kita akan membawa makanan dari 565 stall.
3: Betul sekali. Ih. Kadang-kadang dalam hidup, kadang-kadang boleh congkak. Ya, kalau lagi dapat makanan gratis ya.
2: Ah, itu dah.
3: Terus kita dapat juga dikirim sama salah satu
2: sahabat suara.
3: Dikirimin kopi.
2: Terima kasih Ririn.
3: Iya kan, kopinya dingdong pula alias dingin.
2: Itu dia, jadi ini nyambung sama topik kita. Yes. Kalian tim kopi panas atau kopi dingin? Tapi kalau sekarang kayaknya aku kopi dingin deh.
3: Kopi dingin paling pas. Dan kita juga memiliki informasi atau berita mengenai banjir bandang yang menerjang Parigi Mutong, Sulawesi Tengah.
2: Jill sama Reza akan nemenin kamu sampai jam 7 malam. Dan kita masih juga live di TikTok iswara.network.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Sahabat Suara, punya rumah impian sekarang itu makin mudah loh. Buat kamu yang lagi cari hunian pertama dan lokasi yang strategis dan pembiayaan yang ringan, jangan lewatkan Danantara Housing Expo 2026. Ini berlangsungnya mulai tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2.
4: Pameran ini menghadirkan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat. Yes. Dan gak cuma itu ya, kamu juga bisa konsultasi langsung soal KPR. Mm-mm. Dan menikmati promo spesial dari BRI termasuk DP mulai 1%. Suku bunga mulai 2,75%. Tenornya hingga 30 tahun dan juga simulasi cicilan mulai dari 1 jutaan.
3: Jadi kalau lagi berencana punya rumah pertama atau cari investasi properti, datang aja udah ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2, 27 sampai 30 Agustus 2026 dan temukan hunian yang paling sesuai untukmu.
4: Dan manfaatkan promo spesial dari BRI KPR. Kunjungi bbri.id/danantarahousing.
3: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
5: Sahabat Suara, kamu pengen punya bisnis yang bisa menghasilkan tanpa harus repot ngurus operasional setiap hari sekaligus memiliki unit kendaraan sebagai aset bisnis? Sekarang ada Be More Green, bisnis kemitraan rental mobil listrik autopilot yang sedang berkembang pesat. Kita akan bahas bersama Ibu Aida M. Adam, selaku Marketing Manager Be More Indonesia, tentang bagaimana cara memiliki bisnis transportasi berbasis digital, sistem bagi hasilnya, keuntungan menggunakan mobil listrik, hingga memiliki unit kendaraan sendiri, serta promo spesial untuk Sahabat Suara. Jangan sampai ketinggalan. Yuk, dengerin obrolan kita di Suara Seru 27 Agustus 2026 bareng Nikta Gina dan Rizky Kinos dari jam 9 sampai 10 pagi cuma di iSuara.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Jill sama Reza, suara santai sampai jam 7.
1: Yes, kita kembali lagi. Tadi sempat kita bahas mengenai kopi. We're going to go back to that.
0: Aha.
1: Dengan pertanyaan kalian, tim kopi panas atau kopi dingin?
0: Kalau aku sih bisa dua-duanya loh.
1: Iya.
0: Kalau kopi panas itu menurut aku enak dinikmati pada saat pagi-pagi.
1: Yes.
0: Terus udah gitu sama malam hari setelah makan.
1: Hah?
0: Setelah makan malam, malam hari.
1: Wah, gua gak bisa tuh.
0: Nah, tapi kalau misalnya siang, sore, sama sebelum makan malam, gua dingin.
1: Oh, tunggu, tapi wait.
0: Tapi yang tiap hari gua bawa, panas. Aneh kan?
1: Sementara gini.
0: Soalnya gue gak ada es di rumah.
1: Oh iya kasihan. Sini besok gue beliin esnya. Kalau es doang, es batu doang gue mah mampu. Aduh aku tuh pengen ngangkat kaki biar duduk enak.
0: Gak apa-apa
1: tapi,
0: soalnya sanap ya. Iya.
1: Nah cuman maksudnya
0: apa?
1: Ini aja barusan kan ada yang bertanya di live TikTok
0: ya.
1: Temennya kok gak ada? Abis toilet break sekalian ya. Bersihin tumbler
0: ya.
1: Udah selesai soalnya kopiku. Dari tadi ngeliatin jam. Oh oke okay. 6:10 jam 6 udah paling mentok gue minum kopi.
0: Oh, udah enggak kopi tuh ya.
1: Tidur.
0: Nah, Jill ini salah satu orang yang kalau minum kopi malam enggak bisa tidur. Kalau gue sih bisa-bisa aja nih alhamdulillah. Tapi kalau misalnya ngomongin paling banyak berapa Jill? Ngopi.
1: 3.
0: 3
1: pagi, siang,
0: pas habis
1: sure,
0: makan ya?
1: Ya make sure kalau 3 mentok di jam 5. Kalau bisa 4:30, udah.
0: Okay.
1: Abis itu gue nggak bisa diutak-atik lagi. Walaupun memang ada beberapa brand kopi,
0: iya,
1: yang emang
0: you take it every day, you take it all day.
1: Enggak sih, apa? Justru si brand kopi tersebut my favorite, it's my favorite.
0: Iya.
1: Tapi gue nggak bisa sore. Begitu sore, gue nyala sampai pagi. Gue nggak bisa.
0: Nyala lu ya?
1: Nyala, makanya enak dong lo abis makan
0: asli
1: malam.
0: Asli biasanya nih kalau misalnya abis makan malam ada meeting Zoom gitu misalnya, gue bikin kopi gue.
1: Wow.
0: Pakai mocha pot gitu.
1: Ya. Jam 8?
0: Iya jam 8, jam 9 gitu. Iya oke.
1: Okay. Wow.
0: Cuman gue kayaknya ada batasnya sih. Gue belum ngomong aja. Kayaknya 9:30 udah nggak minum sih gue kayaknya. Maksudnya nggak pernah.
1: Udah nggak pernah.
0: Nggak pernah
1: iya,
0: minum gitu.
1: Gak, dan itu tidak mengganggu tidur.
0: Nggak. Selama ini sih nggak. Yang
1: bayang gue minum jam 9 malam.
0: Yang mengganggu tidur itu, wah belum bayar SPP.
1: Oh iya itu beda lagi ya. Itu sih beda lagi ya. Kita sebenarnya sedang bertanya, kamu tim kopi panas atau tim kopi dingin?
0: Yes.
1: Ini ada, boleh kita bacain sekarang?
0: Boleh,
1: kan, ya?
0: Boleh silakan.
1: Ini adalah kalau gak salah Glenka.
0: Yes.
1: Dimana kalau Glenka itu gak bisa minum kopi, paling minum matcha yang dingin atau yang panas.
0: Iya, kalau Oli, aku tim kopi dingin. Mau hujan badai, pokoknya less ice. Dia bilang gitu.
1: Oke, okay, baik. Ada tim kopi dingin sekali tadi di atasnya.
0: Iya.
1: Tim kopi dingin sekali, Ririn kan? Gitu. Ya sebenarnya balik lagi sih, tergantung kapan dinikmatinya. Paling enaknya buat kamu maksudku.
0: Iya benar, tapi tadi kan kita ngomongin soal kopi itu sudah menjadi kebutuhan sehari-hari.
1: Yes.
0: Gua sih kalau pagi-pagi ngopi tuh best banget sih emang.
1: Iya
0: Jill.
1: Sih, masih nyari-nyari.
0: Iya, nyari
1: kan?
0: Bener
1: itu,
0: gua.
1: Itu, emang. Emak walaupun beda ya aku sama Eja. Eja mungkin yang bisa langsung minum. Kalau aku
0: harus
1: gak
0: ada,
1: bisa perut kosong.
0: Iya. Kalau gue alhamdulillah masih bisa tuh.
1: Ya dinikmati aja nak. Nanti ada saatnya. Dimana sebelum kamu minum kopi nak. Aduh kamu mesti makan segala macam dulu.
2: Suara santai. Bareng Jill dan Reza.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Jill Fandis, Reza Bima, suara santai sampai jam 7 malam nanti. Tetap yang dibahas dari tadi, mungkin ada yang baru saja bergabung, yang dibahas adalah kopi.
0: Udah ngopi belum sahabat suara?
1: Udin alias
0: mungkin,
1: Uda.
0: Iya, mungkin sahabat suara lagi di kantor, belum pulang, gak bisa tenggo, kerjaan masuk lagi. Nah, ngopi dah tuh.
1: Ngopi itu yang paling penting, walaupun kadang-kadang ya, kalau Jill Fandis begitu selesai ngopi, panggilan ya. Alamnya cepet banget. Makanya gue dari tadi megangin perut aja.
0: Enak dong Jill, jadi lancar gitu ya.
1: Tapi belum sih nih.
0: Oh belum ya. Nah, kita tuh lagi bertanya sama sahabat suara, kamu itu tim kopi panas atau kopi dingin?
1: Yes.
0: Kalau gue sekarang nih ya, karena dapat kopi dingin juga anyway, kayaknya kopi dingin enak
1: ya,
0: sih.
1: Ya gue sekarang kopi dingin deh. Gitu ya, hari ini.
0: Soalnya kenapa berbeda-beda, karena kayaknya menentuk mood itu menentukan juga tuh Jill.
1: Iya.
0: Mau
1: sih.
0: Panas atau dingin.
1: Betul.
0: Sama yang pasti kan cuaca kan.
1: Betul.
0: Kalau lagi panas-panasnya terus kopi panas juga, ih mau kemana?
1: Ih capek banget. Walaupun ya kalau boleh jujur, sebenarnya my favorite atau kesukaan aku tuh adalah flat white.
0: Flat white tadi apa ya, Jill?
1: Flat white itu kalau tidak salah ya, pokoknya gue pesennya flat white itu kopi susu dengan campuran foam yang ya biasanya kan kalau cafe latte tuh foaminya tuh lebih banyak ya.
0: Okay.
1: Flat white tuh dia ya flat aja gitu, datar, trepes.
0: Okay,
1: Bukan krema.
0: Jadi dari susu ya itunya.
1: Ada, tetap ada susunya.
0: Oh.
1: Bukan cuman kopi hitam.
0: Oke, jadi bukan jadi kayak campuran. Americano. Jadi ini ada campuran ini.
1: Yes.
0: Ya. Paham.
1: Cuman aku pernah pergi ke sebuah toko kopi. Aku minta, ya aku kan kopi kan terserah aing ya, gimana mau mesin gitu.
0: Tapi ini
1: aku minta flat white-nya pakai es. Dimarahin gua sama baristanya.
0: Gak boleh emang secara ini.
1: Gak ada flat white yang dingin, Kak.
0: Kok gitu dia?
1: Aku mundur teratur loh. Oh ya udah kalau gitu makasih, gue pergi, gue keluar, gue cari toko kopi yang lain dalam hati.
0: Serius lo Jill?
1: Iya, karena memang flat white is supposed to be hot. Cuman nggak tahu gue lagi.
0: Somehow lo pengen pakai es aja. Tapi setahu gue, apalagi yang franchise gede itu kan fully customized ya Jill.
1: Itu dia. Ini mungkin ini bespoke kali ya, yang kecil-kecil yang emang lebih. Inggil.
0: Ini apa namanya? Idealis.
1: Rata-rata begitu. Ayo kita baca yuk yang ada di live TikTok yuk.
0: Yuk. Ini tadi udah ada beberapa yang masuk. Kita juga ngobongin soal perbedaan antara long black dan juga americano.
1: Yes.
0: Mana ya? Oke.
1: Okay. Rata-rata memang memilih yang kopi dingin,
0: yes,
1: tapi
0: dingin.
1: Ada juga sebagian besar kalau yang kopi hitam ya panas. Iya kan?
0: Tubruk ya especially ya.
1: Iya. Ternyata dijawab sama Oli, benar, flat white itu lebih dikit dari cafe latte supaya strong. Bayangin kalau dipakein es,
0: enggak ada rasanya ya.
1: Aku pengen aja saat itu. Habis muter-muter pasar modern Bintaro kan capek.
0: Nah, setelah nyeduh kopi sendiri, Jill, lu merasa gini enggak? Ini enggak bermaksud sombong ya, ketika lu beli kopi di mana-mana gitu, lu kayak batin kok lebih enak gue nyeduh di rumah sih gitu. Lu pernah gitu gak sih?
1: Ada saatnya
0: sih,
1: pernah
0: kayak
1: ada
0: beberapa tempat,
1: yes,
0: gitu,
1: yes.
0: Bahkan yang mohon maaf yang gede-gede gitu, kemarin gue coba drive thru, pas gue coba
1: agak beda ya. Iya, karena juga beberapa waktu terakhir ini gue menemukan sebuah resep kopi pakai special milk, terus di atasnya pakai sea salt.
0: Menyenangkan.
1: Oh luar biasa.
0: Bikinin gue dong.
1: Boleh. Lupa gue. Ya orang oleh-oleh satu kantor aja gue lupa gara-gara gue sok cantik.
0: Itu tuh.
1: Iya kan,
0: kita bacain.
1: Kopi lu lagi Dimas. Halo Kak Jil, Kak Eja.
0: Yes.
1: Gue tim kopi panas sih, apalagi diminum pagi-pagi. Rasanya lebih nikmat dan bikin badan langsung siap beraktivitas.
0: Setuju.
1: Buat gue kopi panas tuh kayak ritual wajib sebelum memulai kerja.
0: Itu dia. Kopi boleh panas tapi hati harus dingin ya.
1: Tuh.
2: Suara Jakarta, suara santai. Cuman bareng Jill dan Reza. Suara warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta,

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM is Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Indonesia lagi banyak yang terjadi.
0: Yes.
1: Dan kita juga enggak enggak bosan-bosan untuk mengirimkan doa kepada saudara-saudara kita yang terdampak, mau itu gempa bumi, mau itu kebakaran, mau itu banjir bandang. Ini ya kita pray for Indonesia lah.
0: Yes, itu adalah kata-kata yang tepat.
1: Mm-mm.
0: Seperti yang dibilang sama Eja, begitu banyak tragedi, begitu banyak kemalangan yang datang, ditambah lagi adanya banjir bandang yang parah, yang akhirnya menerjang Parigi Mutong, Sulawesi Tengah. Jadi kan emang sekarang ini, tadi sempat ada yang ngobrol juga kalau tidak salah di live TikTok. Provinsi Sulawesi Tengah tuh lagi menghadapi dampak cuaca ekstrim yang bertolak belakang banget.
1: Lagi hujan banget.
0: Itu dia, sebagian besar, setengahnya di satu wilayah, rumah-rumah kerusakan karena diterjang banjir bandang.
1: Yes.
0: Sementara di wilayah yang lain lagi, kebakaran lahan yang cukup luas karena kekeringan.
1: Jadi perbedaannya itu sangat ekstrim gitu ya.
0: Itu dia.
1: Ini kan salah satu daerah yang terdampak cukup parah gitu ya, sama musibah banjir bandang. Ini di desa Avolua.
0: Iya.
1: Ini di Kabupaten Parigi Mutong. Rabu pagi kemarin hingga Rabu kemarin itu tercatat sebanyak 55 rumah rusak diterjang luapan air berlumpur yang mengakibatkan ya 200 jiwa ini terdampak.
0: My God. Ya sekali lagi ya, di Kabupaten Parigi Mutong. Nah, jadi ini kalau berdasarkan informasi yang kita dapatkan, mulainya tuh dari hujan gede banget yang mengguyur, atau it's raining dari Selasa malam. Dari Selasa malam sampai lewat tengah malam. Kebayang gak?
1: Jadi gak terlalu lama sebenarnya.
0: Cukup lama aja.
1: Sehari lah.
0: Cukup lama sehari, tapi hujannya deras banget. Akhirnya kan volume air, debit airnya kan.
1: Iya.
0: Naik, sungai Avolua itu gak bisa menampung air. Betul. Jadinya luaplah ke pemukiman warga.
1: Oh my God. 55 rusak tuh banyak loh. Dan 200 jiwa yang terdampak harus mengungsi dari rumahnya itu juga banyak loh.
0: Betul sekali. Aku tahu di tengah begitu banyak gempuran berita yang sangat tidak menyenangkan dari berbagai wilayah di Indonesia, yang bisa kita lakukan mungkin kita mengirimkan doa, kita mengucapkan segala hal yang baik. Tapi siapa tahu ada di antara sahabat suara yang memiliki tempat-tempat yang bisa berdonasi.
1: Yes.
0: Selama it's legit, apa, resmi.
1: Betul, kayak kita bisa lah, kita
0: clear,
1: sebut aja.
0: Transparansi. Mungkin itu juga salah satu contoh, bukan salah satu contoh ya.
1: Salah satu salah aksi. Satu,
0: yes, salah satu hal yang bisa kita
1: lakukan.
0: Karena emang ya Indonesia lagi diterpa banget.
1: Bener.
0: Cuman mau nangis.
1: Iya.
0: Cuman udah aku mau nangis, kasihan.
1: Iya, kasihan dan sedih betul gitu.
0: Betul.
1: Ya. Yuk sahabat suara, mumpung nih masih gajian, misalnya hatinya, coba deh cari-cari di Google atau di mana kalau misalnya untuk menyumbang ini bagaimana.
0: Yes,
1: gitu.
0: Betul.
1: Yuk, mari kita kirimkan doa untuk semua saudara-saudara kita yang sedang terdampak.
0: Amin.
2: Kerjaan belum kelar, pelet juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.
3: Mau nyari yang seru kayak gini?
4: Bling apa artinya?
5: Bling ngedip.
4: Kedip.
5: One. Satu.
4: Eye.
5: Mata.
4: Kalau bling one eye.
6: Kedip satu mata lah.
4: Salah.
5: Apa tuh?
4: Kelilipan, Pak.
6: Kelilipan. Si Rizky. Bling one eye. Kelilipan. Kelilipan banget sih. Kucek. Ya ampun.
4: Tuh. Itu aduh ilmu coy.
5: Gue gak tahu banget lagi itu.
4: Okay. Ibu apa?
6: Ini, tak ya. Fruit apa?
4: Buah.
7: Buah.
6: Oke. Terus abis itu punch itu apa artinya?
7: Punch.
6: Pukul. Jadi fruit punch?
4: Buah yang dipukul-pukul.
6: Salah. Minuman. Fruit punch.
5: gua ada nih contoh nih.
6: Utang lagi.
7: Utang itu perut.
6: Utang bukan.
4: Udah ada sih.
6: Udah enggak ada.
7: Makanya enggak ada.
6: Iya, bukan.
4: Apa?
5: Kalau kotoran apa?
6: Kotoran.
4: Apa sih maksudnya?
8: buat orang?
6: Ii, because in Indonesia is ee.
8: Kotoran gue juga lupa lagi.
1: Kotoran apa sih?
8: Kotor deh, kotor.
6: Dirty. Nas,
1: dirty, dirty. Dirty.
8: Kok nasty sih, nakal ya kalau nasty.
6: Terus?
8: Mata.
6: Ai.
8: Kalau kotoran mata.
1: Belek.
8: Bener.
1: Ada yang belum? Jangan diem aja.
8: Jangan diem aja.
1: Jangan diem aja.
8: Ayo, lima.
1: Ada. Harus
8: kalau
1: bisa.
8: Kalau enggak pusap nih, lima.
1: Ada. Tipis-tipis aja Om Indra, jangan ragu.
8: 22 ribu bang.
1: Tipis-tipis.
7: Nyari. Bahasa Inggrisnya berpikir.
6: Think.
5: Thinking.
7: Bahasa Inggrisnya laki-laki.
1: Man.
7: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
5: Ah, tahu gue nih.
7: Diam lu.
8: Masa pertanyaan gue gak boleh jawab.
1: Iya.
6: Iya.
1: Apa jawabnya?
5: Ting-ting bukan permen. Ting-ting bukan biskuit.
6: Ting-ting bukan biskuit.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
9: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang-cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Aku lagi dari tadi gitu. Closing jangan nangis.
0: Ya udah jangan nangis, ini aja ngegrol aja ngegrol.
1: Iya. Nanti orang-orang yang nangis.
0: Iya benar.
1: Aku tuh pengen supaya apapun yang terjadi besok, gosipnya, faktanya apapun itu terjadi dengan aman, damai, sesuai keinginan.
0: Yes.
1: Dan semua yang pergi bisa pulang ke rumah ketemu mamanya ya.
0: Tidak kurang suatu apapun. Kita respect sama orang-orang yang mewakafkan waktu dan tenaganya untuk melakukan demo besok. Cuman kami juga kalau boleh sih berharap untuk demolah yang damai.
1: Iya.
0: Demolah yang poinnya nyampe tapi tidak perlu rusuh gitu. Karena kalau misalnya rusuh atau misalnya terjadi apa-apa, percayalah yang rugi kita semuanya.
1: Betul sekali. By the way, aku suka deh aku dibacain sama siapa nih, Saiba. Nah. Kajil, kenapa ya suaranya berubah-ubah? Kok aku jadi takut? Kenapa kamu mesti takut ke suara aku yang berubah-ubah?
0: Iya, dia berarti dia ini apa namanya, peduli sama lu.
1: Iya, kalau mau nangis kamuflasenya ketawa-tawa. Atau ya POV gua kan mak-mak, ya kalau anak pergi keluar rumah ya kepikiran lah balik lagi ke rumah. Jadi supaya semua besok sampai di rumah dengan selamat, tidak kurang suatu apapun.
0: Ini sahabat suara, salah satu sahabat suara yang lagi ada di TikTok juga katanya juga besok akan ada di situ.
1: Iya loh.
0: Untuk melakukan demo, jadi hati-hati ya. Jadi hati-hati semuanya, semoga ya apapun yang kalian mau utarakan, semoga terpublikasi dengan baik. Semoga poinnya itu nyampe kepada pemerintah.
1: Amin.
0: Semoga apapun yang kita inginkan sebagai rakyat Indonesia ini bisa tercapai.
1: Amin.
0: Amin ya. Besok kita akan ketemu lagi.
1: Amin.
0: Ya.
1: Yes.
0: Jill sama Reza pamit dulu.
1: Betul.
0: Hati-hati di jalan, saling jaga dan kabarin orang rumah kamu ada di mana.
1: Sehat-sehat terus. Ya. See you guys tomorrow, oke?
0: Bye-bye.
1: Bye.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Warga.

0: lewat TikTok ya, boleh, lewat WhatsApp juga boleh, silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa? Yang paling keren, yang keren banget lah.
0: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling tuh, keren.
2: Itu kalau kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Yomai.
0: Yomai.
2: Woyo itu paling woyo.
1: Bukan ya? Apaan ya? Tahu lagi?
0: Tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
3: Sayur awesome.
1: Oh my god.
2: Awesome. Boleh.
1: Apa-apa ya?
3: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
3: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Kayak pernah denger ya? Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
0: Gua tahu lagi.
1: Aduh apaan sih?
0: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Iya, aduh sahabat suara tik-tik.
0: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
0: Bingung kan lo? Berarti lo monyet.
1: Ibu, bapak, ini nyebelin banget. Udah aku cewek sendiri.
3: Ibu.
1: Ah, elah.
2: Ibu, ibu.
1: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini tuh boleh jawab ya.
2: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
0: Karena kalau...
1: Udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak.
1: Ayo kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke, kenapa matahari panas banget? Karena gak dikasih parasetamol.
3: Wah, baru banget.
2: Bahkan dari kompres.
0: Gila.
3: Baru banget.
0: Gila sih.
2: Ayo dong, lo dong.
1: Gimana, lucu gak? Tadi lucu kan?
0: Boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kenal lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Selamat malam sahabat suara 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sama Beril Rasan Davi di nongkrong bareng Beril. Yuk sampai jam 10 malam. Boleh kali ya abis ini lo absen-absen dulu nih di WhatsAppnya Iswara 0816-114-1014. Gimana nih, udah ada arahan untuk ini belum? Udah ada arahan untuk WFH belum? Terkait besok kan demo di depan gedung DPR RI dan mungkin banyak kantor-kantor lo yang terkena imbasnya gitu ya. Jadi mungkin boleh update-update ke gue, gimana nih, udah ada belum nih arahan-arahan untuk WFH gitu. Atau mungkin lo pengen update sekarang lagi ngapain, posisi di mana, mungkin ada yang posisi lo lagi dekat sama area-area yang besok akan diadakan demo gitu di depan gedung DPR RI, daerah-daerah Sudirman dan sekitarnya. Kasih update ke Beril, langsung aja masuk ke WhatsAppnya Iswara 0816-114-1014. Abis ini gue bacain. Plus kalau lo pengen titip salam juga monggo ya guys. Kita masuk ke Rich Brian dulu. This one is Edamame on Iswara.

dan semoga suara-suara kita semua didengar. Amin. Karena sesungguhnya apapun yang kita perjuangkan itu buat kita juga ya, guys. Ini ada Raka, Ber, kantor gue udah WFH besok, wey. Besok bangun, buka laptop dong, meeting ye. Biasanya kayak update-update pagi ini, report tiap divisi. Yes. Nadia, Jakarta Selatan, kantor gue belum kasih info apa-apa, Ber. Oh, ini yang bikin deg-degan nih, grup kantor hening, HR hening, bos hening. Tapi karyawan-karyawannya pada udah pada buka apa Google Maps dari malam ya. Takut akan macet ya. Kalau Dito dari Bekasi tetap WFO kata bos aman. Oh iya Bekasi sih nggak terlalu kena ya. Bos bilang aman tapi berapa menit kemudian gimana ada update gak ya? Tapi buat sahabat suara yang besok harus aktivitas di Jakarta dan sekitarnya, pokoknya tetap pantau arahan resmi dari kantor dan info resmi soal kondisi di lapangan ya. Jadi jangan gampang percaya video atau broadcast random yang beredar karena menjelang aksi besok juga udah beredar juga nih sejumlah informasi yang ternyata tidak benar. Oh ya, gue juga pengen ngasih update mengenai demo besok. Sebentar, tadi gue udah ngirim ke Instagram gue sendiri. Nih, 27 Agustus, aksi demo di gedung DPR RI dan ini adalah jalan alternatifnya. Tuh, buat yang di Jakarta Timur, Cawang, Tebet, Manggarai, lo harus hindarin jalan Gatot Subroto, jalan Rasuna Said. Alternatifnya lo bisa lewat MT Haryono, Saharjo, dan sekitarnya. Jangan lupa makan ayam Soeharti dulu ya, ada di Saharjo tuh. Barat, Tangerang, Kebon Jeruk, Palmerah. Hindarin jalan Gatot Subroto, Jenderal Sudirman, atau enggak alternatifnya lo bisa lewat arteri Pondok Indah. Di arteri Pondok Indah. Sik vis parah. Atau lewat jalan Metro Pondok Indah bisa. Buat yang Jaksel ya, Hang Tuah Blok M, lo harus hindari ruas menuju Gatot Subroto. Alternatifnya bisa lewat jalan Hang Lekir 1, Jalan Asia Afrika, Pintu 1 Senayan, dan lain-lain. Utara, Ancol, Sunter, Kemayoran, dan lain-lain. Hindari Jalan Gatot Subroto, Jalan Asia Afrika. Alternatifnya bisa lewat Jalan Gunung Sahari. Tuh, mau sehari dua hari bebas deh. Jalan Mangga 2, Jalan Es Parman, Selipi, Palmerah. Tuh ya. Ini update-nya 3 kelompok masyarakat dijadwalkan bikin demo, menggelar demo di Jakarta di tanggal 27 Agustus. Lokasi utamanya di kawasan gedung DPR RI. Ini ada info yang dihimpun. Demo 27 Agustus ini bakal melibatkan AMPB atau Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, ada RMP4 Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo, dan juga GERAM Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat. AMPB bawa dua tuntutan utama. Yang pertama, sahkan RUU perampasan aset. Yang kedua, terapkan hukuman mati bagi pelaku korupsi. Nah, si RMP4 justru datang dukung program pemerintah. Mereka minta MBG dipertahankan. Terus perbaiki tata kelola MBG biar pelaksananya lebih efektif. Kalau aliansi GERAM yang tadi gue bilang, itu bawa 10 tuntutan sahabat suara. Wah, ini 10 tuntutan nanti gue baca abis ini ya sahabat suara ya. Itulah pokoknya. Pokoknya itu tadi semuanya buat lo dan teman-teman yang berjuang di poin turun ke jalan diberikan keselamatan. Amin. Kita kembali ke lagu dulu. Kalau lo pengen update-update boleh masuk ke WhatsApp 0816 114 1014. Update traffic yuk dimanapun lo berada sekarang.

Viral Hilal keliling asik di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, ditemenin sama Beryl. Reza, Kak Jil, izin pakai backsoundnya ya. Aku belum ngeriping backsound lagi nih, pengen punya backsound baru. Asik. Gimana nih? Udah ada himbauan untuk WFH belum dari kantor masing-masing atau tetap masuk? Kalau di kantor Beryl sih tetap masuk ya, karena daerah Cilandak kan tidak terlalu kena imbasnya. Tapi doa gue untuk teman-teman semua yang turun ke jalan, semoga lo diberikan perlindungan

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita, satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi. Meski lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik nadir, mantan terindah, bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali, dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Suara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

101.4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beril nemenin lo yang lagi di jalan, mungkin udah sampai rumah, atau mungkin masih di kantor ya. Selamat malam sahabat suara, selamat datang di Nongkrong bareng Beril. Bersama Beril tentunya, sama siapa lagi dong? Baik. Aid, mate. Ini bacain update-update dulu nih, traffic info dari 0812, sekian. Faris. Ruas tol Jakarta-Tangerang arah Jakarta masih padat nih Bang Beril. Jakarta-Tangerang arah Jakarta. Oke, sekalian kirim salam buat kawan-kawan driver kantor gue yang masih di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Hati-hati guys. Sobat-sobat driver Ogut nih. Gila, mantap. Selamat malam, saya Uus dari Palangkaraya. Sekitaran Universitas Palangkaraya masih diselimuti kabut asap. Abu pembakaran masih berterbangan. Malam ini kualitas udaranya masih warna ungu. Mohon doanya semoga segera hujan. Amin. Ratusan, ribuan, bahkan jutaan orang doain semoga yang terjadi di luar sana bisa segera pulih. Teman-teman yang ada di sana diberikan keselamatan dan kesehatan selalu. Dan semoga yang paling penting itu dia cepat hujan ya. Karena kita udah cukup malu nih sebagai warga Indonesia, terutama karena asapnya katanya udah sampai mana nih? Udah sampai negara lain, udah sampai Malaysia juga katanya. Dan gue lihat postingan dari orang-orang Malaysia, tolong dong Konoha ini stop bakar hutan. Malu, gue malu. Astaga, thank you ya update-nya ya, sehat-sehat selalu. Akmal dari Tangsel, absen Bang Beril, baru balik kerja dari Gadok. Lu gawe di Gadok? Buset, gawe di Gadok cuy. Balik ke Puri Kembangan, masih di jalan. Mobil masih sigra sama kayak kemarin. Enggak, gue gak nanya terus kok, tenang aja. Nice info kan, thank you. Update traffic tol Jagorawi dari Bogor menuju Jakarta lancar Bang Beril. Oke, hati-hati di jalan. Berapa jam tuh sampai Puri Kembangan cuy? Dari Gadok. Lu tiap hari PP cuy, Akmal. Malam Beril belum ya, live TikToknya belum nih. Abis ini aku live TikTokin ya. Lapor di Semarang, ada... Tadi ada demo di daerah Pemuda, Tugu Muda sama Pandanaran Ber. Stay safe buat sahabat suara Semarang dan kota-kota lainnya ya. Semoga suara kita didengar terus. Amin. Rina mau titip salam buat pacarnya yang lagi dinas ke luar kota. Semoga pacarnya yang lagi dinas, semoga bisa bawa uang yang banyak ya. Rina pernah terjebak dalam hubungan toksik gak di pacarannya? Di hubungannya sama pacarnya itu? Soalnya kayak gue tiba-tiba kepikiran. Kalau dengar kata hubungan toksik tuh yang kebayang langsung pasangan yang kasar, pasangan suka marah, pasangan yang suka selingkuh, suka ngontrol. Padahal hubungan toksik tuh ternyata nggak selalu kelihatan sejelas itu. Kadang awalnya emang kelihatan romantis, kayak dia sering

lo di mana? Romantis kan? Tapi kalau tiap 5 menit kayak di mana kamu? Sama siapa kamu? Pap. Video chat sambil tangannya ngepis gitu biar valid gitu ya gak? Terus kok jam segini masih online? Kok enggak bales? Kirim foto apa ada lain gitu lah. Itu romantis atau kayak apa? CCTV berjalan maksud gue. Jadi malam ini gue pengen nanya sahabat suara, lo pernah gak terjebak dalam hubungan yang ternyata toksik? Dan kalau pernah, kapan lo pertama kali sadar kalau hubungan itu ternyata gak sehat? Kayak bukan cuma soal pacaran, bisa jadi hubungan sama teman, sama mantan, bahkan hubungan yang tidak ada status jelas seperti HTS. Pernah gak sih lo terjebak dalam hubungan yang ternyata toksik? Kasih tahu gue di WhatsAppnya Iswara 0816-114-1014. Abis ini gue juga akan onin TikTok live-nya di iswara.network. Jadi pastikan buat lo yang udah di rumah gitu ya, mungkin lagi nganggur juga di jalanan, langsung aja masuk ke TikTok @iswara.network. Sikat.

0: 100% mata air alami.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

Cernasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Yeay, 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, ditemenin sama Beryl, Ras, and Devi sampai jam 10 malam di Nongkrong Bareng Beryl. Hey. Santai banget ya malam ini ya. Tadi lagunya juga enak banget lagi. Tompi bawain bujangan, gue juga baru tahu.
1: Begini nasib jadi bajigur.
0: Bajingan nganggur. Anyway, ngomongin soal pengalaman lo di hubungan toksik. Pernah gak sih lo terjebak dalam hubungan toksik? Ini gak soal, tidak melulu soal pacar-pacaran ya. Mungkin bisa teman-teman juga banyak lo yang toksik, asal lo tahu. Tapi sebelum kita masuk ke topik, gue pengen bacain update dari Rence dulu. Update Citywalk Sudirman ke Pondok Bambu, macet di flyover Kokasber. Wah, itu mah rute lo balik ya. Selalu macet gak flyover Kokas tuh? Penasaran deh. Ini buat lo yang lagi di flyover Kokas. Woi, yang pada di flyover Kokas. Hey, halo. Macet gak? Kasih tahu gue di WhatsApp ya, 0816-114-1014. Gue juga sudah on in live TikTok iswara.network. Sapa-sapa dulu, ada Gaps. Halo Gaps. Ada Dari, ada Ella, ada Nana, ada Roche. Request lagu Malik dong. Jutek banget sih Nana. Request lagu Malik dong. Ya ntar gue cariin. Jawabnya jutek juga ya. Pernah gak lo dalam hubungan toksik? Bahkan lo juga, orang toksik tuh macam-macam ya. Bahkan orang yang gak kenal aja tuh juga bisa to-

toksik ke lo, asal lo tahu. 0858 sekian. Halo Berli. Berli tuh ya. Hubungan aku yang sekarang tuh toksik. Aku tahu kalau hubungan toksik ketika dia lebih milih jalan-jalan sama teman-temannya daripada sama aku. Dan dia sering selingkuh dan pernah juga main tangan, suka bohong. Tapi aku lebih milih bertahan sebentar lagi. Gak usah, gak sebentar lagi. Sekarang cabut. Nunggu apa? Pengen tahu deh gue jawaban lo. Nunggu momen apa biar lo bisa lepas dari orang yang ini nih. Lebih milih jalan sama temen-temennya. Terus suka selingkuh, pernah main tangan, suka bohong. Apa? Plusnya gak ada anjir. The Blur. Bang, gue kali ini dengerin lo di kosan. Wih di spill kosan dong. Ini ada respon lagi mengenai hubungan toksik. Kita bahas mil. Gue juga pengen cerita, sumpah. Ini gue gak tahu ini toksik apa enggak ya. Jadi gue tinggal di apartemen. Gue masuk lift. Ini gue gak tahu nih orang lagi mengalami hari yang buruk atau enggak. Lagi gak dapet jatah apa gimana, gue gak tahu. Normalnya kan kalau misalnya lo pengen ngetap kartu terus mau ke lantai lo, tempat tinggal lo, kan pasti kayak punter mas atau enggak, sorry ya mas gitu. Kalangan orang gitu tombol liftnya. Iya dong. Tadi nih bapak botak jenggotan, tahu tuh. Gue gak tahu dia siapa. Dia lagi bete banget kayaknya. Dia ke gue gini, mas minggir. Literally minggir. Ngomong gitu. Gue cuma kayak wait. Gue shock banget kayak. Gue beneran ngomong gitu. Wait. Sedih dia. Kaget banget gue orang itu tuh. Kenapa ya anjir? Kenapa sih lu pak? Kalau dengerin gue siaran lu aneh. Enggak sih sebenarnya gak apa-apa banget. Kayak 40-an something lah. Maksudnya sopan dikit bro. Itu hubungan lo sama manusia harusnya kayak gitu. Jangan ngasih bad vibes. Itu curhatan gue dikit lah. Ini ada jawaban dari Nadia. Gue pernah biar dulu gue kira pacar gue perhatian banget. Ternyata dia posesif. Nah ini salah satu yang sering banget kejadian sahabat suara. Karena batas antara perhatian sama mengontrol itu tuh tipis banget. Ya gak sih? There is a thin line between lo ngontrol seseorang sama lo emang sayang gitu perhatian. Iya tapi kalau udah lo ngerasa janggal nih kok makin janggal lah. Makin gak nyaman ya gue sama dia. Berarti lo udah lo lagi dikontrol lah sama dia gitu. Satu lagi gue bacain, Raka, gue pernah punya teman yang kalau gak bisa ikut nongkrong, dia marah dan bilang gue berubah, aneh, itu juga aneh. Ini juga toxic friendship ya sahabat suara ya, kadang kita mikir, toxic cuma bisa terjadi dalam hubungan romantis, oh tidak. Teman juga bisa bikin kita capek secara emosional sahabat suara, apalagi kalau setiap kita punya batas, malah dibikin ngerasa bersalah. Oh jadi ini salah gue, berarti selamat lo sudah terjebak dalam fase yang dinamakan guilt tripping.

0: Itu dia lagu karya anak bangsa yang berlirik bahasa Inggris. Keren kan? Tungguin lagu lainnya hanya di iRadio.
1: Oke, ternyata itu filenya yang udah lama masih iRadio ya, sahabat suara. Ya maaf anak baru, saya nggak tahu. Oke, pengen bahas soal apakah lo pernah terjebak dalam hubungan yang toksik ya? Tidak hanya dalam pacaran, tapi ternyata di pertemanan juga ada yang toksik. Bahkan di keluarga juga ada yang toksik. Iya enggak? Apakah kamu pernah mengalaminya setiap lebaran, ha? Sehat-sehat selalu ya, keluarga-keluarga. Coba dari mana lagi ya tadi ya? Michelle. Hubungan gue dulu toksik. Gue selalu minta maaf padahal gue gak salah. Ini nih kalimat yang gue rasa orang banyak yang relate, sahabat suara. Sampai akhirnya lo mikir, gue tuh sebenarnya salah gak sih? Tapi karena gak mau ribut akhirnya, yaudah deh gue minta maaf. Banyak loh orang-orang yang minta maaf biar urusannya cepet kelar aja. Iya gak? Nah itu tidak baik, sahabat suara. Jadinya lo ntar kayak, apa sih menurut gue jadi kayak bom waktu aja. Suatu saat lo akan bisa meledak dan itu baru lo salah. Kalau misalnya tiba-tiba meledak yang akhirnya merugikan orang banyak, dan lo gak mau itu kan, lo gak bisa kontrol itu. Makanya coba diomongin baik-baik ya. Tadi gue sempat bilang guilt tripping. Ada yang namanya guilt tripping. Guilt tripping itu tuh semacam kayak lo tuh bahkan udah gak nyadar kalau sebenarnya tuh bukan lo yang salah, tapi lo selalu menganggap kayak apa gue yang salah ya. Jadi tuh kayak another level of playing victim. Misalkan kayak orang memutarbalikkan keadaan, kan playing victim orangnya. Nah abis itu karena orang lain playing victim, lo jadi ngerasa kayak iya ya apa gue yang salah ya, padahal lo gak salah at all. Bahaya tuh. Ini ada dari 0856 sekian. Wow, benar. Gue pernah punya teman toksik bang, beneran yang deket banget, tapi gue selalu jadi bantalan dia aja. Giliran gue cut off, jadi gue yang salahin. Oh nah ini nih baru yang tadi gue bilang tuh, playing victim tuh. Padahal dia yang punya masalah. Bantalan dia tuh maksudnya gimana cuy? Anyway, gue akan balik lagi setelah beberapa hit, sahabat suara. Temenin terus sampai jam 10 malam. Dan temenin gue juga di live TikTok, karena gue sekarang lagi live TikTok di iswara.network. See you there. Kita masuk ke Pee Wee Gaskins. This one is sebuah rahasia. Lagu tentang kehidupan, biar lo makin mengerti apa itu arti pertemanan. Asik. Dan kehidupan sosial lah, gimana pun kita semua hidup butuh orang lain di sekitar kita. Jadi bye-bye sama orang sekitar lo, yeah.

0: mana di Bandung?
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FMI Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Masuk di jam kedua, Beril siaran sahabat suara. Let's go, let's go, let's go. Dan gue juga lagi live di TikToknya iSuara.network. Jadi pastiin lo temenin gue di sana juga ya sahabat suara ya. Kita masuk ke bara suara dulu. This one is merayakan fun. Mungkin boleh absen atau titip salam. Nomornya di 0816-114-1014 sahabat suara. Yang masih di jalan hati-hati ya. Stick around.

0: 101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Kita masuk ke sesi curhat mengenai hubungan-hubungan toksik. Karena di luar sana banyak orang-orang yang toksik, baik itu teman lo atau pacar lo atau mantan lo, mungkin masih caper-caper sama lo. Iya, masuk ke BTS yuk. Salah backsound, sorry. Aturan gak gitu. Backsoundnya tuh ini bumpernya nih. Nah,
1: sekarang saatnya BTS Rally Terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.

0: soal hubungan toksik. Real be real, Ocai di sini mau cerita tentang toksik di keluarga gua waktu pernikahan sepupu gua. Bener kan? Toksik itu nggak cuma di pasangan percintaan kita, nggak cuma pacar, tapi keluarga juga ada, pasti. Kata Pak Ade gue, gini, buruan kamu nikah. Gue jawab sambil salaman, doain aja Pak Ade. Terus kata Pak Ade di depan semua orang di situ, dia bilang gini, buruan nikahnya, nanti orang keburu lupa. Ya Allah Ber, orang keburu lupa. Menurut lo itu ngejatuhin mental gue Ber. Dari situ gue buktiin gue akan dapat laki-laki terbaik. Alhamdulillah Ber, Allah kabulin doa gue sampai dia bungkam di hari pernikahan.
1: Malu lu Pak Ade.
0: Tapi gue masih gak ngerti deh statement lo bilang buruan nikahnya nanti orang keburu lupa. Maksudnya keburu lupa amal lo apa gimana? Apa lo nya keburu jadi pelupa apa gimana? Lupa nyari cowok apa gimana sih, gue gak ngerti. Tapi ya,
2: kok di TikTok kok gelap banget muka gue ya?
0: Lightingnya gue atur lagi ya. Sorry. Ini juga ada sahabat suara yang mau cerita. Ini keluh kesah beliau ya. Masuk Bol. Enggak keluar suaranya, bentar. Ini dia.
3: Ber, gue lagi di jalan nih Ber.
0: Iya. Bol, ngomong jangan aneh-aneh. Namanya Bolu nih, botak lucu. Dia menyebut dirinya botak lucu kan?
3: Gue lagi di jalan nih Ber. Thank you Ber, udah mau dengerin gue. Lu suruh gue VN di lu suruh gue VN di WA. Ya kemarin tanggal 2 Agustus kemarin, gue yang mantan gue yang pacaran sama gue 5,5 tahun, dia nikah duluan Ber.
0: Dor.
3: Dia yang bawa gue duluan ke keluarganya.
0: Iya.
3: Terus keluarganya alhamdulillah nerima banget gue. Sedangkan pas gue bawa dia ke emak gue gak setuju Ber.
0: Kenapa?
3: Terus terakhir dia cuman bilang gini, anggap aja kita gak kenal. Jujur gue masih cinta Ber sama dia, cuman ya gak tahu lah Ber. Gimana ya Ber? Ya gue sih untungnya gue masih apa ya Ber, gue masih ada pegangan agama gitu Ber. Gue lagi

0: rajin-rajinnya banget gue sholat, gue di masjid tuh bisa sampai sejam dua jam gue kayak melongo aja gitu di masjid, liatin atap-atap masjid, langit-langit masjid gitu ya. Cuman gimana ya Ber, gue sayang Ber sama dia Ber. Cuman ya udahlah, dia udah nikah kemarin tanggal 2 kemarin. Gitu aja Ber, makasih ya Ber.
1: Makasih Bol.
0: Selama ini ternyata gue cuman butuh didengar ternyata.
1: It's okay Bol, tarik napas, gak apa-apa. Keep doing what you do. Bolak-balik masjid aja gak apa-apa. Doa, sholat istiqoroh, semoga dikasih pilihan yang terbaik gitu ye. Tapi memang kadang mengikhlaskan tuh susah. Apalagi kayak gue pernah bilang di siaran gue beberapa hari lalu deh, kalau gak salah, perpisahan yang paling berat dan gak akan kelar dalam waktu dekat perasaannya itu adalah hubungan yang kelar karena technical. Maksudnya kayak bukan kalian berantem gitu, enggak, karena ada orang luar. Maksudnya kayak orang tuanya enggak restu, atau mungkin ya udah jadi kayak maaf ya, kita sama-sama sayang tapi kita tuh enggak bisa. Itu sedihnya minta ampun. Gua ngerti perasaan lu Bol. Bolu botak lucu, jadi boga botak galau.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Segera hadir pertunjukan musikal wayang berbahasa Indonesia, Drayang Kijang Kencana. Cerita tentang satu jiwa istimewa yang akhirnya memilih berdiri di garis takdirnya sendiri. Dengan kemegahan panggung yang istimewa, tata artistik yang memukau, musik yang mengguncang jiwa, dan sebuah kisah yang membawa kamu masuk ke dalam cerita Kijang Kencana. Didukung oleh Swarga Loka School of Dance and Artasiat Gamelan Orkestra, karya dari sutradara Batara Saferi Gadi Dewandoro dan Irwan Riyadi. Acara ini akan dilaksanakan di Teater Besar Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Minggu 13 September 2026 dengan dua sesi pertunjukan, pukul 15 WIB dan pukul 19 WIB. Segera dapatkan tiket Anda melalui loket.com dan tiptip.id sebelum kehabisan. Datang, Drayang, senang.
2: Suara Warga Indonesia.
0: Iswara. Memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Kita masuk ke BTS yuk, berani terbuka sama Beryl, sasi curhat, let's go.
1: Sekarang saatnya BTS berani terbuka sama Beryl.
2: Beryl, bukain dong.

0: Studio panas banget.
1: Tasnya sentralnya mati. Tapi tidak menghalangi aku untuk membacakan respon-respon dari kamu, sahabat suara, mengenai hubungan toksik. Ada dari 0815 sekian sekian sekian. Kebetulan pernah nih, jauh sebelum gue nikah, pernah pacaran sama teman SMA gue yang kita komunikasi lagi. Wow, CLBK nih ya. Nah, kita pacaran tuh kurang lebih hampir setahun. Ortu gue deket banget sama dia dan tahu apa yang dia lakukan pada gue.
0: What the hell? What did she do?
1: Awalnya dia minjem duit 2 juta, bilangnya dia butuh buat bayar berobat. Yang bilangnya lagi dirawat di RS, gak taunya bohong, gue samperin ke RS, gak ada yang namanya dia. Dih, aneh banget, drama. Sampai sekarang duit gue belum diganti, terus dia minjem laptop gue. Dibilang hilang, padahal kayaknya gue yakin dijual sih. Nah, yang gongnya adalah dia bilang kalau dia dideketin sama teman kantor. Sampai gue di WA sama tuh cewek bilang kalau dia suka sama cowok gue.
0: Oh, dia ini cewek tuh.
1: Oke. Nah, yang gongnya adalah dia bilang kalau dia dideketin sama teman kantor. Sampai gue di WA sama tuh cewek bilang kalau dia suka sama cowok gue. Pas gue tanya ke dia, dia malah marah-marah ke gue, padahal udah jelas dia selingkuh dari gue. Tuh cewek kirim chat-chatan mereka, dia malah playing victim. Alhasil gue putusin dia, dan akhirnya mereka menikah, tapi sampai sekarang belum punya anak. Karena gue sempat nyumpain mereka gak akan pernah bahagia dan susah dikasih anak. Nih ya, makanya ini contoh nih, maksudnya berbuat baiklah sama orang-orang, karena lo gak akan tahu orang-orang ini doain apa ke lo. Jalur langit tuh bahaya loh guys. Gue ingetin aja sekali lagi. Jadi 0815, orang ini tuh, pasangan lo ini atau mantan lo ini, toksiknya tuh adalah dia tukang bohong, dia ngelutin barang-barang lo, dia ngejual, dan dia juga tukang selingkuh. Keputusan lo untuk meninggalkan dia adalah keputusan yang sangat tepat, dan sangat menikmati momen-momen keterpurukan mantan lo itu ya. Oh, ini masih ini, tahu gue diganti DP si Aul. Oke, ini ada lagi gak ya? Oh, nanti ada voice note, sahabat suara, nanti dengerin sama-sama ya. Tapi menurut gue, lo jangan toksikin orang-orang deh. Ini contohnya, orang bisa doain yang macam-macam buat lo, bye-bye aja. Apalagi kalau yang udah nikah terus lo selingkuh, itu sangat amat berdosa yang pertama. Dan yang kedua adalah ya itu tadi tuh, kalau lu disumpahin sama mantan istri lu atau mantan pacar lu, kayak gue sumpahin lu gak punya anak, gue sumpahin lu gak akan kaya-kaya apa segala macam, rezeki lu seret, jalur langit bahaya bos cu. Kata Dari bener, jalur langit gak akan pernah salah. Oh, ini ada lagi nih. Gue punya teman yang selalu suka sama cowok yang suka sama gue ataupun teman-teman cewek lain. Sampai pernah ribut besar sama teman gue gara-gara rebutan cowok. Ributnya sampai ngaruh ke kegiatan di sekolah. Dih, iri dengki. Gue pernah lagi ada yang seperti itu. Orang ini tuh selalu kesel sama cewek-cewek yang lagi deket sama gue. Karena jadinya apa? Jadinya ganggu, tau gak lo? Dua hal, jangan pernah toksikin orang lain. Sama yang kedua, jangan pernah jadi benalu buat orang lain. Ingat, jalur langit guys. Bahaya.

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM

0: lagi dengerin Beril Rosandavi di Nongkrong Bareng.
1: Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita. Satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi. Meski lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik Nadir, mantan terindah. Bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali, dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: bukan berarti lagu-lagu kayak gitu tuh bukan berarti bikin lo ngantuk, enggak. Kalau lo bisa menyerapi isi dari lagu tersebut, lo jadi gak ngantuk kok. Jadi kepala lo jadi dipaksa untuk berpikir, jadinya gak ngantuk, percaya sama gue. Nah, lo berpikir juga sama cerita-cerita dari sahabat suara. Kita discuss bareng yuk, BTS yuk.
1: Sekarang saatnya BTS Rally Terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.

setelah berpikir panjang gitu ya, tadi gue habis muterin playlist-playlist yang kencang, tapi seharusnya sih playlist-playlist yang men, yang galau kayak gini sih. Karena memang keadaan hati dipenuhi orang-orang toksik, kita tuh jadi kayak ya gimana mau semangat gitu. Tapi inget deh, buat lo yang lagi di mobil yang selalu bilang kayak, Ber, puterin lagu yang semangat dong. No, no, no, no, no, no, no, no. Lagu yang galau kayak Bernadia tadi.

0: Masa berantem di TikTok? Eh Bolu lu diem ya, kata Spice. Gue suka dah. Kayak lagi di ini, kayak lagi di mana itu Au? Ayo Dari, masuk Dar, cerita Dar.
1: Hai Besti.
0: Hai Besti.
1: Gue ikutan ya.
0: Iya.
1: Gue ada dua fase toksik, yaitu fase toksik di pertemanan dan fase toksik di relationship.
0: Wajar lengkap
1: tapi
0: ya.
1: Tapi itu sudah selesai yang relationship itu.
0: Pertemanan.
1: Untuk pertemanan, kayaknya lo udah tahu deh ini. Tapi gue cerita lagi, gue concern lagi bahwa gue temenan sama orang ini udah 10 tahun dan dia ya memang udah menunjukkan sifat-sifat yang mana dia sebenarnya nggak mau temenan sama gue. Contoh, dia selalu ingkarin janji dia dengan reschedule ketemu. Padahal lu ngabarin aja, tinggal tunggu beberapa detik aja kok pengabarin, paling cuma 5-10 detik lah ya gitu.
0: Ya, tapi dia...
1: Terus abis itu dia secara terang-terangan bikin IG story kalau dia emang gak mau ketemu gue. Dan yang bikin gue makin ill-feel, tuh orang flexing mulu, flexing dia punya teman baru. Flexing dia punya
0: circle
1: apapun yang baru, pokoknya dipamerin lah semuanya gitu. Kan gue jadi ill feel gitu. Terus yang kedua, di fase toxic relationship ini pernah, tapi akhirnya laki gue tuh berubah. Jadi gue sama Algi itu pernah di fase yang namanya toxic relationship di awal tahun pertama pacaran. Dan itu kan belum LDR kan. Belum LDR. Kita sempat kayak ada berantem gede-gedean gitu.
0: Gede-gedean apa
1: dan,
0: nih?
1: Yang menjadi titik penengahnya kita untuk selesai adalah bokap gue, karena bokap gue kan ngerti psikologi kan. Jadi akhirnya dia konsul ke bokap gue apa yang terjadi. Akhir ternyata adalah ditemukan masalahnya adalah dia terlalu banyak memendam masalahnya sendiri. Sampai akhirnya bom waktunya keluar.
0: Nah, ini nih,
1: dan pelan-pelan dia bisa berubah dan mengubah dirinya menjadi dia yang sekarang yang sangat mencintai perempuannya, yang sangat mencintai gue dengan baik gitu. Semuanya tuh serba benar-benar berubah gitu. Tapi kalau untuk temen, gue sekarang kalau temen lebih milih-milih, lebih selektif gitu, karena gue agak trust issue. Jadi ketika gue memilih, udah memilih seseorang ini untuk jadi tempat curhat gue, itu artinya gue udah percaya gitu. And I trust you as my best friend, karena
0: asik.
1: Lo menurut gue masuk banget gitu.
0: Nilo.
1: Apa yang gue pikirin tuh sepemikiran. Terus yang kedua, sefrekuensi. Terus Asbun itu sesuai sama Asbun yang gue relate gitu. Makanya gue ngerasa teman-teman lo cocok nih gitu. Even only on social media ya, tapi gue merasa ya gue gak terlalu sendirian-sendirian banget lah gitu. Dah, panjangan. Thank you.
0: Tawa lu. Lu gitu ya Dar ya. Lu udah mulai template lu tuh udah mulai masukin kalimat-kalimat yang bikin gue salting tuh, lu udah mulai begitu tuh. Iya. Yeah. Gue bercerita aja. Tapi yang gue maksud sahabat suara, kayak tadi kejadiannya toxicity di relationship-nya dari awal-awal. Dia tuh mendem ya, laki itu mendem. Dia dan laki itu mendem sampai akhirnya tuh meledak-ledak. Dan makanya lu kalau misalkan yang bikin, salah satu hal yang bikin orang jadi toksik tuh adalah ada sesuatu yang dipendam. Semakin lama dipendam, jadi itu output itu jadi kayak macem-macem. Oh, ada yang bisa meledak-ledak, ada yang bisa ngeluarin kata-kata yang bahkan kata-kata yang kayak bikin sakit hati orang. Nah makanya yang kayak gitu tidak sehat sahabat suara. Jadi buat lo yang punya

punya lingkungan yang toksik gitu atau teman-teman toksik, coba dicari tahu asal usulnya. Kayaknya ada yang dipendem deh. Kalau sahabat lo tiba-tiba menjadi, ih lo kok lo ngomongnya jadi gak enak tiba-tiba. Nah itu biasa tuh ada yang dipendem tuh. Outputnya jadinya toksik. Ya semoga persahabatan-persahabatan di luar sana masih bisa diomongin lagi lah. Jangan cepat kelar, apalagi kalau ada temen udah lama.

0: Cie, pada galau nih ye. Jangan galau-galau dong bos cu. Ini ada voice note lagi kita putarkan nih sahabat suara ya. Oke. Masih mengenai toxicity. Rence. Sorry.
1: Hai Beril, mau join topik malam ini dong.
0: Ah boleh dong.
1: Tentang toxic mungkin dari keluarga kali ya. Jadi nggak tahu ya. Ngerasa nggak sih kalau orang tuh lebih dekat ke keluarga ibu daripada keluarga ayah. Nah ini gue mau cerita soal keluarga ayah. Jadi jarang banget ketemu itu, paling lebaran atau ya acara-acara tertentu lah gak sering. Karena kebanyakan keluarga bokap gue di Jakarta, kan gue tuh gede posisi di Surabaya kan. Nah ini adalah adik dari bokap gue. Jadi nih orang
0: udah kesel banget kayaknya.
1: Janda, jadi kayak sendirilah hidupnya sekarang itu. Tidak punya anak. Nah itu sukanya ngurusin urusan keponakan-keponakannya gitu. Misalnya nih ketemu ya, udah yang kayak kamu sekarang tabungannya udah 3 digit dong ya. Di rumah dong
0: gitu. Anjir, ternyata yang di film Tunggu Aku Sukses Nanti beneran ada loh ya, in real life ya.
1: Gitu. Terus kalau gak gitu, dia tuh selalu suka komen. Kalau lihat story WA atau IG tuh selalu komen. Terus jadi kan gue tuh anak konser banget.
0: Anak konser.
1: Selalu nonton konser lah. Itu tuh pasti di komen. Sampai ada yang bikin gue males tuh, dia toksiknya tuh gini. Dia tuh kayaknya ngadu gitu ke bokap gue. Padahal bokap gue gak apa-apa banget. Terus kayak yang itu kasih tau lah. Jangan, wah jangan dihabisin buat konser mulu. Beli rumah kek, apa kek, kayak gitu. Masa kayak suka-suka gue gak sih. Dan gak cuman gue tuh yang omongin. Jadi sepupu gue yang lain juga misalnya kayak, itu ngapain sih buru-buru nikah. Kayak nikah enak aja, kerja dulu, banyak duit dulu. Gaji baru UMR aja udah nikah. Kayak gitu lah. Toxic gak sih? Terus misalnya nih, waktu itu dia ke Surabaya ke rumah gue. Posisi bokap gue sakit di rumah sakit, waktu itu kritis habis operasi jantung. Tahu gak komennya waktu ke rumah gue itu apa? Kayak,
0: apa?
1: Ih ini rumah apa gudang sih, berantakan banget. Padahal sebenernya gak berantakan, kayak bacot banget. Padahal rumah dia lebih berantakan, bau kucing. Karena dia punya kayak 20 kucing. Dan itu kayak kebanyakan bunyi gimana
0: 20 kucing.
1: Jadi kayak apaan sih, lu udah jarang ketemu, sekali ketemu tuh komen. Terus semua orang dikomenin dan komennya negatif, kayak hidup dia paling bener aja.
0: Males sih. Tapi ya gimana, kok ini gue gak bisa komen lagi masalah keluarga gitu ya. Doain-doain yang baik-baik ya. Semoga tante sehat selalu dan semoga toksiknya dikurangin tante. Tapi pilihan ceh, pilihan. Lo mau mengambil itu, lo jalannya mau gimana nih? Lo mau ambil itu sebagai hal yang buruk buat lo dan lo gak mau denger lagi dan kayak gue akan membenci tante gue gitu. Atau lo jadiin itu sebagai apa ya, lo jadiin itu biar lo bisa berubah jadi lebih baik. Tapi kalau misalkan omelannya soal kayak beres-beres rumah ya, kayak ya udahlah ya gitu ya. Jadi ada dua pilihan sih ceh, lo mau gimana dari situ? Apakah lo anggap aja itu angin lalu, biarin, doain yang baik-baik aja gitu ya, atau kayak jadi bahan pembuktian gitu? Antara dua itu sih pilihannya. Sabar-sabar aja ya, takut kegampar, takut ketampol. Rence gue udah marah kayaknya, serem nih. Oke. Aduh, ini ada dua VN nih. Bentar nih, ini VN yang ini harus gue putar dulu. Spice masuk.
2: Hai Beril, gue mau cerita dong, mau setoran BTS nih. Tentang pengalaman kisah cinta gue.
0: Asik.
2: Gue gak tahu sih ini termasuk toxic relationship atau enggak, karena gue pikir pada awalnya hubungan ini tuh indah sekali. Jadi ceritanya gini Ber, gue itu kuliah itu di luar kota. Terus gue baru jadian sama mantan gue yang waktu itu di pertengahan semester akhir kelas 3 gitu deh Ber. Jadi emang waktunya ini tuh entah kenapa gak tepat ya. Kenapa gak tepat? Karena gue harus LDR kan jadinya. Karena gue kuliah di luar kota. Terus jadi ceritanya si mantan gue ini tuh, gue tuh udah naksir dia dari gue SMP. Terus dia juga orangnya tuh tipe gue banget, Bear, tinggi, ganteng, humoris.
0: Tunggu kiris.
2: Gue gak ngerasa ada yang aneh sih ya sama kepribadian dia gitu. Kita juga seru banget, pacaran kita tuh seru banget, Bear, ketawa terus. Sampai akhirnya gue kuliah dan kita LDR. Gak berhenti sampai situ kesosuitan hubungan gue waktu itu. Dia selalu nganterin gue. Gue kuliah ceritanya di Bandung nih. Dia nganterin gue tuh all the way dari rumah gue ke Bandung. Terus dia pulang lagi sendirian.
0: Keren.
2: Terus dia juga pernah banget yang kayak sok-sok surprise gitu, naik travel tiba-tiba ada aja gitu nyamperin gue segala macam. Yang bikin dia effort banget itu adalah karena dia itu TikTok Bear. Jadi benar-benar kayak nyamperin gue di pagi gitu ya, terus kayak kita makan, pacaran, jalan-jalan, terus malamnya dia balik lagi yang kayak gitu.
0: Dan ternyata mantan lu tuh driver Cipaganti enggak ya? Pakai TikTok gitu enggak? Oke, sorry.
2: Terus dia suka ngirimin gue gift kayak misalnya kayak 6 Aus. bulan, 7 bulan gitu, 8 bulan yang isinya tuh thoughtful banget kayak apa namanya healthy kit gitu loh, kayak isinya ada obat-obat.
0: Sorry gue agak cepetin karena Vianya 9 menit nih, spice nih ya nih, gue pelanin
2: obatan, vitamin yang kayak gitu-gitu. Terus dia ngasih coklat yang romantis lah. Sampai akhirnya ada di momen ceritanya dia ini kan kuliah juga, tapi kuliahnya dia nggak di luar kota, jadi masih deket sama rumahnya. Dia ada acara angkatan di kampusnya, terus kayak ya udah nginep segala macam, ya gue fine aja.
0: Wah ini kebaca lagi.
2: Kayak mulai ngilang-ngilang nih orang.
0: Wah ini gue udah kebayang nih ending ini, buru-buru. Cuma,
2: kok kayak jadi dingin ya gitu, kayak jadi apa ya namanya ya, gue ngegambarinnya ya kayak ogah-ogahan gitu sama gue, entah kenapa gue nggak ngerti gitu. Kayak banyak main handphone apa segala macam, yang biasanya dia lucu banget, yang biasanya dia seru banget.

0: tiba-tiba dia berubah jadi yang kayak serius kalau ngomong kayak seadanya banget. Ya gue curiga dong.
1: Nah, kita tebak-tebakan. Kira-kira apa ending dari voice note ini? Cowoknya itu tiba-tiba kayak ih, kayak enggak ada effortnya, terus auranya beda, jadi ogah-ogahan. Kira-kira nih cowoknya nih, mantannya dia nih, kenapa? Kita tebak-tebakan di TikTok ya. TikTok iswara.network. Kita akan kembali sesaat lagi. Kita masuk ke soal pribadi dulu ya, guys, ya. Terus auranya beda, jadi ogah-ogahan. Kira-kira nih cowoknya nih, mantannya dia nih, kenapa? Kita tunggu di TikTok ya. TikTok iswara.network. Kita akan kembali sesaat lagi. Kita masuk ke soal pribadi dulu ya, guys, ya.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beril Rasan Davi. Kita masuk ke BTS lagi yuk. Masih ada suaranya. Dan langsung aja pakai backsound ya. Ini tadi tuh sempat tebak-tebakan. Apa yang dilakukan mantannya Spice? Kok makin kesini yang tadinya seru-seru banget, sekarang kok berubah, auranya beda, ya enggak? Kayak ada sesuatu, nah kira-kira. Ini tadi tebakannya udah aku himpun di TikTok ya, nih satu-satu nih. Tebakannya pasti, ini konkret banget, tebak-tebakannya pasti pada pinter-pinter banget. Gua akuin, kalau kata... kalau kata burung putih, kayaknya cowoknya fix mancing, mikir joran itu, bisa. Uci, cowoknya lagi mau buka SPPG, bisa. Gaps, lagi ngaduk semen, tuh kan. Ini pasti pada mikir nih untuk menemukan jawabannya ini. Pasti dengan pemikiran yang cukup panjang kan. Kalau kata Bolu, paling cowoknya lagi sabung ayam, Ber. Tuh. Kembar petualangan, fokus ngojek, bisa. Selingkuh itu fix, Princess bilang. Ya kan? Gaps bilang,

0: Ini cowoknya lagi ikut lomba ikan hias. Nah, kita lomba ikan hias lagi. Mari kita reveal apa yang sebenarnya terjadi dari mantannya.
1: Tapi karena waktu itu gue masih remaja banget ya, baru lulus SMA, gue nggak tahu nih kiat-kiat gitu, gue belum sepinter itu waktu itu gitu kan. Gue nggak tahu harus kayak gimana gitu, jadi gue telan aja kan, kayak dia yang dingin segala macem, gue kayak kenapa ya, gimana ya caranya gue perbaikin hubungan ini, yang kayak gitu biar nggak mikir yang aneh-aneh lah intinya. Sampai suatu ketika gue diajak sama dia, bukan sama dia sih, lebih tepatnya karena gue juga udah kenal sama nyokapnya gitu ya, gue diajak sama nyokapnya buat ke acara di rumah tantenya.
0: Wih, ke keluarga tuh ya.
1: Jadi gue datang tuh sama dia ke rumah tantenya karena lagi ada acara kan. Ya udah gue ngobrol-ngobrol sama tantenya dia, sama nyokapnya dia segala macam. Tapi nih anak ilang-ilangan.
0: Waduh.
1: Anak pergi entah kemana, gue nggak ngerti. Sampai akhirnya gue ngerasa kayak lo nggak bener gitu. Gue beraniin diri buat kayak lo ada apa sih? Lo kenapa sih? Gitu. Karena dia main handphone terus kan.
0: Janggal kan.
1: Gue ambil lah handphonenya.
0: Terus?
1: Wallpapernya.
0: Wallpapernya apa? Masuk ke TikTok live iswara.network karena gue masih live di situ. Sekarang gue pamit dulu sahabat suara. So thanks to all of you yang udah nemenin gue dari jam 8 tadi. Gue pamit dulu ya, tapi kita ketemu dulu di iswara.network karena gue masih live di sana. Buat lo yang penasaran sama apa tuh isi wallpaper HP cowoknya, apakah isi wallpaper gambarnya, gak tahu deh. Pokoknya it's time for me to say my soft hearts on, and I'll see you tomorrow.

0: Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya?
1: Kita sambit. Ini dia.
0: Baby.
1: Cini dong. Aduh. Gua geli. Sini dong kasih lihat dong. Ditutupin lagi kameranya. Kan enggak kelihatan dong. Hihi. Kameranya itu di situ. Sama suara kalau mau lihat jengkelin ya. Udah ada nih di studio nih. Udah bisa kamu lihat di suara.network. Sumpah gue geli banget. Gue geli banget. Duduk sini.
2: Cek, one, two.
1: Pagi, jengkelin. Mau duduk sendiri atau mau dipangku? Sini. Ahai.
3: Jadi udah terpenuhi ya Pak ya? Udah terpenuhi ya, dong.
1: Kok jengkelin duduk? Aku yang berdiri.
2: Apanya yang berdiri?
1: Enggak, itu berdiri mental dan semangatnya berdiri gitu.
3: Jadi kemarin itu ada yang nanyain jengkelin.
1: Halo, Shuchi. Salam kenal dulu dong, kenalan. Ini ada Indra, kamelanya ini ada Agoy, ini aku Kinos. Jangan dicolok. Main colok-colok mata lu.
2: Tempat apa ini?
1: Ini radio, radio Iswara, yeah. Jengkelin.
2: Kebetulan.
1: Apa?
2: Pas bener loh.
1: Apa tuh?
2: Aku ini kan kebetulan kan sini aku kan kecengklak ya. Bisa foto ronsen di sini.
1: Itu
2: kan
1: radiologi. Itu radiologi. Radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi lain sama yang radio ini kan? lain.
3: Kepalanya butuh emang, radio head ya.
2: Radio,
1: emang gak
2: ada
3: kursinya.
1: Ini
3: tuh. Aduh, Pak Kinos kasih lah itu kursinya.
1: Ini dari tadi kan ditawarin katanya mau dipangku aja.
3: Naik pangku-pangkuan.
1: Lucu loh dia loh.
2: Kaget om. Ya Allah, om gitu sama aku mah. Baru juga kenal.
1: Sumpah gue geli banget sama suara. Gue geli banget.
2: Sumpah aku merasa ternodai sebagai wanita di sini.
0: Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Iya.
1: Kamu kemana aja banyak yang nyariin.
2: Om siapa tadi namanya?
1: Kinos.
2: Konos, iya.
1: Konos.
3: Kinos.
1: Kinos.
2: Yang Kinos. Tadi siapa namanya?
1: Agoy.
2: Oh. Argo, iya. Om siapa namanya?
3: Aku Indra.
1: Indra.
2: Oh, artis ya?
3: Ah, bukan.
2: Indra Gunawan.
3: Bukan.
1: Indra Gunawan siapa? Indra Gunawan.
2: Indri di Brownies, Om suka aku tonton.
1: Indra.
2: Yang di Brownies.
3: Ipan
1: itu Ipan Gunawan.
2: Oh, Ipan. Ipan. Indra Gunawan namanya.
1: Indra Gunawan mah di atas, di lantai atas. Okay, bos gua. Bos gua. Yang punya radio ini Indra Gunawan.
2: Oh ya, karir saya selesai.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

Gresik, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Maksudnya logo HUT RI ke-81 tuh apa deh?
3: Ini ya, logo resmi HUT RI ke-81 itu mengangkat tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Desainnya terinspirasi dari motif-motif Nusantara yang menggambarkan keberagaman Indonesia. Filosofinya nih, simple. Indonesia punya banyak suku, budaya, bahasa, dan juga tradisi. Tapi semuanya itu bisa nyatu jadi kekuatan bangsa. Yang menariknya nih, tahun ini masyarakat juga dilibatin dalam pemilihan logo lewat voting publik. Jadi nggak semena-mena tuh pemerintah yang nentuin. Tapi masyarakat juga ikut punya suara buat nentuin logo HUT RI kali ini.
0: Oh, jadi gitu.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: langsung dari 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta,

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Termasih 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Sebentar mas ya, sebentar ya. Sebentar
1: saya... Lu belum ganti kaos kaki kali.
0: Kayak ada apa gitu bau ya?
2: Ngomongnya jangan kenceng-kenceng.
0: Hah?
2: Ini ada orangnya sebelahnya.
0: Yang mana sih?
1: Gue gak nyium bau apa-apa.
0: Emang?
1: Bau apa sih?
0: Sebentar mas ya, sebentar ya. Sebentar saya...
1: Lu belum ganti kaos kaki kali.
0: Gue mau mandi tiap hari sebentar ya. Saya mendekat ke mas ya. Jangan mundur-mundur dong. Jangan mundur-mundur. Maju-maju. Kalau gini kedeketan.
1: Lah kan biar mentok.
0: Iya.
1: Kan biar mentok.
0: Kenal lagi. Masnya bau ya.
2: Gak boleh ngomong gitu mas.
1: Mas, ini maksudnya ngomong sama siapa sih?
0: Sama kamu mas. Bau. Benar, sumpah bau banget mas.
1: Emang menurut kamu saya bau?
2: Enggak, mas tuh gak bau. Cuman kayak hidung saya perih kalau deket mas. Kenapa ya?
1: Oh, iya. Ya emang saya bawa inhaler nih.
2: Oh,
1: gitu. Emang lumayan agak pedes sih
2: gitu.
0: Tapi kayaknya mas bau deh. Bau-baunya ke mas mau ngutang ya kayak
2: saya
0: ya.
2: Baunya mau minjem duit.
1: Bercanda kan? Kamu lagi bercanda kan?
0: Enggak, serius.
1: Karena sejauh ini sih kayaknya gak ada yang pernah komplain sama bau badan aku, gak pernah deh.
0: Nah itu dia makanya, kalau saya makan orangnya apa adanya mas. Kalau masnya bau ya saya sampaikan sama masnya bau. Kalau masnya wangi ya saya bilang masnya wangi gitu.
1: Tapi sebelum menunjuk orang, jangan lupa ngaca dulu. Mungkin bau tersebut karena hidungnya mbak terlalu dekat sama mulut mbak.
0: Ini hasil operasi loh mas.
2: Operasi didempetin.
1: Makin turun, makin turun.
0: Iya saya dempetin, nah, maksudnya gitu, biar gak ada kesenjangan antara hidung sama bibir saya gitu.
2: Jangan ngomong gitu dong.
0: Kita lagi bilang, mana, kita mas, pasar jujur.
2: Bajunya ini baru apa udah lama sih mas?
1: Saya gak pakai baju kan? Saya lagi gak pakai baju.
2: Ini kulit.
1: Ini kulit.
0: Kulitnya kayak motif baju ya.
2: Oh iya
1: ya. Ini bukan corak.
0: Apa?
1: Ini bulu ketek saya.
0: Oh bulu ketek. Oh mas, polak bulu keteknya.
1: Enggak, emang kayak udah kayak kotak-kotak gitu, kayak sepatu fans.
0: Oh,
1: bulu ketek saya.
0: Wow, kaya bagus sekali ya, kayak papan catur ya. Kudanya mana mas? Saya mau lawan ini, pion.
1: Ini tempat sauna kan ini?
2: Bukan mas, masalah tempat. Ini kita lagi di mana nih bun? Aduh.
0: Ya ampun, masa lu gak tahu?
2: Di mana sih ini?
0: Ini loh mas. Kita itu tuh di... Ya Allah mas.
1: Di mana ya ini? Saya sampai buka baju gini loh. Berarti... Saya bukan tempat sauna nih.
0: Bukan.
1: Ini tempat apa sih?
0: Lah itu saya juga lagi berpikir keras. Ini tempat apa biar lucu. Tapi saya belum ketemu.
2: Ini dimana sih?
1: Dimana sih ini?
0: Itu dia saya lagi berpikir.
1: Ada cewek, ada cowok. Terus saya buka baju. Tapi bukan tempat sauna. Tempat apa ini ya?
0: Ini padahal harusnya gak boleh loh buka baju di tempat ini.
1: Loh saya kira tempat sauna. Makanya saya buka baju.
0: Panas sih memang di sini ya.
1: Lah iya makanya.
0: Aduh sumpah lo belum ketemu juga.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang-cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Lumayan kan? Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama. Semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara seru di Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, mBanking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih

0: dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta,

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang ada ya lagu perjuangan yang masih relate sampai sekarang?
1: Wah, banyak lah. Beberapa lagu perjuangan masih sering kita dengerin karena pesannya tetap relevan. Kayak Indonesia Raya, karya W.R. Supratman, yang jadi simbol persatuan bangsa sejak Sumpah Pemuda. Terus ada juga Hari Merdeka. Itu kalau kalian tahu, 17 Agustus 1945 tuh. Karya Husein Mutahar yang selalu bikin suasana kemerdekaan terasa semangat. Ada juga Bagimu Negeri, karya Kusbini, tentang pengabdian tanpa pamrih untuk Indonesia. Terus ada Maju Tak Gentar, karya Kornel Simanjuntak, yang mengajarkan keberanian menghadapi tantangan. Sama Halo Halo Bandung, yang lahir dari semangat rakyat mempertahankan kemerdekaan dalam peristiwa Bandung Lautan Api. Nah, walaupun lagunya sudah puluhan tahun, pesannya tentang persatuan, cinta tanah air, dan semangat pantang menyerah masih relevan sampai sekarang.
0: Oh, jadi gitu.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat pagi sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 7 pagi bersama saya, Iksan. Warga dan simpatisan memberikan bantuan logistik serta dana langsung kepada massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB setelah rekening penampungan donasi milik koordinator mereka, Supriyano alias Botok, mengalami penundaan transaksi atau blokir saat menggelar aksi di depan gedung DPR RI. Bantuan logistik mulai dari air minum hingga makanan terus berdatangan sejak kemarin dari masyarakat hingga pengemudi ojol. Kepedulian ini tujuan untuk membantu masa aksi demo dalam menyerukan aspirasi mereka.
0: Suara Fakta.
2: Aparat kepolisian menghimbau masa demonstran pada Rabu malam untuk segera membubarkan diri dari area depan gedung DPR sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Petugas meminta masa mengakhiri aksi mereka demi menjaga ketertiban. Meski diminta membubarkan diri, pihak kepolisian tetap memberikan ruang bagi masa aksi untuk menyampaikan aspirasi mereka kembali pada hari ini, Kamis 27 Agustus 2026 sesuai dengan prosedur yang berlaku. Tetap jaga ketertiban dan keamanan antar warga. Demikian Suara Fakta pagi ini. Terus dengarkan Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia hanya di